0: proses yang ada di sini. Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR BPM. Kita ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai APH. Insya Allah tidak terganggu, kami minta tetap solid, pelayanan tetap jalan, peralihan hak 10 hari tetap jalan, pengukuran terjadwal tetap jalan. Kan memang sebelum ini kita sudah komited untuk itu, untuk melakukan beberapa inovasi-inovasi dan perubahan-perubahan.
1: Sebelumnya, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan ada 4 orang tersangka yang diduga orang kepercayaan dari Menteri Nusron.
2: KPK kemudian menaikkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Sebagaimana ketentuan hukum acara yang baru, KUHAP pasal 90, setelah ditemukan kecukupan alat bukti, minimal 2 alat bukti, dinaikkan ke tahap penyidikan.
1: Sebelumnya KPK telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan HGB di Kabupaten Bogor. Kasus berkaitan dengan pengurusan HGB tanah yang dikelola Sumarekon. KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai dengan nilai kurang lebih 106,3 miliar rupiah. Uang ratusan miliar itu dalam bentuk rupiah dan valuta asing. Adapun 8 orang tersangka yakni Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang ATR BPN Lampiri, Kepala Kantor Pertanian Kabupaten Bogor I Sontang Koin Manurung, dan Direktur Utama Sumarekon Adrianto Pitoju Adi. Adapun pihak swasta yang merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Arif Sugianto, Fat El Fauds, dan Erwin serta Muhammad Fakhri. Adapun tersangka lainnya adalah Rizal Falevi. KPK telah menahan seluruh tersangka untuk 20 hari pertama. Penahanan dilakukan sejak tanggal 15 September hingga 4 Oktober tahun 2026 di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Hukum Supratman Adi Aktas meninjau langsung pelaksanaan program Pasti Ada Solusi di Kanwil Kemenkum Jawa Timur sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai pengaduan masalah hukum. Faris Yarbo menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Pelayanan publik bertajuk Pasti Ada Solusi yang digagas Kementerian Hukum Republik Indonesia digelar di kantor wilayah Kemenkum Jawa Timur pada Jumat. Berbagai pengaduan masyarakat mulai dari layanan notaris, kewarganegaraan hingga kekayaan intelektual diterima dan langsung ditangani oleh jajaran Kementerian Hukum. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Kementerian Hukum dalam menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto mewujudkan layanan birokrasi yang lebih terbuka dan melayani masyarakat.
5: Dan alhamdulillah semua masalah bisa kita selesaikan seketika, dan ada beberapa masalah yang masih butuh proses. Ini adalah sebuah keterbukaan bagaimana birokrasi harus diubah, cara melayani kepada masyarakat. Ini yang kami lakukan di Kementerian Hukum karena Bapak Presiden Prabowo Subianto selalu menginginkan hal tersebut. Jadi doakan Kementerian Hukum sekaligus awasi Kementerian Hukum, beri masukan kepada kami terkait hal-hal yang dianggap kurang luas dari pelayanan yang kami sediakan.
4: Supratman menjelaskan kegiatan Pasti Ada Solusi ini telah memasuki episode ke-17 dan rutin dilaksanakan setiap hari Jumat. Pihaknya berkomitmen merespon dan membantu menyelesaikan pengaduan dari 470 jenis layanan publik yang ada di Kementerian Hukum. Sementara itu, Samirah, salah satu warga berkesempatan langsung mengadukan terkait PNBP hak kekayaan intelektual. Hal ini karena karya putrinya harus membayar Rp200.000 untuk pendaftaran hak cipta.
6: Ya, karena anak saya bikin buku cerita, kemarin kita itu kan karena 3 buku ya. Jadi ngurus hak cipta itu kan 3 itu karena 1 ya Rp200.000, Rp600.000 kan berasa juga. Nah, saya mengajukan siapa tahu untuk kedepannya bisa gratis sehingga orang-orang yang berkarya bikin buku itu mau mengurus hak ciptanya gitu.
4: Oleh karena itu, ia menyambut baik kegiatan Pasti Ada Solusi dengan harapan pemerintah dapat mendengar langsung apa yang jadi kendala dan kebutuhan masyarakat. Faris Yerbo melaporkan.
3: Indonesia membawa misi penguatan ketahanan nasional dan regional serta komitmen perdamaian dunia dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat. Anas Syarif menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus.
8: Indonesia kembali membawa kepentingan nasional ke Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui sidang ke-81 Majelis Umum PBB yang berlangsung di New York, Amerika Serikat. Pada tahun ini, Indonesia membawa pesan mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional sebagai bagian dari upaya membangun ketahanan kawasan dan menghadapi berbagai tantangan global. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyampaikan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono akan mewakili Presiden Prabowo Subianto untuk memimpin delegasi Indonesia dalam sidang tersebut.
9: Dapat kami sampaikan bahwa Menteri Luar Negeri RI Bapak Sugiono akan menghadiri rangkaian pertemuan High Level Week UN General Assembly sesi ke-81 di New York direncanakan tahun minggu depan, dan HLW UNGA ke-81 ini mengangkat tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nations that delivers for all.
8: Dalam rangkaiannya, Menlu Sugiono dijadwalkan menghadiri sekitar 22 pertemuan dan agenda kegiatan. Adapun agenda tersebut mencakup general debate atau debat umum serta sejumlah pertemuan yang menjadi bagian dari mandat Majelis Umum PBB. Dalam debat umum tersebut, Indonesia akan menyampaikan pesan utama mengenai pentingnya memperkuat ketahanan nasional dan regional sebagai fondasi untuk mewujudkan ketahanan global. Selain isu ketahanan, pemerintah Indonesia juga akan membawa sejumlah pesan utama lainnya, terutama terkait komitmen terhadap perdamaian dunia. Adapun Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dalam pidatonya pada upacara pembukaan menyatakan harapannya agar Majelis Umum yang baru dapat menggunakan pendekatan diplomasi, dialog, dan kerjasama untuk membangun kembali kepercayaan dan ketulusan yang hilang dalam geopolitik.
10: And ensure the people of the world inherit a better, healthier, and more peaceful future.
11: Arah kita, dampaknya bagi masa depan, serta inisiatif Majelis Umum PBB ke-81 menjadi dasar untuk melakukan berbagai langkah, mencari solusi, dan melakukan reformasi agar PBB dapat terus menghadapi tantangan di masa depan.
8: Sementara itu, Presiden Majelis Umum PBB ke-81 Khalilur Rahman menetapkan 6 prioritas utama. Di antaranya adalah perdamaian dan keamanan, pembangunan berkelanjutan, iklim dan lingkungan, hak asasi manusia, tata kelola digital bersama kecerdasan buatan atau AI, dan reformasi PBB.
12: ET initiative. I will carry their word work forward.
13: Saya akan membawa aspirasi dan melanjutkan pekerjaan mereka, serta mendukung proses reformasi dengan menjadi penghubung antara negara-negara anggota yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan Sekretaris Jenderal dan timnya yang bertugas menyiapkan berbagai pilihan langkah ke depan.
12: And the Secretary General and his team were mandated to provide concrete options for the path ahead.
8: Dalam hal ini, keikutsertaan Indonesia dalam forum tahunan PBB menjadi kesempatan untuk menyampaikan pandangan Indonesia mengenai berbagai persoalan internasional sekaligus memperkuat kerjasama dengan negara-negara anggota PBB. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia membawa misi ketahanan nasional ke forum PBB. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial.
14: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kembali menegaskan daya tariknya di kancah global. Kali ini melalui Menteri Luar Negeri RI Sugiono, mewakili Presiden Prabowo Subianto. Delegasi Indonesia membawa satu misi krusial ke sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNGA di New York, Amerika Serikat, ketahanan nasional berdimensi global. Sidang tahun ini mengusung tema Restoring Trust, Managing Transformation, a United Nation that Delivers for All. Tema ini sangat relevan di tengah fragmentasi geopolitik, krisis iklim, dan disrupsi teknologi yang menguji daya tahan negara-negara berkembang di bawah kepemimpinan Presiden Sidang UNGA Khalilur Rahman. Dunia menyoroti 6 prioritas mulai dari perdamaian, transisi hijau, hingga tata kelola kecerdasan buatan atau AI. Bagi Indonesia, prioritas ini bukan sekadar diskursus normatif. Data Badan Pangan Dunia, FAO, dan Kementerian SDM mengingatkan bahwa ketahanan sejati di tahun 2026 bertumpu pada trilema kritis pangan, energi, dan air, ditambah kedaulatan digital. Ketahanan nasional kita hari ini bukan lagi perihal parit pertahanan militer semata, melainkan kemampuan menjaga buffer rantai pasok pangan domestik, stabilitas harga energi, serta keamanan data siber nasional di tengah penetrasi AI yang masif. Memperkuat ketahanan nasional berarti merajut ketahanan kawasan. Ketika perubahan iklim memangkas produktivitas pertanian regional atau ketegangan geopolitik mencederai jalur pasok maritim global, Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Kebijakan de-risking rantai pasok ASEAN memerlukan kepemimpinan kolektif. Disinilah letak daya gedor politik luar negeri bebas aktif yang dinamis. Indonesia hadir di PBB bukan untuk mengambil posisi tampang atau retorika hampa, melainkan menawarkan tangible solution, kerjasama transisi energi berkeadilan atau JETP, ketahanan pangan berbasis desa mandiri, dan norma etika tata kelola digital global yang inklusif bagi Global South. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketahanan nasional yang kuat melahirkan kepercayaan diri eksternal. Sebaliknya, ketahanan global adalah perisai bagi ekonomi domestik Indonesia yang menargetkan pertumbuhan berkelanjutan di atas 5%. Forum PBB ke-81 harus menjadi panggung pembuktian bahwa dari Jakarta, ketahanan bukan sekadar slogan, tetapi kontribusi nyata bagi keselamatan bumi dan manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, kita ikuti Jurnal Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah bersama dengan tim RRI Semarang.
7: Kita ikuti informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026 dari Kota Semarang, Jawa Tengah.
15: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
16: 6 finalis bersaing di babak akhir tafsir Al-Qur'an bahasa Arab MTQ Nasional ke-31. Selengkapnya disampaikan Ima Arya.
17: Pendengar, babak final Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab pada MTQ Nasional 31 di Kota Semarang, Jawa Tengah mempertemukan 6 peserta terbaik dari sejumlah provinsi. Final berlangsung di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat. Majelis Cabang Hafalan Al-Quran Golongan Tafsir Bahasa Arab dan Hafalan 30 Juz Zainul Ahmad Hidayat mengatakan 6 finalis tersebut terdiri dalam 3 peserta putra dan 3 peserta putri. Finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sementara finalis putri berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
18: Untuk hari ini kebetulan hari ke-6 dan babak final di pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
17: Menurutnya pelaksanaan babak final berjalan lancar dari sisi teknis, baik aplikasi lomba maupun perangkat pendukung seperti sound system dapat digunakan dengan baik selama pelaksanaan. Salah satu peserta yang kami temui dari kontingen Jawa Tengah, Yusron Abdullah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi babak final. Persiapan dilakukan tidak hanya untuk menjaga kelancaran hafalan, tetapi juga memperkuat pemahaman ilmu tafsir.
19: Ya, alhamdulillah hari ini majelis final dan persiapan juga sudah matang. Yang pertama harus menyiapkan dari segi tafsirnya untuk kelancarannya, dan kedua juga di ilmu tafsirnya agar bisa menjelaskan dengan lebih jelas. Ya, alhamdulillah sangat lega ya.
17: Ia mengaku lega setelah menyelesaikan penampilan di babak final setelah sebelumnya melalui tahapan penyisihan. Ia berharap dapat memperoleh hasil terbaik dari kompetisi yang diikutinya. Imam melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab dan Hafalan Al-Quran 30 Juz digelar di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah Jumat kemarin. Babak final Tafsir Al-Quran Golongan Bahasa Arab berlangsung pada pagi hari, sementara hafalan Al-Quran 30 Juz dijadwalkan pada siang hingga sore hari. Majelis Musabaqoh Kiai Haji Zainul Ahmad Hidayat mengatakan, hari ini merupakan hari ke-6 sekaligus babak final untuk cabang tafsir bahasa Arab. Babak final tersebut diikuti 6 finalis yang terdiri dari 3 peserta putra dan 3 peserta putri. 3 finalis putra berasal dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan finalis putra berasal dari Kalimantan Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Timur.
20: Pagi ini sampai barusan selesai itu di cabang hafalan Quran golongan tafsir bahasa Arab dengan menyertakan 6 finalis, 3 putra terbaik dan 3 putri terbaik.
16: Ia menyebut pelaksanaan lomba secara teknis berjalan dengan baik, termasuk dukungan aplikasi lomba dan perangkat tata suara.

0: 3 utusan kafilah Provinsi Riau berhasil menembus babak final Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 tahun 2026 yang berlangsung di Kota Semarang, Jawa Tengah pada Jumat 18 September 2026. Ketiga peserta yang membawa harum nama Riau tersebut adalah Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Taifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, dan Bayu Wibisono Damani pada cabang Hifiz Quran 30 juz. Rizky Arya Dinata memastikan tiket final usai mengungguli para pesaingnya di babak penyisian cabang tilawah anak-anak yang diselenggarakan di Masjid Agung Jawa Tengah. Sementara itu, Afif Muhammad Taifur tampil gemilang pada cabang tartil Al-Quran di Studio Catwalk Balai Besar Vokasi dan Produktivitas BBVP Kementerian Ketenagakerjaan Semarang. Adapun Bayu Wibisono Damanik yang tampil di sesi siang cabang Hizjil Quran 30 juz di Aula Wahana Graha Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah juga berhasil menyusul dua rekannya ke Partai Puncak. Menjadi bagian dari kafilah yang tampil pada Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang menjadi pengalaman berharga bagi Nuzul Hasanah Ridwan, peserta Fahmil Quran asal Maluku Utara. Nuzul bersama dua rekannya menjadi tim di cabang Fahmil Quran yang dilaksanakan di Kampus 3 UIN Walisongo Semarang. Sayang di ajang lomba ini, mereka harus tersingkir lebih awal. Meski demikian, ia memilih menjadikan pengalaman tersebut sebagai pembelajaran. Di sisi lain, kekecewaan atas hasil perlombaan juga tidak mengurangi kebahagiaan Nuzul selama berada di Kota Semarang. Menurut Nuzul, cuaca Semarang memang terasa cukup panas dibandingkan daerah asalnya. Sementara hal lain yang membuat pengalaman di Semarang berkesan adalah keramahan masyarakat. Kesibukan mengikuti rangkaian perlombaan membuat Nuzul belum sempat menikmati sejumlah destinasi wisata di Semarang. Berharap masih memiliki kesempatan untuk mengunjungi beberapa tempat sebelum kembali ke Maluku Utara.
1: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
2: Demikian informasi seputar Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
3: Beralih ke informasi mancanegara, Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO mengatakan perdagangan global menghadapi gangguan terburuk dalam 80 tahun karena hambatan rantai pasok di Selat Hormuz mengancam harga pangan dan pupuk dunia. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Direktur Jenderal WTO Ngozi Okonjo-Iweala mengatakan bahwa sistem perdagangan global masih tangguh, tetapi konflik yang sedang berlangsung di Timur Tengah menjadi ujian besar bagi 166 negara anggota organisasi tersebut. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia mengamankan tiket semifinal tekball dan soft tennis dalam Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, berdasarkan rekap hasil tim Indonesia, langkah keempat besar diraih Sumaya pada nomor tunggal putri tekball dan tim bergu putra soft tennis. Dan selanjutnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
4: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Untuk mengetahui bagaimana suasana lalu lintas di beberapa ruas, seperti di JPU Tebet Jakarta Selatan, JPU Senayan Barat, kemudian Pospol Karanganyar Kebumen, dan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta, kami akan bergabung bersama dengan petugas Korlantas Polri, Bribtu Eklesia. Ya, Bribtu Eklesia, silakan.
5: Baik, terima kasih Rudi dan selamat pagi pemirsa. Bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami. Untuk titik yang pertama kita akan pantau di kawasan CPO Tebet, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV kami di jalur arteri dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang maupun di arah sebaliknya pada pagi hari ini mengalir dengan lancar, begitu pula di tol dalam kota. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, selalu patuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Nah, titik selanjutnya kita akan pantau di kawasan JPO Senayan Barat. Situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Cawang. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Nah, titik selanjutnya kita akan beralih di kawasan Pospol Karanganyar, Kebumen. Situasi arus lalu lintas menurut pantauan CCTV kami dari arah Gombong yang akan menuju ke arah Seruwong pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Seruwong yang akan menuju ke arah Gombong. Di kawasan ini banyak dilintasi oleh angkutan barang, kami menghimbau untuk tetap berhati-hati dan pastikan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dari kawasan ini terdapat perlintasan kereta, untuk itu kami menghimbau tetap mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan titik terakhir kita akan pantau di kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Situasi arus lalu lintas dari arah Kota Jogja ataupun UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang ataupun Pakem pada pagi hari ini tampak cukup ramai, begitu pula dari arah Solo ataupun Maguwoharjo yang akan menuju ke arah Jombor. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya terjadi jalan antrean traffic light saja, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap bersabar dan berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jalan traffic light. Dan bagi Anda yang mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas lengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp di 0858715669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan, dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan kembali kepada Rudi. Silakan.
3: Ya, terima kasih Bribtu Eklesia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
4: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro 1 Radio Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk Opini Publik edisi pagi hari ini. Dan untuk Anda semua di Opini Publik hari ini, kita akan membahas satu topik untuk kebersamaan kita, yang mana Presiden setuju pendidikan negeri gratis dan segera gelar ratas, ya, rapat terbatas. Komentar Anda dinantikan di 0811-670-78850 dan di pesan singkat kita di 0813-8744-0803. Presiden setuju pendidikan negeri gratis, ini menjadi topik bahasan kita hari ini, yang mana ya Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP hingga perguruan tinggi. Oleh sebab Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara hari ulang tahun ke-28 PAN di JCC Senayan, Jakarta. Komentar Anda dinantikan, selamat pagi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa mendengar suara Uni pagi ini. Apa kabar Uni?
1: Ya, alhamdulillah sehat. Cuma sehat. Kabut asap nampaknya tambah jadi,
0: tambah,
1: Mbak Nana.
0: Semoga
1: segera turun hujan. Amin. Itulah doa kita.
0: Amin.
1: Masalah sekolah gratis itu sebetulnya sudah dari dulu kita dengar, tapi buktinya di lapangan tetap banyak juga iuran ini itu, ini itu, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, contohnya mau sekolah iuran ini, mau ini, pokoknya tetap banyak gitu. Jadi pemerintah harus, kalau yang gratis itu apa aja yang gratis gitu. Apalagi kalau mau perpisahan di gedung, itu yang mampu mungkin dia merasa nggak apa-apa, Mbak Nana. Tapi yang untuk beli beras aja sulit, tentu berat bagi dia. Nah, apa salahnya perpisahan itu di sekolah aja dengan sewa tenda misalnya. Kalau orang yang gajinya banyak, uangnya banyak, ya mungkin nggak masalah. Cuma kan kita mengingat yang kurang mampu gitu.
0: Iya.
1: Nah, jadi kalau memang gratis itu, pemerintah harus menjelaskan apa aja yang gratis. Soalnya yang terjadi di lapangan tetap banyak keinginan gitu. Nah, jadi ya semoga kita berharap yang gratis itu apa aja misalnya. Terus, mohon maaf agak melenceng dikit, MBG itu di stok total dan fokus ke sekolah gratis itu mungkin lebih baik. Menurut saya, kalau memang pemerintah itu sayang kepada masyarakat gitu, jadi harus ditentukan gratis itu apa aja, karena iuran tetap banyak kok gitu. Stop MBG, fokus bikin sekolah gratis. Nah, itu terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Kang Uni Kartini yang ingin bergabung, boleh dipesan singkat kita juga ya. Selamat pagi.
2: Pagi, assalamualaikum Bu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Apa kabar pagi ini Pak?
2: Kurang sehat Bu.
0: Kenapa Pak? Dompetnya atau apanya Pak?
2: Pertama dompet, kedua kabut asap Bu.
0: Oh iya, keturunan juga di sana ya? Menjalar
2: kemana-mana.
0: Kebagian,
2: Mbak Nana sih jalannya ke sini kabut asapnya.
0: Oh gitu, nanti disedot ya biar dia nggak ada asap lagi.
2: Bagian lah, ambilnya kabut asap ke bagian kan.
0: Oh gitu, iya.
2: Kalau nggak bagian kan biasanya iri Mbak.
0: Oh, baik.
2: Iya, ada jatah dari atas, nggak ke bagian iri kan.
0: Iya.
2: Iya, ini ambilnya kabut asap ke bagian.
0: Okay, silakan.
2: Nah, masalah semua gratis, itu nggak mungkin loh.
0: Ah, kenapa tuh?
2: Nggak mungkinnya gimana Mbak, emang digratisin dari atas. Studi tur berapa, karena kan... Nah, antara kira, ayo, nah, ini, kesana kesini, tetap buang lagi. Pendaftaran, kalau bukan, apa namanya, bukan rayon, tetap pakai duit.
0: Iya,
2: tetap, cara pengusaran pakai duit itulah, Mbak. Tanpa duit nggak jalan masalahnya. Jadi bingung apa yang digratiskan, kan gitu. Kalau aku sekolah dulu, emang ada BP3, kan? Sekarang nggak ada, cuman banyak uang dari bos ada, tapi tetap di Morinsari tetap mengeluarkan duit. Tahu untuk apa, kan?
0: Iya.
2: Jadi tetap nggak bisa gratis 100% gitu aja.
0: Baik.
2: Nah, kalau bisa benar kata Mbak Ibu Kartini tadi kan, apa yang tertera yang digratiskan jadi tahu. Jangan kongkong-kongkong aja.
0: Oke.
2: Yo, makasih Mbak Nana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di belakang Putra Banten yang ingin bergabung ya di line telepon kami. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sana juga masih nih ada kabutnya enggak?
2: Terlagi ini bertambah parah, Mbak Nana.
0: Iya, benar sekali di sini juga nih pagi-pagi nih.
2: Aduh, sampai susah bernapas, Mbak Nana. Mana yang beli juga enggak ada, Mbak Nana tambah sesak, Mbak Nana.
0: Iya, karena mereka juga mungkin malas juga kan mau keluar ya.
2: Itulah, Mbak Nana, inilah dampak negatif ya, Mbak Nana, dari asap ini, Mbak Nana. Sampai ke dompet berasap semua ibu-ibu ini sekarang.
0: Iya, mantul kali berasap ya.
2: Bukan lagi, kapan dia bakar ya, Rasi. Oke, tentang sekolah gratis ini, Mbak Nana, ya, saya rasa ini nggak mungkin juga, Mbak Nana, ya. Masalahnya juga kalau ini sekolah negeri juga sekarang ini ada komitenya juga, ada bayar itunya juga, bayar ininya juga, tidak ada juga gratis, ya. Benar juga itu apa Ibu Kartini tadi bilang, batas-batas yang gratis itu yang apa, dijelaskan, Mbak Nana. Jadi kita kan tahu yang gratis ini, katanya, negeri, tapi komite juga masih ada dia itu. Kalau apalagi itu kalau untuk tamatan ini mananya itu harus mengeluarkan gocek juga lebih dalam itu mananya. Itu untuk bayar inilah, walaupun kita sewa gedung di sekolah juga tetap juga ada juga itu bayarannya sama dengan gedung juga dia. Prosesnya itu kadang sampai 200 sampai 300 kali berapa anak itu berapa uangnya nanti kita tanya ya ini. Kita juga nanti banyak ngobrol juga, banyak bertanya juga, nanti juga disegani gurunya juga itu jadinya masalah jadi orang tua. Jadi mau nggak mau ya, suka nggak suka ya mau, itulah semua setuju juga kan. Padahal setujunya di depan, di belakangnya pasti ngomong-ngomong itu wali muridnya. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak kata saya kalau mau ngomong itu di depan forum, jangan di belakang. Kalau di belakang ini nggak kedengaran dia malah. Itulah juga, tapi kita kalau memang ini untuk digratiskan, kalau memang dulu pendidikan ini katanya dari 9 tahun katanya dulu kan gratis. Tapi kenyataannya enggak sampai sekarang ini ya, enggak ada jalan, cuman omongnya aja gratis kalau cuman ngomongan aja kita menangnya gratis ya. Tapi akhirnya di kenyataannya nggak gratis, dia ada aja bayarannya. Ya itulah, kalau dapat itu kalau memang digratis ya gratiskan. Yang batas-batas dia gratis itu apa, itu yang diperjelas lagi. Biar Mbak Wali Murid tahu, gurunya tahu juga, pemerintah juga tahu. Jadi kita mau mau apa kan,
0: ada
2: kita
0: bukti
2: juga
0: ya,
2: mau
0: buktinya ya,
2: mau
0: kalau
2: ya ada buktinya. Jadi kita kan kalau mau ngomong di sosial media kan bukti ini kan ada. Kita kan kalau ini kan sudah kita di sosial media kan ini ranah-ranah nantinya jadi ranah hukum, jadi akhirnya nanti jadi yang mau sosmed juga susah, mau apa juga susah, jadi ya diam aja yang di bawah.
0: Betul.
2: Ya itulah. Apalagi itu anak kita kan ada yang tamat SD, ada yang tamat SMP, ada tamat SMA, akhirnya juga ada yang mau kuliah itu mana. Nah itu orang tuanya pusing tujuh keliling sampai kemana itu carinya. Apalagi kita makin tinggi pendidikan kita ini makin tinggi biaya pendidikannya. Kalau udah memang gratis, kalau kayak saya kan alhamdulillah mana jadi bisa membantu juga kita kan ya itu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk yang ada di Sengeti. Yang lainnya, silakan yang terdampak kabut asap ya, kita sama-sama nih kita doa ya, semoga diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bumi kita tercinta ini. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau tempat Pak Ujang sendiri cuacanya gimana nih? Kabut asap ada enggak?
2: Nampaknya adem. ada titik-titik mana.
0: Oh, tipis. Kurang mampu, tipis. Oh, kalau tempat kita nih rame, kalau, banyak nih.
2: Kalau kemarin nih dekat tebal pagi kemarin.
0: Baik. Silakan Pak Ujang komentarnya pagi ini.
2: Pendapat saya itu kan masalah gratis di zaman hadul duluan, di sekolah dulu gratis.
0: Iya.
2: Di akhirat apa nama yang gratis kan? Yang tertentu sambutan yang gratis apa itu kan? Lanjut gratis, nggak ada sekolah gratis di mana nang. Itu kan kalau buat apa LKKS kan itu kan dari rumah sekolah. Sekarang suruh fotokopi beli gitu kan.
0: Iya.
2: Tidak ada yang kita gratis, nama yang gratis. Kan? So, kalau memang gratis kan dia banyak mak gratis, yang biji lah gratis. Banyak apa?
0: Iya.
2: Kan? Yeah. Satu jelaskan gratis. Misalkan kau enak,
0: mana-mana.
2: Nah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah ada empat penelpon yang hadir menemani Nana dan juga pendengar lainnya ya di opini publik kita hari ini di Jambi Menyapa, yang mana ini Presiden setuju pendidikan negeri gratis dan segera menggelar ratas rapat terbatas. Jadi Presiden Prabowo Subianto menyatakan setuju apabila pendidikan negeri di Indonesia digratiskan. Jenjang pendidikan tersebut mencakup tingkat dasar, sekolah menengah pertama SMP, hingga perguruan tinggi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan segera menggelar rapat terbatas ratas untuk membahas biaya pendidikan negeri gratis. Dan juga Presiden mengatakan anggaran untuk pendidikan gratis dapat berasal dari uang hasil korupsi yang dikembalikan ke kas negara. Begitu. Nah, penegasan ini sekaligus disampaikan untuk menjawab pertanyaan mengenai sumber biaya pendidikan gratis. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo juga menyampaikan keprihatinannya atas kebakaran hutan dan lahan karhutla akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Berdasarkan laporan kepolisian, Presiden mengatakan terdapat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan bertanggung jawab atas kebakaran tersebut. Nah, di sini Presiden Prabowo telah memberi perintah kepada Kapolri, Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk mengusut pelaku pembakaran lahan. Ia juga menyatakan akan mencabut perizinan usaha apabila bukti pelanggaran telah kuat.

0: Dan selamat pagi juga untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Pro Sutra di Jambi sambil beraktivitas ya di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Masih Nana nantikan untuk Anda yang lain yang ingin bergabung di line telepon kami untuk kebersamaan kita di Jambi Menyapa Opini Publik. Selamat pagi untuk yang ada di luar kota, yang ada di dalam kota sambil mendengarkan Pro Sutra di Jambi yang beraktivitas ya, selamat beraktivitas. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak E, gimana kabarnya?
1: Kabarnya sehat, Mbak, tapi
0: sehat. Tapi apa?
1: Asapnya masih tebal.
0: Oh, kebagian juga di sana ya.
1: Iya, kantongnya juga tebal.
0: Oh, iya. Oh, iya. Terus prihatin kalau gitu ya. Monggo Pak E, gimana komentarnya?
1: Ini tentang pendidikan.

0: Karena transportasi itu kadang-kadang anak petani punya berprestasi, Mbak.
1: Iya.
0: Tuh, karena anak petani berprestasi mau berpendidikan nggak ada biaya kan itu yang susah.
1: Betul. Iya, iya.
0: Yang punya jabatan aja yang dijadikan nanti anak petani pun yang berprestasi harus dihidup terus. Banyak itu.
1: Iya.
0: Kalau berprestasi nggak mungkin, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Jangan Mbak, mudah-mudahan pemerintah bisa menilai mana yang berprestasi.
1: Iya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari penelpon kita sudah ada Pak Sutrisno juga ya, yang juga kebagian kabut asap sama seperti kita semuanya. Oke, dinantikan di kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Yang mau ikutan kembali di line telepon kami ya, masih di 0811-6707-8850 untuk yang ingin bergabung. Selamat pagi Mbak Anit. Dia udah nana angkat loh. Iya, Mbak Anita sudah nana angkat loh. Kok ngilang? Gimana coba? Ayo diulang kembali ya. Ternyata belum. Masih di line telepon kami untuk kebersamaan kita di pagi hari ini. Untuk yang ingin ikutan di nomor telepon kami di 0811-6707-8850. Ternyata Mbak Anitanya jadi Anita, Bang Juli. Bang Jul. Ternyata Mbak Anitanya menghilang, dirimu yang masuk ya. Luar biasa.
2: Nah, iya Mbak Anita.
1: Baik.
2: Senggol.
1: Kesenggol. Iya.
2: Kesenggol langsung. Iya, langsung pinggir jauh.
1: Langsung jauh ya. Oke.
2: Tapi ke dapur.
1: Ampun. Tega deh. Baik, silakan Bang Jul.
2: Sehat.
1: Gimana keluarga sehat juga ya?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Silakan Bang Juli, gimana komentarnya Pak?
2: Pendidikan gratis, ya untuk pemerintah mungkin harus lebih fokus Mbak untuk kalau pendidikan gratis agak sulit kan untuk semua seluruh Indonesia. Mungkin saya kan pernah dengar juga katanya ada perbaikan untuk sekolah segala macam. Mungkin lebih fokus lah, fokus untuk perbaikan sekolah. Bukan hanya sekolahnya saja Mbak, kadang seperti apa namanya, WC, kalau rumah di kadang ada yang tidak ada yang ada gitu kan.
1: Oh, okay.
2: Itu kesulitan juga itu. Dulu kan belum ada juga pengalaman dulu Mbak, dulu waktu masih SD itu. Agak susah, kita harus jauh gitu kan, ambil airnya. Kadang kamar mandi ada, airnya nggak ada Mbak, jauh harus itu ngambil kan. Jadi pemerintah harus lebih fokus lah untuk perbaikan sekolah, mutu sekolah juga. Kalau gratis kayaknya agak sulit. Terus biayanya dari korupsi, aku rasa sih tidak mencukupi lah. Keluar Indonesia korupsi itu berapa sih?
1: Iya,
2: Mbak, tidak cukup Mbak. Berapa orang korupsinya juga kan?
1: Iya.
2: Jadi kalau untuk apa namanya sekolah yang dibangun ini sekolah rakyat ya, nah, itu mungkin gratis Mbak ya. Yang pemerintah bangun ini, ya itu mungkin masih bisa lah mungkin kan di manage sama pemerintah. Saya rasa yang wajar-wajar saja lah untuk pemerintah kita ya.
1: Oke.
2: Jangan terlalu apa memberikan harapan yang tinggi untuk masyarakat.
1: Oke.
2: Nanti kurang baik juga kan untuk pemerintahnya. Itu aja lah Mbak Yana Nana ya.
1: Makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kebersamaannya. Nana juga harus undur diri. Dan kita jalan untuk ke acara selanjutnya. Terima kasih yang sudah bergabung di line telepon kami di 0811-6707-8850 untuk Ibu Kartini, untuk Putra Banten, kemudian untuk Rudi di Sengeti, Ujang di Jembatan Mas, Pak Sutrisno, dan juga untuk Juli yang sudah bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan kami, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi di FM 88,5 MHz, dan juga untuk yang saat ini mendengarkan melalui stasiun Relay Pro 1 yang ada di Bungo, yang ada di Serolangun, Bangko, dan juga Tungkal Ilir. Senana kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, menghadirkan informasi-informasi untuk Anda di edisi hari ini ya. Untuk Anda yang tetap beraktivitas, selamat beraktivitas. Untuk yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Untuk yang sedang di perjalanan, tetap harus berhati-hati saat di perjalanan, dan saya doakan ya tepat pada waktunya sampai di tempat aktivitas. Untuk Anda yang menuju tempat aktivitas atau yang menuju ke satu tempat yang sudah Anda rencanakan jauh-jauh hari. Dan kita berharap di hari ini kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan tentunya tetap berhati-hati dalam menjalankan berbagai aktivitas kita. Ya, pendengar, Indonesia merupakan negara tropis yang secara umum ini mengalami dua musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Namun, dalam beberapa kondisi, kita juga mengalami yang namanya musim pancaroba atau masa peralihan musim, yang seringkali ditandai dengan perubahan cuaca yang cukup cepat. Namun, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lebih dekat mengenai musim kemarau, musim hujan, dan juga musim pancaroba, serta bagaimana kita dapat menjaga kesehatan dan lingkungan ketika menghadapi perubahan cuaca. Ya, kita mulai dari musim kemarau. Dan untuk Anda semua, musim kemarau ini identik dengan kondisi cuaca yang lebih kering dan curah hujan yang relatif lebih sedikit. Nah, pada periode ini, ya, suhu udara di sejumlah wilayah dapat terasa lebih panas, sementara ketersediaan air juga perlu diperhatikan. Musim kemarau bukan berarti kita harus mengurangi aktivitas. Justru inilah saatnya kita lebih bijak dalam menggunakan air. Beberapa hal sederhana yang dapat dilakukan, antara lain menghemat penggunaan air, kemudian memastikan tidak ada kran yang bocor, menjaga sumber-sumber air tetap bersih ya, serta menghindari pembakaran sampah dan lahan secara sembarangan. Nah, siapa nih yang masih suka membakar sampah dan lahan secara sembarangan? Merugikan kita semua lah ya. Jadi karena kondisi yang kering, ini dapat membuat api lebih mudah menyebar. Dan juga pendengar, jangan lupa untuk terus menjaga kondisi tubuh. Karena saat cuaca panas, kita juga harus memastikan kebutuhan cairan tubuh kita tetap terpenuhi. Gunakan pakaian yang nyaman ya, dan hindari terlalu lama berada di bawah terik matahari.

0: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat tegak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.

Dan untuk Anda semua, satu gitar dilantunkan oleh kelompok Coklat Salah menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini ya. Masih ada informasi lainnya yang akan Anda hadirkan untuk Anda. Dan kalau tadi kita sudah membahas untuk musim kemarau, nah bagaimana kalau kita hari ini juga akan membahas terkait musim hujan. Kalau musim kemarau identik dengan cuaca kering ya, bagaimana dengan musim hujan? Nah, musim hujan biasanya ditandai dengan meningkatnya curah hujan. Hujan tentu sangat penting bagi kehidupan kita, karena air hujan ini membantu memenuhi kebutuhan air, mendukung pertanian, kemudian mengisi sumber air, dan menjaga keseimbangan ekosistem. Namun, hujan dengan intensitas tinggi juga dapat menimbulkan berbagai risiko, seperti genangan, kemudian banjir, tanah longsor, hingga pohon tumbang, khususnya di wilayah yang memiliki kondisi lingkungan dan geografis tertentu. Karena itu, ketika musim hujan tiba, masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat oleh sampah, dan bersihkan selokan secara rutin dan jangan membuang sampah ke sungai. Jadi, bagi pendengar yang berkendaraan, ya jangan lupa untuk lebih berhati-hati ketika hujan turun, jalan yang licin dan jarak pandang yang berkurang, ini dapat meningkatkan risiko kecelakaan.

0: banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Buat kamu semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
4: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI.
5: Halo RRI.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari, terbit tahun 2006, menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi, Sakti, di tengah hiruk-pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

Dan pendengar masih dipancarluaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 5 Tlanoipura, Radio Republik Indonesia, program 1 Jambi, DFM 88,5 MHz, hadir menemani kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Dan pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang mendengarkan Perusahaan Radio Jambi, sambil beraktivitas, ya, terima kasih. Atau yang mungkin dari pagi tadi sudah mendengarkan Perusahaan Radio Jambi, dari kita on air tadi, ya, salam bahagia untuk Anda semua. Dan kalau tadi kita sudah membahas mengenai musim kemarau, musim hujan, dan kali ini kita akan beralih untuk membahas terkait musim peralihan atau musim pancaroba. Karena selain musim hujan dan kemarau, ada pula yang kita kenal sebagai musim peralihan atau musim pancaroba. Ya, masa peralihan musim ini merupakan periode ketika pola cuaca dapat berubah-ubah. Pagi hari bisa terasa cerah, kemudian siang atau sore hari turun hujan. Angin juga terkadang bertiup lebih kencang dan kondisi udara dapat berubah dalam waktu relatif singkat. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita perlu lebih memperhatikan informasi perakiraan cuaca sebelum melakukan aktivitas di luar rumah. Jadi bagi para petani, ya, kemudian nelayan, pengendara maupun masyarakat yang banyak melakukan kegiatan di luar ruangan, informasi cuaca dapat membantu dalam menentukan waktu dan langkah yang lebih aman. Lalu apa saja yang dapat kita lakukan untuk menghadapi perubahan musim? Yang pertama, perhatikan informasi cuaca dari sumber resmi. Kedua, jaga kesehatan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi, cukup minum, kemudian beristirahat dan menjaga kebersihan. Dan ketiga, jaga kebersihan lingkungan. Jangan membuang sampah sembarangan, ya, karena sampah yang menyumbat saluran air dapat memperparah genangan ketika hujan. Dan keempat, saat musim kemarau, gunakan air secara bijak dan hindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Dan yang kelima, selalu utamakan keselamatan ketika cuaca sedang tidak bersahabat. Nah, pendengar, perubahan musim adalah bagian dari dinamika alam. Yang terpenting adalah bagaimana kita dapat beradaptasi dan tetap waspada terhadap kondisi di sekitar kita. Dan demikian pembahasan kita kali ini mengenai musim kemarau, musim hujan, dan masa peralihan musim dan atau pancaroba, ya. Semoga informasi yang saya sampaikan dapat menambah wawasan dan membuat kita semua semakin peduli terhadap kesehatan, keselamatan, serta kelestarian lingkungan. Dan ingat, cuaca boleh berubah, tetapi kewaspadaan dan kepedulian kita jangan sampai berubah. Nana undur diri untuk menemani Anda semua dan tetap bersama Perusahaan Radio Jambi di FM 88,5 MHz.

0: Kita masih bersama di FM 88,5 MHz Jambi. Pagi ini hadir untuk Anda hingga formasi 10 waktu Indonesia Barat nanti. Agnes Monica dengan janji-janji menemani kebersamaan kita. Dan pendengar, informasi juga akan hadir untuk Anda. Dan kita awali untuk sesi terakhir kita di Jambi pagi ini untuk mengikuti info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecaster Ondati, ada Hari Taufika. Hari.
1: Baik, Pak. Perkiraan cuaca dan informasi hotspot Provinsi Jambi Sabtu 19 September 2026 untuk pagi hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Merangin, Kabupaten Tebo, dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Untuk siang hingga sore hari, secara umum cuaca udara kabur dan berpotensi hujan besar wilayah di Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, kemudian udara berkisar antara 45 hingga 80%, angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga selatan dan kecepatan 6 hingga 24 km/jam. Perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,2 km. Untuk informasi titik panas tanggal 18 September, terdapat 150 titik panas yang tersebar di wilayah sebagai berikut. Kabupaten Batanghari 16 titik panas, Kabupaten Bungo 5 titik panas, Kabupaten Muaro Jambi 10 titik panas, Kabupaten Sarolangun 21 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 24 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 59 titik panas, dan Kabupaten Tebo 15 titik panas. Demikian baik informasi yang dapat kami sampaikan.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity. Alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
2: Salah tuh infonya. Hoax, jangan gampang ke makam berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya.
1: Mau beli apa sih?
2: Mau beli susu steril. Katanya bisa mencegah kita terpapar virus.
1: Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
2: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
1: Tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata.
2: Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri. Yuk.
3: RRI dengan esensi buku. Think and Grow Rich. Berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke, nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita. Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTQ adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTQ yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTQ Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTQ Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTQ, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTQ sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
3: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-634-82 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI!

Dan untuk Anda semua ada Rio Febrian dengan Tiada Kata Berpisah hadir menemani kebersamaan kita. Dan saat sekarang pukul 9:28 Jambi pagi ini masih hadir untuk kebersamaan kita tentunya ya. Dan pendengar, pembahasan RUU Pengendalian Perubahan Iklim ini turut menyoroti hubungan perubahan iklim, pencemaran lingkungan, kemudian aktivitas pertambangan, dan krisis air wilayah. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno. Ia juga menjelaskan persoalan tersebut memiliki keterkaitan karena perubahan iklim dan pencemaran lingkungan dapat saling mempengaruhi kondisi suatu wilayah. Dan menurutnya, pembagian kewenangan antara aturan perubahan iklim dan lingkungan hidup perlu dilihat secara menyeluruh karena keduanya saling berkaitan. Hal ini diungkapkannya saat selesai dialog publik RUU Perubahan Iklim Pelataran Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 18 September 2026. Dan ia menilai penegakan hukum yang tegas ya dapat mendorong pelaku usaha memperbaiki pengelola lingkungan dan meningkatkan pelindungan masyarakat sekitar. Dan menurutnya produsen juga perlu memastikan sumber bahan tambang memenuhi kaidah pertambangan yang baik agar dampaknya terhadap lingkungan dapat ditekan. Praktik pertambangan yang bertanggung jawab dinilai penting untuk menjaga ekosistem sekaligus mengurangi risiko pencemaran sumber air masyarakat. Ia menyebut pengawasan menjadi bagian penting agar kegiatan pertambangan berjalan sesuai ketentuan dan memperhatikan kondisi lingkungan sekitar. RUU Pengendalian Perubahan Iklim yang berkeadilan ini ditargetkan mulai dibahas resmi di parlemen sebelum akhir 2026. Yang mana pembahasan ini diharapkan menjadi langkah penting dalam memperkuat kebijakan pengendalian perubahan iklim yang berkeadilan. Satu informasi yang saya kutip dari laman rri.co.id, yang mana Edi Suparno soroti dampak pertambangan dalam RUU Iklim.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
3: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Tepang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Kicau mania.
4: Woi, Bu. Ngapo kamu kok? Ngapo Ibu bakal sampah di sini? Bahaya kok, Bu.
5: Bapak dak nengok aku kok lagi ngapo? Makan sampah, Pak. Dak nampak mata bapak tuh.
4: Aduh, Bu. Iko kok dak boleh makan sampah di sini, Bu. Iko kok di bawah tiang sutet, bahaya, Bu. Aduh.
5: Ngapo pula dak boleh, Pak? Apa pula sutet santet-sutet tu ai? Dak ngerti ini anakku, Pak.
4: Membakar sampah di kuku, bahayanya, Bu. Yo ni anakku, kok Ibu bisa kena pidana kok?
5: Oh, macam tu, Pak Yo. Baru tahu pula aku, Pak.
4: Iyo, Bu. Apalagi kalau ada orang-orang yang maling besi tower kok. Nah, itu lebih bahaya lagi. Kan ngapo? Tower tu bisa lupo, semua orang mati lampu.
5: Tapi Pak Yo, kalau dipikir-pikir, saya kok cuma makan sampah, Pak. Ambonian bahaya, Pak.
6: Yuk, peduli bahaya listrik. Sesuai Permen ESDM nomor 13 tahun 2021 mengenai berbagai aktivitas berbahaya di bawah sutet, seperti bermain layangan, menimbulkan asap dan api, dan aktivitas galian alat berat, bangunan tinggi yang melebihi batas yang diizinkan, penebangan liar yang tentunya berbahaya untuk diri kita sendiri, serta dapat berdampak bagi rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum yang tidak dapat beroperasi secara maksimal. Bersama Peduli Bahaya Listrik. Pesan ini disampaikan oleh PLN UPT Jambi.

0: lihat sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tolong cari yang lain.
0: Kalep-kalep, tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk-tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel emas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.
4: Sebaiknya kamu tahu.
5: Ternyata dulu es krim itu bukan cuma camilan manis buat ngilangin galau loh, tapi beneran dijual sebagai obat. Iya, serius. Di abad ke-18 sampai awal abad ke-20, es krim dipercaya bisa bantu nyembuhin sakit tenggorokan, gangguan pencernaan, bahkan buat ningkatin nafsu makan dan bikin mood naik lagi. Dokter zaman dulu malah sempat nyaranin es krim buat bikin pasiennya lebih semangat hidup. Gokil nggak tuh? Kenapa bisa begitu? Karena waktu itu susu dan gula dianggap punya nilai gizi tinggi, dan rasa dingin es krim dipercaya bisa nenangin tubuh. Walaupun sekarang udah banyak penelitian baru sih, tapi yang gak bisa dipungkiri, es krim tetap jadi mood booster nomor satu. Tapi ingat ya, es krim itu punya sejarah panjang sebagai obat bahagia.

Dan untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotera di Jambi di FM 88,5 MHz untuk edisi hari ini, kita sampai di informasi terakhir menutup perjumpaan kita, yang mana Kementerian Luar Negeri Kemlu menegaskan pemerintah tidak menerima nota protes resmi dari negara tetangga. Surat keterangan, maksudnya surat keberatan tersebut sebelumnya dikaitkan dengan persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Pemerintah memastikan situasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan hingga saat ini tetap berjalan secara kondusif. Indonesia justru menyampaikan apresiasi atas bentuk solidaritas negara di tengah penanganan situasi bencana karhutla. Yowene Mewengkang selaku juru bicara 1 Kemlu RI berbicara di Ruang Palapa Jakarta Kamis 17 September 2026. Yang mana penanganan karhutla kini terus diintensifkan secara lintas sektor bersama pemerintah daerah, masyarakat dan pihak swasta. Dan juga juru bicara kedua Kemlu RI Nabil Mulacela turut memberikan penjelasan tambahan mengenai penanganan tersebut pada kesempatan yang sama. Pemerintah Indonesia tidak tinggal diam melalui langkah penegakan hukum serta operasi pemadaman kebakaran secara ekstensif di lapangan. Nabli juga menjelaskan koordinasi diplomasi dengan seluruh negara di kawasan ini terus berjalan intensif ya guna menangani kabut asap. Dan ASEAN juga telah menetapkan status darurat alert level 3 sejak 26 Agustus. Dan mekanisme status darurat tersebut mewajibkan seluruh negara anggota ASEAN untuk menyampaikan laporan harian secara berkala. Laporan mencakup data titik panas, trajektori

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Harvey Malaiholo.
2: Cica Kuswoyo.
3: Nabila Gomez.
4: Roni Sianturi.
5: Lita Zen.

0: Sebuah wadah inklusif yang menyuarakan kesetaraan, mengulas keterjangkauan fasilitas dan ruang publik, serta merayakan karya dan prestasi luar biasa dari teman-teman disabilitas. Selamat datang di Ruang Disabilitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi dimana saja Anda berada. Senang sekali di akhir pekan kali ini, edisi Sabtu 19 September 2026 ya. Saya Astu Landari yang akan menemani Anda pendengar untuk segmen Jambi siang ini, formasi 10 hingga 15 waktu Indonesia Barat ya. Baik pendengar, kita akan bicara mengenai perpustakaan ramah disabilitas ya, dalam ruang disabilitas dan inklusi untuk edisi hari ini.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, di satu pembahasan kita pada ruang disabilitas dan inklusi hari ini mengenai perpustakaan ramah disabilitas ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda semuanya di berbagai wilayah di Indonesia pastinya ada ya memiliki perpustakaan ramah disabilitas.

Dan pendengar, mengenai perpustakaan yang ramah disabilitas ini, itu adalah sebuah perpustakaan yang dirancang dan dikelola itu agar dapat digunakan secara mudah, aman, dan nyaman oleh semua orang ya. Termasuk juga teman-teman kita, saudara-saudari kita, para penyandang disabilitas. Nah, konsep ini tidak hanya berkaitan dengan akses fisik ke gedung saja, tetapi juga mencakup akses terhadap informasi, teknologi, layanan, serta lingkungan sosial yang inklusif. Ya, pendengar, aksesibilitas fisik yang tadi ada termaktub di dalamnya ya, perpustakaan perlu menyediakan fasilitas yang memungkinkan pengguna dengan berbagai jenis disabilitas bergerak secara mandiri. Nah, beberapa fasilitas yang dapat disediakan itu, pendengar, antara lain adalah RAM atau jalur landai untuk pengguna kursi roda. Kemudian pintu dan lorong dengan lebar yang memadai ya, dan juga ada lift, ada bangunan bertingkat. Kemudian toilet yang dapat diakses para pengguna kursi roda, dan juga tempat parkir khusus teruntuk para penyandang disabilitas, serta ada juga jalur pemandu atau guiding block bagi penyandang tunanetra. Nah, yang kemudian juga harus ada meja dan kursi ya, yang tentunya ini dapat digunakan oleh pengguna dengan kebutuhan mobilitas yang berbeda. Nah, itu untuk aksesibilitas fisik ya. Kemudian kalau untuk akses terhadap informasinya, nah, koleksi dari perpustakaan itu, pendengar, itu juga harus dapat diakses oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Seperti misalnya ada buku braille, terus juga ada buku audio atau audiobook ya. Kemudian juga ada koleksi digital yang kompatibel dengan pembaca layarnya ya. Dan buku dengan huruf berukuran besar atau materi audiovisual yang dilengkapi teks atau subtitle. Dan juga ada komputer dengan perangkat lunak dan teknologi asistif. Nah, kalau sudah seperti ini, pendengar, penyandang disabilitas atau teman-teman kita penyandang disabilitas tidak hanya dapat masuk ke perpustakaan, tetapi juga memiliki kesempatan yang setara seperti mana sebagaimana kita ya, untuk bisa memperoleh informasi-informasi yang ada. Anda punya pengalaman mungkin berkunjung ke suatu daerah di Indonesia, menemukan perpustakaan yang ternyata juga ramah ya disabilitas. Nah, mungkin bisa cerita dan juga berbagi pengalamannya ya. Dan mungkin saja ini bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman yang lain ya kan, buat bisa apa namanya menumbuhkan minat bacanya ke perpustakaan ya. Nah, kalau teknologi yang mendukung itu teknologi yang dapat membantu mengurangi hambatan dalam mengakses informasi. Nah, perpustakaan juga, pendengar, itu menyediakan komputer dengan screen reader, pembesar layarnya juga ada, keyboard khusus, serta perangkat untuk mengubah teks menjadi suara. Dan situs web dan juga katalog perpustakaannya juga sebaiknya itu mengutip prinsip aksesibilitas ya, sehingga dapat digunakan oleh pengguna dengan berbagai kebutuhan. Dan yang keempat ini adalah pelayanan pustakawannya. Nah, ini dia pelayan publik ya, yang memang dituntut dan harus benar-benar ramah ya. Tidak hanya kepada kita semuanya, yang pasti juga kepada teman-teman kita para penyandang disabilitas ya. Tidak ada pembeda pastinya ya. Karena sikap dan kompetensi pustakawan itu merupakan bagian penting dari perpustakaan ramah disabilitas. Nah, bayangin jika seorang pustakawan yang ketika banyak dan ada pengunjung, ada juga penyandang disabilitas, ketika tidak dilayani dengan baik, apa yang terjadi? Dan tentunya minat mereka untuk kembali lagi membaca di perpustakaan itu akan menurun ya, atau berkurang.
Dan pustakawan perlu memahami cara berkomunikasi untuk memberikan bantuan kepada teman-teman para penyandang disabilitas tanpa melakukan diskriminasi ya, atau memperlakukan mereka secara berlebihan.

Ya, pendengar masih bersama kami di Pro 1 RRI Jambi, pendengar, dan tentunya mengenai pustakawan ini pelatihan yang inklusi ya, pelatihan mengenai inklusi dan aksesibilitas itu penting ya, karena dapat membantu pustakawan memberikan pelayanan yang lebih tepat. Misalnya nih pendengar ya, ini pustakawan dapat mengetahui cara daripada membantu pengguna tunanetra menemukan koleksi atau berkomunikasi dengan pengguna tuli sesuai kebutuhan mereka. Dan lingkungan yang inklusif itu, perpustakaan ramah disabilitas sebaiknya menciptakan suasana yang membuat setiap pengguna itu merasa dihargai ya. Jadi semuanya itu sama ya kan, dan memiliki kesempatan yang sama juga. Nah, prinsipnya ini bukan sekedar menyediakan fasilitas khusus pendengar, tetapi memastikan bahwa penyandang disabilitas itu mereka dapat belajar, membaca, mencari informasi, mengikuti kegiatan dan berinteraksi secara mandiri. Nah, kalau untuk manfaat yang dirasakan, manfaat perpustakaan yang ramah disabilitas ini, penerapan aksesibilitas memberikan manfaat bagi berbagai pihak ya. Penyandang disabilitas itu memperoleh kesempatan yang lebih setara dalam pendidikan dan juga memperoleh informasi. Kemudian kalau bagi perpustakaan, penerapan prinsip inklusivitas ini dapat memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Jadi memang pendengar, pada akhirnya perpustakaan ramah disabilitas itu merupakan bagian dari upaya mewujudkan perpustakaan yang inklusif, yaitu perpustakaan yang tidak membatasi akses seseorang itu berdasarkan kondisi fisik, kemudian sensorik maupun kebutuhan khusus lainnya. Baik pendengar, di mana saja Anda berada, jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Dan selanjutnya nanti kita akan coba menjelajahi perpustakaan di Indonesia yang ramah disabilitas itu ada di mana saja ya. Ya, tetap bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Nis-Nis, lihat deh. Kosmetik ini lucu banget ya. Warnanya gemes parah. Harganya juga murah banget.
1: Iya sih, tapi coba deh lihat. Ini ada nomor BPOM-nya nggak ya?
0: Lah, emang penting ya?
1: Penting banget, Ran. Kalau nggak ada izin BPOM, bisa aja tuh kosmetik ngandung bahan berbahaya kayak merkuri. Bisa bikin kulit rusak, iritasi, sampai kena kanker kulit loh.
0: Waduh, serem juga ya. Kirain cuma masalah jerawat doang.
1: Makanya, jangan tergoda harga murah. Kulit kita tuh bukan tempat eksperimen. Mending beli yang jelas-jelas aman.
2: Gunakan kosmetik yang sudah terdaftar di BPOM. Cek dulu sebelum pakai. Karena cantik itu penting, tapi sehat

0: inspirasi karya dan pembahasan ruang publik ramah disabilitas akan kembali hadir setelah yang satu ini, tetap di Ruang Disabilitas.
1: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama kita di Ruang Inklusif dan Disabilitas ya, yang mana membahas tema mengenai perpustakaan ramah disabilitas yang tadi sudah sedikit banyak saya jelaskan ya. Dan sekarang kita akan mengetahui nih pendengarnya, di Indonesia ada beberapa perpustakaan yang ramah disabilitas ya, yang mana pendengar semuanya, ini salah satunya adalah Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Nah, pendengar, di Yogyakarta juga ada ya, terus juga ada di Jawa Timur, Jawa Barat, ada Aceh, dan Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat itu ada dua, Perpustakaan Kota Bogor dan juga ada Taman Baca Inklusi serta Terpadu Pangudi Luhur Bekasi ya tepatnya. Dan kalau di Aceh itu ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh, itu juga ramah disabilitas ya. Kalau di Jawa Tengah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sleman. Dan Sleman ini berada di Daerah Istimewa Yogyakarta ya, bukan Jawa Tengah. Dan kalau di Daerah Istimewa Yogyakarta adanya Gerahatama Pustaka namanya. Nah, sekarang kita bedah dulu pendengar ya, yang beberapa perpustakaan ramah disabilitas di Indonesia. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 perpustakaan yang ramah disabilitas di Indonesia. Yang pertama ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu Gerahatama Pustaka namanya. Ini juga merupakan daripada perpustakaan umum milik pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada di Jalan Janti Banguntapan Bantul ya. Nah, gedung ini pendengar diresmikan pada 21 Desember 2015 oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, kala itu Sri Sultan Hamengkubuwono 10 ya. Pembangunannya sendiri itu telah dimulai sejak 2012. Dan perpustakaan ini dirancang sebagai pusat pendidikan, kemudian informasi, penelitian, pelestarian sekaligus juga rekreasi bagi masyarakat. Nah, kalau dalam kaitannya dengan disabilitas, penelitian mengenai Gerahatama Pustaka ini menemukan adanya upaya untuk mewujudkan perpustakaan inklusif melalui fasilitas yang ramah disabilitas. Kemudian pengembangan sumber daya manusianya serta kegiatan seperti literasi Braille dan whispering cinema atau whispering screen ya. Jadi Gerahatama Pustaka ini dapat menjadi salah satu contoh yang menarik pendengar untuk penelitian tentang perpustakaan umum inklusif. Dan ada lagi yang kedua, ini Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur terdapat contoh yang lebih spesifik lagi karena perpustakaan daerahnya ini memiliki ruang baca disabilitas. Berdasarkan penelitian mengenai layanan inklusif Disperpusip Jawa Timur, ruang baca disabilitas ini diresmikan pada tahun 2023. Dan ruangan ini dilengkapi dengan peralatan aksesibilitas dan juga memiliki staf pendampingnya juga, termasuk keterlibatan penyandang disabilitas dalam pendampingan layanan. Nah, ini merupakan contoh penting pendengar karena menunjukkan bahwa layanan ramah disabilitas itu tidak hanya merupakan akses masuk gedung ya, tetapi juga menyediakan ruang, kemudian koleksi peralatan dan sumber daya manusia yang mendukung pengguna disabilitas. Dan selanjutnya kita ke Jawa Barat, ada di Kota Bogor, itu perpustakaannya pendengar yang juga sering menjadi objek penelitian khusus ya, mengenai layanan berbasis inklusi sosial untuk penyandang disabilitas. Penelitian tahu yang diterbitkan pada tahun 2025 lalu ini mengidentifikasi 6 aspek layanan inklusif yang dikaji di Perpustakaan Kota Bogor, yaitu koleksi, ada juga hambatan fisik, kemitraan, program, pelatihan, dan juga pemasaran. Nah, jadi penelitian tersebut menggunakan observasi, wawancara dengan pustakawan yang terlibat dalam layanan disabilitas serta juga analisis dokumen. Nah, pendengar, karena itu Bogor ini juga dapat dijadikan studi kasus ya, untuk melihat bagaimana perpustakaan umum mengembangkan layanan bagi penyandang disabilitas.

0: Baik pendengar, masih ada lagi ya beberapa daerah yang punya perpustakaan yang ramah disabilitas. Setelah yang satu ini saya balik lagi ke ruang dengar Anda ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI. Kanal informasi dan inspirasi menemani Anda untuk akhir pekan kali ini di program acara ruang disabilitas ya, edisi akhir pekan kali ini. Tetap di Pro 1 RRI Jambi.
1: Inspirasi karya dan pembahasan ruang publik ramah disabilitas akan kembali hadir setelah yang satu ini. Tetap di ruang disabilitas.

Sejarah panjang kendaraan bermotor di Indonesia dimulai jauh sebelum Republik ini berdiri. Sepeda motor pertama di Indonesia telah ada sejak akhir abad ke-19, di mana saat itu Indonesia masih berbentuk koloni dengan nama Hindia Belanda. John C. Potter sebagai orang pertama di Hindia Belanda yang memiliki sepeda motor. Potter bekerja sebagai masinis pertama di pabrik gula Umbul, Probolinggo, Jawa Timur. Potter memesan kendaraan tersebut langsung di pabriknya di München, Jerman. Kendaraan ini tiba di Pelabuhan Semarang pada tahun 1893. Dan sepanjang tahun tersebut, Potter tercatat sebagai satu-satunya orang pertama di Indonesia yang menggunakan sepeda motor. Agar mesin sepeda motor itu mudah dinyalakan, Potter memanaskan mesinnya secara harfiah terlebih dahulu, yakni dengan membakar bagian luar mesin, dengan menggunakan spiritus atau menggunakan cara lain, yakni menuntun sepeda motor dengan mendorongnya dengan cepat.

Iya, yeah, berikan masih bersama kita di Pro 1 RRI Jambi pendengar di ruang disabilitas dan inklusi ya, dengan tema pembahasan kita mengenai perpustakaan ramah disabilitas. Ya, kalau tadi kita bicara mengenai daerah-daerah yang punya perpustakaan yang ramah disabilitas ya. Tadi sudah saya sebutkan dan saya informasikan ada di Yogyakarta, namanya Graha Tama Pustaka, kemudian ada Jawa Timur, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur, dan juga ada Perpustakaan Kota Bogor, kemudian ada juga Taman Baca Inklusi serta Sentra Terpadu Pangudi Luhur. Ini adanya di tepatnya di Bekasi ya. Dan ada lagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Banda Aceh pendengar. Nah, ini secara kelembagaannya berdiri berdasarkan kanun Kota Banda Aceh nomor 2 tahun 2008. Nah, sebelumnya lembaga tersebut memiliki bentuk atau nomenklatur yang berbeda. Nah, peristiwa tsunami Aceh tahun 2004 itu juga menjadi bagian penting dalam sejarah perkembangan perpustakaan karena menyebabkan kerusakan sarana dan prasarana perpustakaan. Kemudian diikuti berbagai bantuan untuk pemulihannya ya. Dan pendengar, penelitian tentang aksesibilitas perpustakaan Kota Banda Aceh ini menunjukkan bahwa gedungnya itu telah menyediakan beberapa fasilitas seperti ram, area parkir, toilet, tangga, dan fasilitas publik lainnya. Namun penelitian tersebut juga menemukan bahwa sebagian fasilitas fisik itu belum sepenuhnya memenuhi standar aksesibilitas. Nah, hal ini justru penting dalam pembahasan akademis karena menunjukkan bahwa istilah ramah disabilitas baiknya tidak hanya didasarkan pada keberadaan fasilitas, tetapi juga perlu dilihat apakah fasilitas tersebut benar-benar memenuhi standar dan dapat digunakan secara mandiri. Nah, tadi ada di daerah istimewa Yogyakarta yang pertama ya, itu tadi ada Graha Tama Pustaka. Nah, yang kedua di daerah istimewa Yogyakarta ini punya dua ya perpustakaan, yaitu ada juga di Kabupaten Sleman, Perpustakaan Kabupaten Sleman yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, perpustakaan ini menyediakan Braille Corner bagi pengguna dengan gangguan penglihatan. Penelitian Perpusnas menemukan bahwa layanan tersebut sudah tersedia. Nah, tetapi pemanfaatannya belum optimal sehingga diperlukan sosialisasi agar masyarakat tunanetra mengetahui dan juga mengetahui menggunakan fasilitas tersebut. Nah, bagaimana dengan Cimahi? Kalau Anda ingin mengambil contoh yang sangat aktual, pendengar, Perpustakaan Kota Cimahi juga relevan ya kalau menurut saya, karena pada tahun 2026 bulan Agustus lalu Dinas Arsip Daerah atau Perpustakaan Kota Cimahi itu secara terbuka menyatakan komitmennya untuk menjadi ruang literasi yang ramah inklusi bagi anak penyandang disabilitas. Nah, dalam kegiatan kunjungan siswa SLB Pambudi Dharma 1 Cimahi, siswa diperkenalkan dengan koleksi, kemudian juga layanan dan fasilitas perpustakaan, serta mengikuti kegiatan literasi itu sesuai kebutuhan mereka. Namun untuk Cimahi belum adanya sumber yang cukup kuat ya untuk menyatakan bahwa tahun tertentu merupakan tahun berdirinya perpustakaan ramah disabilitas. Yang terdokumentasi dengan jelas itu adalah penguatan komitmen layanan inklusinya pada tahun 2026 ini. Ya, pendengar, dari beberapa contoh tersebut yang saya sebutkan, daerah yang dapat dijadikan studi kasus perpustakaan ramah disabilitas itu ada di Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Aceh ya, dan juga Jakarta ya, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
Nah, perlu dicatat pendengar bahwa ramah disabilitas itu bukan berarti semua fasilitas sudah sempurna. Beberapa penelitian justru menemukan masih ada kekurangan dalam aksesibilitas fisik, kemudian pemanfaatan koleksi Braille, SDM maupun juga fasilitas pendukung. Nah, karena itu dalam karya ilmiah itu sebaiknya digunakan istilah perpustakaan yang mengembangkan layanan inklusif atau ramah disabilitas. Daripada menyatakan bahwa suatu perpustakaan sudah sepenuhnya aksesibilitas. Nah, kalau ini pendengar semuanya, mungkin ya Anda yang suatu saat akan berkunjung ya kan, atau ada waktu untuk mengunjungi perpustakaan-perpustakaan yang di kota-kota yang saya sebutkan tadi, mungkin Anda bisa merasakan secara langsung ya, apakah memang benar sudah ramah disabilitas dan lain sebagainya. Baiklah pendengar, tidak terasa sudah di penghujung waktu di segmen Jambi Siang ini di Ruang Disabilitas dan Inklusi ya. Pembahasan terkait mengenai perpustakaan ramah disabilitas. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi bersama saya Hati Wulandari. Dan selamat berakhir pekan untuk Anda semuanya pendengar. Tepat jam 11 saya ajak Anda untuk mengikuti dinamika olahraga Pro 3 RRI ya. Namun sebelumnya saya akan berikan tembang-tembang spesial untuk Anda di siang hari ini jelang ke tepat jam 11 waktu Indonesia Barat ya. Di Ruang Disabilitas saya tuntaskan sampai di sini pendengar, semoga informasi edukasi yang saya berikan hari ini bermanfaat untuk kita semuanya ya. Tetaplah bersama di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Inklusivitas bukan sekedar penyediaan fasilitas, melainkan kepedulian dan kesetaraan sikap dari kita semua. Terima kasih Anda telah mendengarkan Ruang Disabilitas.

Bayern Munchen pesta gol 7-0 ke gawang Union Berlin. Madura United amankan 3 poin atas PSIM Yogyakarta. Jelang pembukaan, Indonesia amankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Ten.

Tenis Asian Games 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 19 September 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Brentford cetak sejarah saat melumpat Chelsea dengan skor telak tanpa bolas 3-0. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Brentford sukses mengalahkan Chelsea 3-0 di pekan kelima Liga Inggris di Stadion Gites Community dini hari tadi dengan gol dari Jadon Anthony, Igor Thiago, dan Fabio Carvalho. Brentford tampil menggila di babak kedua setelah babak pertama tanpa gol. Kemenangan ini menjadi yang pertama bagi Brentford atas Chelsea di kandang sejak 1938, membawa mereka ke peringkat ketiga. Usai laga pelatih Brentford, Kate apresiasi timnya yang berhasil mengamankan poin maksimal.
2: I feel like I've played.
3: Nah, itu tadi malam yang sangat menyenangkan. Penting bagi Anda untuk menikmati malam-malam seperti ini. Anda bekerja sangat keras, dan ada begitu banyak hari-hari sulit dalam permainan ini. Dan ketika Anda bermain melawan rival London Barat, dan Anda mempersiapkan diri untuk ini. Tetapi kami berada di posisi yang cukup baik dan senang melihatnya.
4: There's always bumps along the way, but we're in a pretty good place, and it's nice to see it come to fruition tonight.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir dan tertahan di peringkat ke-7 dengan rekor kebobolan terbanyak sementara. Xabi Alonso mengakui timnya kembali menunjukkan ketidak konsisten di permainan ini.
3: We have dropped our... Karena kami telah kehilangan konsistensi dan mentalitas kompetitif yang dibutuhkan di babak kedua. Detail kecil bisa menjadi penentu. Anda tidak perlu membutuhkan keuntungan dalam permainan seperti ini, di mana mereka melakukan sedikit hal, tapi mendapatkan banyak peluang, dan itu patut dipuji.
1: Kekalahan ini memperpanjang tren negatif Chelsea. Kiper Emiliano Martinez kebobolan di tagol. Hasil ini menjadi sejarah bagi Brentford dan pukulan bagi Chelsea yang sedang dalam masa transisi di bawah pelatih baru. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Jerman. Bayern Munich naik ke puncak klasemen sementara Bundesliga usai pesta gol 7-0 atas Union Berlin di Allianz Arena dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Bayern Munich berpesta gol saat menjamu Union Berlin dengan kemenangan telak 7-0 di Allianz Arena dini hari tadi. Kemenangan ini mengantarkan die Roten ke puncak klasemen sementara Bundesliga Jerman. Tuan rumah tampil domin sejak awal pertandingan dan membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui Jamal Musiala. Harry Kane mengadakan keunggulan lewat titik penalti sebelum Michael Olise membawa Bayern unggul 3 gol saat turun minum. Memasuki babak kedua, Kane kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-54 sebelum Ismail Saibari menambah keunggulan pada menit ke-70. Olise kemudian mencetak 2 gol beruntun pada menit ke-73 dan 76 sekaligus melengkapi kemenangan Bayern. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany memuji kesiapan mental dan energi para pemainnya yang mampu merespons hasil kurang maksimal pada laga sebelumnya.
2: Menurut saya para pemain sudah mempersiapkan diri secara mental dengan baik untuk pertandingan ini. Kami menyambut laga ini dengan penuh respek dan menunjukkan energi serta semangat yang tinggi. Kami bermain dengan baik dan mengalirkan bola dengan cepat. Kami juga mampu merespons hasil buruk pada babak pertama di Elversberg dengan sangat baik. Hari ini kami menunjukkan ambisi besar dan keinginan untuk selalu memberikan yang terbaik.
1: Di sisi lain, Union Berlin kesulitan membendung serangan Bayern setelah jeda. Meski sempat menunjukkan disiplin pada babak pertama, Union akhirnya kehilangan fokus dan kebobolan 4 gol tambahan setelah turun minum. Usai pertandingan, manajer Union Berlin Mauro Lustrinelli berharap timnya dapat memanfaatkan jeda internasional setelah ini untuk kembali memulihkan kondisi dan mental pemain.
2: Saya menyambut jeda internasional dengan positif. Jeda ini sangat penting untuk menyegarkan pikiran dan memberikan waktu beberapa hari bagi para pemain untuk memulihkan kondisi mereka. Setelah itu, kami akan kembali dan melanjutkan pekerjaan. Bagaimanapun, kehidupan terus berjalan.
1: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memimpin klasemen sementara Bundesliga dengan 10 poin dari 4 pertandingan. Sedangkan Union Berlin masih tertahan di posisi ke-16 dengan 1 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke Liga Spanyol. LCSF meraih kemenangan 3-1 atas RCD Espanyol pada pekan ke-7 La Liga, meskipun bermain dengan 10 pemain sejak awal babak pertama setelah kartu merah Federico Redondo. Ini menjadi poin penuh perdana LC di La Liga musim 2026-2027. LC sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Athletic Bilbao dan kalah dari Real Sociedad 2-3 dan Real Madrid 2-3. Pelatih LC Martin Anselmi puji anak asuhnya yang terus berjuang untuk meraih kemenangan ini.
1: Sehari ini kami tiba dengan perasaan yang sangat kuat, dengan keinginan yang kuat untuk menunjukkan apa yang mampu kita lakukan dalam kemenangan pertama ini. Karena saya percaya bahwa pada akhirnya, dalam sepak bola kami mencurahkan banyak waktu. Para pemain, bekerja, berlatih, mereka ingin menjadi lebih baik.
2: Trabajan, entrenan, quieren ser mejores, planificamos cada partido.
0: Selanjutnya, LC akan menghadapi RC Celta de Vigo pada 11 Oktober 2026 di Estadio Manuel Martinez Fierro. Pertandingan menjadi kesempatan bagi LC untuk melanjutkan tren positif setelah kemenangan dramatis. Kemenangan atas Espanyol menjadi modal penting bagi LC untuk bangkit di klasemen La Liga.

0: dari Liga Italia. AC Monza meraih kemenangan perdana di Serie A musim ini setelah mengalahkan Sassuolo 2-1 di Stadion Brianteo. Gustavo Varea mencetak 2 gol menit 51 dan 63 penalti. Sementara Sassuolo memperkecil melalui Vasilije Adzi di menit 88. Bek timnas Indonesia Jay Itzes absen karena cedera quadriceps. Pelatih Monza, Curic, bangga dengan anak asuhnya yang tampil berani di sepanjang laga.
1: Nah, kita telah menciptakan sesuatu yang indah di pertunjukan ini. Ini selalu sangat bagus. Dan para pemain, mereka sangat membutuhkannya. Mereka bisa berjuang, bermain dengan kekurangan, dan dengan keberanian yang besar. Hari ini, kita berhasil.
2: Una squadra di grande qualità tecnica.
0: Kemenangan ini memperpanjang rekor buruk Sassuolo yang belum pernah mengalahkan Monza di Serie A. Hasil ini mendongkrak posisi Monza di klasemen.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Persik Kediri bawa pulang 1 poin dari Kanjuruhan usai tahan imbang Arema FC. Ana Kusuma menyampaikan laporannya.
1: Oleh Ernesto yang coba diambil oleh pemain dari Persik Kediri dan masih berhasil diamankan. Itu dia pemain.
2: Persik Kediri berhasil membawa pulang 1 poin dari Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang setelah bermain imbang dengan skor 1 sama pada pertandingan away melawan tim Arema FC pada pekan ketiga Super League musim 2026-2027 pada Jumat sore 18 September 2026. Pelatih Persik Kediri Marcos Reyna menilai bahwa timnya mampu untuk menjalankan rencana permainan dengan baik meskipun Persik Kediri gagal menambah poin gol dan harus bekerja keras mempertahankan hasil imbang hingga peluit panjang dibunyikan. Marcos Reyna mengatakan 1 poin dari laga tandang ini dinilai tetap penting bagi perjalanan Persik Kediri di musim 2026-2027.
3: I feel that we were the better team for maybe 75 minutes.
4: Kami ingin menjadi tim yang dinamis, tetapi pada saat yang sama juga memiliki keunggulan jumlah pemain di tengah. Hal itu membuat Arema sulit untuk menemukan pemain yang bisa mereka manfaatkan di dalam. Dan walaupun pada akhirnya kami tidak berhasil mencetak gol kedua, di akhir pertandingan kami harus bekerja keras, tetapi akhirnya bisa mendapatkan 1 poin. Dan 1 poin ini tetap penting bagi kami.
2: Sementara itu, gelandang Persik Kediri, Bayu Oto, mengakui tekanan Arema FC pada akhir pertandingan membuat timnya lebih banyak berkonsentrasi untuk menjaga pertahanan. Bayu menilai hasil imbang ini penting untuk menjaga perjalanan Persik di musim yang masih panjang, sekaligus menjadi bahan evaluasi agar tim dapat tampil lebih baik dan juga kompak pada pertandingan berikutnya.
5: Awali pengawalan pertandingan dengan bagus, kami saya rasa masih pertandingan beberapa menit awal sampai babak kedua. Kita melakukan yang bagus, tapi satu poin di away ini sangat penting bagi kami untuk pertanya dan perjalanan lebih panjang dan kami akan terus evaluasi lebih baik pertandingan lebih panjang lebih baik dan
2: hasil imbang ini membuat Persik Kediri mengumpulkan 4 poin pada pekan ketiga pertandingan Super League musim 2026-2027. Persik Kediri saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara dan akan berupaya untuk terus menambah perolehan poin pada pertandingan berikutnya. Dari Kediri, Ana Kusuma melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: hasil Liga 1 lainnya. Target 3 poin berhasil diamankan Madura United atas PSIM Yogyakarta di laga ketiga Super League, meskipun sempat tertinggal lebih dahulu dari tamunya di babak pertama. Tagok Andovan Trian melaporkan selengkapnya.
1: Ada parte foi uma parte difícil para nós, porque nós próprios é complicado.
2: Madura United kembali berhasil meraih kemenangan saat menjamu PSIM Yogyakarta di Stadion Gelora Madura Ratu Pabelingan SGMRT pada laga pekan ketiga Super League, Jumat 18 September 2026. Mendonca dan Gali Freitas mampu memberikan warna di babak kedua berkat golnya yang mengantarkan Laskar Sapekrab meraih 3 poin. Laskar Sapekrab tertinggal lebih dahulu di babak pertama dari PSIM Yogyakarta melalui gol yang dicetak Aljeta. Namun perubahan strategi di babak kedua membuat SGMRP bergemuruh setelah Madura United berhasil melakukan remontada dalam 5 menit yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai pertandingan, pelatih Madura United Zé Gomes mengatakan laga berlangsung cukup sulit di babak pertama. Gomes menilai permainan timnya tidak bisa berkembang di babak pertama yang mengakibatkan tim lawan mampu mencetak gol. Gomes menjelaskan pihaknya melakukan perubahan di babak kedua agar bisa menyamakan kedudukan. Perubahan formasi di pertengahan babak kedua cukup efektif yang membuat pertahanan lawan gagal mengantisipasi terjadinya gol.
1: Segunda parte, ao intervalo, corrigimos algumas situações.
3: Di babak kedua kita ada evaluasi, berarti kita bisa skor di babak kedua, jadi kita ada penggantian pemain kita juga, mereka bisa kontribusi sangat bagus buat kita, dan dia senang sekali dengan pemain malam ini.
2: Sementara itu, pemain Madura United Gali Freitas bersyukur setelah mencetak gol perdana bersama Laskar Sapekrab, sekaligus membantu tim meraih kemenangan atas PSIM Yogyakarta. Gali menambahkan, kemenangan Madura United tidak lepas dari kerjasama seluruh pemain, pelatih, dan ofisial. Menurutnya, tim mampu melakukan evaluasi dan perubahan permainan setelah mendapatkan instruksi dari pelatih di babak kedua.
4: Babak kedua kita agak rombak sedikit permainan, kita juga dapat chance yang paling banyak, itu juga kita sebagai pemain tetap evaluasi diri sendiri, ya lebih baik lagi ke depannya. Gol pertama dari saya di Madura ini, saya sangat bersyukur.
2: Hasil ini sesuai target yang dicanangkan pelatih untuk meraih kemenangan sebelum menjalani jeda kompetisi pada FIFA Matchday. Saat ini, Madura United telah mengoleksi raihan 9 poin dari 3 laga dan berada di papan atas klasemen.

0: Dari kabar jelang Asian Games, Dubes RI untuk Jepang Nurmala Kartini Panjaitan Syahrir menyambut kontingen Indonesia di Nagoya menjelang Asian Games Aichi Nagoya 2026. Ia mengingatkan perjalanan menuju Asian Games membutuhkan dedikasi, disiplin, dan pengorbanan untuk meraih prestasi terbaik. Chef de Mission Todotua Pasaribu menegaskan, komitmen menjaga kehormatan bangsa menyebut ini soal gengsi negara.
1: Semoga keinginan dari pada Bapak Presiden dan tentunya keinginan dari seluruh masyarakat Indonesia, kita yang berada di sini harapan besar dari putra kita di sini tidak hanya atlet dan ofisial, dan tentunya semua tim supporting semua yang ada kita di sini bisa mensupport sehingga para atlet kita bisa bertanding yang terbaik dan memberikan karya yang terbaik pula bagi negara kita.
0: Wakil Ketua NOC Ismail Ning menyoroti kenyamanan akomodasi atlet dan mengapresiasi bantuan KBRI. Dukungan lintas sektor diharapkan menjaga konsentrasi atlet untuk mengibarkan merah putih di Asian Games 2026. Sementara itu, Indonesia mengamankan tiket semifinal di Tekball dan Soft Tennis Asian Games. Sumaya melaju ke semifinal tunggal putri Tekball setelah mengalahkan Deye Komien Kamboja 12-8, 12-7 di Ripeche dan akan menghadapi Quimsy Joaquin Sousa, India. Tim Soft Tennis Putra mengalahkan India 2-0 melalui Tio Hutauruk, Fernando Sanger, dan Bagus Pradewa dan akan menghadapi Jepang di semifinal. Sementara tim voli putri Indonesia kalah 1-3 dari Jepang, namun tetap lolos ke perempat final sebagai dua besar grup A. Tim hoki putri kalah 0-7 dari Jepang. Dua atlet pancalomba modern, Muhammad Ifsan dan Samuel Christian Matulatua, gagal ke partai berikutnya. Rangkaian pertandingan ini berlangsung sehari sebelum upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Aduh bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya, buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Ayah naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotaku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.

Ya, pendengar di mana saja Anda berada, Pro 1 RRI Jambi di siang hari ini, pendengar, saya akan informasikan ke ruang dengar Anda untuk berita panggilan Pengadilan Agama Jambi. Panggilan sidang pertama dan kedua teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, ya. Sekali lagi, teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, panggilan Pengadilan Agama Jambi sidang pertama dan kedua diharapkan datang pada hari Kamis 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Dan sekali lagi, informasi panggilan sidang pertama dan kedua dari Pengadilan Agama Jambi teruntuk Ujang Irawan bin Sahono di mana saja berada, agar datang menghadiri sidang pada hari Kamis 26 November 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Demikian pendengar informasi berita panggilan Pengadilan Agama Jambi untuk hari ini Sabtu 19 September 2026. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi.

0: Sari, lihat deh baju lebaran aku. Baru beli di mall kemarin, cantik kan?
1: Iya, cantik banget.
0: Belum lagi kalung sama gelang ini. Mas semua buat dipakai besok pas lebaran.
1: Pasti mahal ya?
0: Oh ya jelas, namanya juga lebaran. Harus tampil mewah dong, gak semua orang bisa beli kayak gini.
1: Rita, tahun ini aku bahkan belum bisa beli baju lebaran baru. Uangnya aku pakai buat beli obat ibu, tapi gak apa-apa. Yang penting hati kita yang baru, bukan baju atau perhiasan.
0: Udah sana minggir, lo miskin.
2: Idul Fitri adalah hari membersihkan hati. Jangan biarkan kesombongan mengotori kemenangan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Pro 1 RRI Jambi, pendengar, di siang hari ini, di akhir pekan, di hari Sabtu tentunya, menemani Anda semuanya. Dan saat ini saya akan ajak Anda untuk mengikuti atau mendengarkan nuansa lagu-lagu religi ya. Sembari kita akan menantikan tanda waktu beduk azan sholat zuhur hari ini di jam 12 lewat 3 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang dan tetaplah bersama kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: ngantri satu barang ini kok, Mas.
1: Maaf, Bu. Nggak bisa, kamu sudah antri juga dari tadi.
2: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
0: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
2: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
3: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
2: Silakan Ibu, kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
3: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.

anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ketahuilah, dunia ini hanya sementara dan akhirat itu kekal. Siapa saja yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, Allah akan menjadikan hatinya penuh rasa cukup, mengumpulkan urusannya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk. Namun, siapa saja yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, menjadikan kemiskinan terus menghantui matanya, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang telah ditetapkan baginya." Hadis riwayat Tirmidzi.

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

0: Akhirnya liburan juga, coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih, Ti. Walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan, cuy. Masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya. Caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG. Pahami jalur evakuasi di tempat wisata. Plus catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya, tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Benar. Nih aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan ruku. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Din, aku lagi butuh uang cepet nih. Ada yang nawarin pinjaman online, cairnya cuma 5 menit, gimana ya?
1: Hati-hati, Rin. Sudah dipastikan belum tuh pinjaman online yang legal atau gimana?
0: Belum sih, tapi kan yang penting dia cepet cair.
1: Nah, itu berbahaya. Pinjaman online sering menggunakan bunga dan denda yang tidak wajar. Belum lagi cara penagihannya bisa mengintimidasi dan juga mengganggu keluarga maupun teman.
0: Wah, aku juga baru tahu nih. Hampir aja aku asal daftar.
1: Kalau memang perlu pinjaman, pastikan menggunakan layanannya resmi dan sesuai dengan kebutuhan. Jangan mudah tergiur proses instan tanpa mengecek keamanannya.
0: Makasih ya sudah ngingetin. Lebih baik berpikir matang daripada menyesal di kemudian hari. Tapi aku boleh pinjam uang kamu enggak?
1: Sorry ye, enak aja.
2: Jangan mudah tergiur pinjaman online. Bijak mengelola keuangan, cek legalitas penyedia layanan, dan lindungi data pribadi Anda.

Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seseorang memasuki waktu salat wajib kemudian ia berwudu dan salat dengan khusyuk dan memelihara rukunya, melainkan akan terhapus dosa-dosanya yang telah lalu selama tidak melakukan dosa besar. Hal itu berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim.

0: Sah. Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
1: Jangan, Rudy. Itu judi online.
0: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
1: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba. Lama-lama ketagihan. Uangnya habis. Utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Ruth.
0: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
1: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
0: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
1: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
2: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Ya, pendengar dimana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi. Di siang hari ini pendengar, jalanan di seputaran Jalan Jenderal Ahmad Yani Telanai Pura Kota Jambi agak sedikit lengang ya hari ini di akhir pekan. Ya, karena memang tidak seperti akhir pekan yang lalu-lalu. Pendengar, biasanya kita juga sudah banyak merencanakan kegiatan di luar rumah, ya kan? Namun saat ini ketika akhir pekan datang, kita lebih banyak mengurung diri di rumah, ya. Karena kenapa? Selain bisa berkumpul bersama keluarga, kita juga bisa terus menjaga kesehatan kita, bebas dari kabut asap, ya. Nah, ketika memang keluar dari rumah, pendengar tetap menggunakan masker pastinya.

Baik pendengar, informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda dari portal berita rri.co.id ya, dan tentunya juga informasi dari rri.co.id Jambi juga kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kali ini informasi dari pusat pemberitaan RRI ya, yang mana ekonomi kreatif jadi penggerak industri halal global. Informasi ini datang dari Menecraft. Teku Rifki Harsha menilai ekonomi kreatif berperan menghasilkan produk halal bernilai tambah dan berdaya saing global. Pemerintah mendorong saling pengakuan sertifikasi halal antar negara untuk memperkuat perdagangan dan juga efisiensi rantai pasok. Dan halal value chain berkontribusi sekitar 6.400 triliun atau 27% terhadap PDB Indonesia pada tahun 2025.

Baik, informasi lainnya pendengar masih dari portal berita rri.co.id, yang mana Asian Games 2026 resmi dibuka. Nagoya hadapi tantangan cuaca.

Pendengar, Asian Games 2026 resmi dibuka di Nagoya dengan melibatkan sekitar 17.000 peserta dari berbagai negara Asia. Akomodasi dan cuaca menjadi tantangan setelah muncul keluhan peserta serta ancaman hujan deras dan topan. Cabang olahraga semakin beragam dengan hadirnya e-sport, breakdance, BMX, paddle, dan MMA dalam kompetisi.

Mendengar Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan di sekolah negeri mulai dari SD, SMP, SMA hingga universitas negeri harus gratis. Nah, Presiden juga menyatakan pendengar akan segera menggelar rapat terbatas untuk membahas upaya mewujudkan pendidikan negeri tanpa biaya.

Pendengar, di cuaca yang seperti sekarang ini banyak di antara kita yang sedang mengalami batuk dan flu ya. Namun pendengar, kita harus antisipasi dan terus ikhtiar untuk pengobatannya, baik itu konsultasi ke dokter atau juga mungkin bisa dengan minuman-minuman herbal ya. Namun satu obat alami ini adalah bahan ramuan yang bersumber dari alam seperti tumbuhan, hewan atau mineral yang digunakan secara turun-temurun untuk menjaga kesehatan dan meredakan penyakit. Merangkum dari berbagai sumber terpercaya, pendengar, beberapa obat alami yang dipercaya itu dapat membantu meredakan batuk, terutama batuk akibat flu atau iritasi tenggorokan yang perlu dicoba ya. Yang pertama ada madu, dan ini bisa kita konsumsi 1-2 sendok teh atau campurkan ke air hangat atau ke air teh hangat ya. Madu juga dapat melapisi tenggorokan dan membantu mengurangi frekuensi batuk. Air hangat dengan lemon dan juga madu ini juga disarankan ya. Kemudian cukup minum air putih, kuah hangat atau teh tanpa kafein. Dan selanjutnya bisa kumur air garam hangat ya. Ini dapat membantu jika batuk disertai tenggorokan gatal atau nyeri.

Baiklah pendengar, itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

Sejak dulu, Simpang Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.

88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi, pendengar menemani santap siang Anda. Jangan lewatkan untuk mendengarkan nanti tepat jam 13 Warta Berita Pro 1 RRI Jambi ya. Namun di satu informasi datang dari rri.co.id Sungai Penuh, yang mana pemerintah Kabupaten Merangin terus memperkuat infrastruktur digital hingga ke tingkat kecamatan. Nah, Pemkab menargetkan seluruh kantor camat di 24 kecamatan sudah terhubung jaringan internet terintegrasi pada akhir tahun 2026. Dan pendengar, pemerintah daerah menyiapkan jaringan dengan kapasitas yang memadai. Dengan begitu, kantor camat tidak lagi menghadapi kendala blank spot saat menjalankan pelayanan dan administrasi pemerintahan.

Dan informasi mengenai kasus ISPA, pendengar, di Sungai Penuh meningkat 1.159 kasus lansia dan anak-anak itu paling rentan. Sungai Penuh, Kota Sungai Penuh mencatat peningkatan signifikan kasus infeksi saluran pernapasan akut ya dalam periode 24 Agustus hingga 14 September 2026. Dengan total kasusnya itu mencapai 1.159 orang. Data ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Gunardi.

pendengar, Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh juga mengeluarkan langkah pencegahan yang disarankan ya kepada masyarakat. Meliputi daripada menggunakan masker jika keluar rumah, mencuci tangan dengan sabun, menjaga kebersihan lingkungan, mengkonsumsi makanan bergizi, memperbanyak minum air putih, dan menghindari asap rokok. Informasi terkini lainnya pendengar dapat Anda ikuti dalam Warta Berita Pro 1 RRI tepat jam 13 waktu Indonesia Barat ya. Selamat siang dan tetaplah bersama kami di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi Sabtu 19 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

Gerakan Pangan Murah Jambi targetkan capai 500 kegiatan. DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pelaksanaan gerakan pangan murah dan operasi pasar pada tahun 2026 mencapai sekitar 500 kegiatan. Target tersebut merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan peningkatan penjumlah kegiatan menjadi bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pangan murah di tengah masyarakat. Gerakan pangan murah juga diharapkan dapat dilaksanakan sebanyak-banyaknya sesuai dengan arahan pemerintah. Johansa menjelaskan pada tahun 2025 yang lalu pelaksanaan gerakan pangan murah di

0: Provinsi Jambi telah mencapai sekitar 300 kegiatan. Menurutnya semakin banyak kegiatan yang dilaksanakan, maka semakin luas pula kesempatan masyarakat untuk mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Program tersebut dilaksanakan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota.
1: Untuk tahun 2025, kita sudah mencapai target sekitar 300-an gerakan pengurah. Kami berharap 2026 ini kami berharap kalau bisa ini capai target gerakan pangan murah dan operasi pasar ini sebanyak 500 kali ya. Nah, ini bisa memanjakan masyarakat untuk mendapatkan pangan dan harga yang terjangkau.
0: Pemerintah Provinsi Jambi juga melibatkan berbagai mitra dalam kegiatan tersebut, termasuk Bulog dan Toko Daging Indonesia. Keterlibatan berbagai pihak diharapkan semakin memperkuat upaya pemerintah dalam menjaga keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Selanjutnya, pendengar, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan DJPB Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah lebih aktif untuk memperbarui data pelaku UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil DJPB Provinsi Jambi, Asep Saifuddin, mengatakan SIKP memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan pembiayaan bagi UMKM. Namun menurutnya salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperbarui data UMKM di wilayah masing-masing. Padahal disebutkan oleh Asep, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan SIKP sehingga data UMKM yang membutuhkan pembiayaan dapat dipantau dan ditindaklanjuti. Untuk mendorong hal tersebut, Kanwil DJPB Jambi telah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi koperasi agar segera mengaktifkan dan mengoptimalkan user SIKP.
2: Kita juga mengawal SIKP, ya, Sistem Informasi Kredit Program, di mana di dalamnya kita mengawal tuh pergerakan pembiayaan yang ada di UMKM Provinsi Jambi, kan itu ya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi UMKM untuk bisa mengaktifkan fungsi mereka. Karena salah satu kelemahan di Jambi adalah Pemda-Pemda ini kurang aktif mengupdate UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Padahal SIKP itu fungsinya ada seperti itu bagi Pemda.
0: Asep menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembiayaan UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi nominal, tetapi juga tepat sasaran dan merata. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat sektor usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sementara itu, data pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi menunjukkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun yang disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Sedangkan realisasi pembiayaan ultramikro atau UMI mencapai sekitar 254 miliar yang disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan PMI yakni menyiagakan mobil tangki air bersih untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Tejo Sukmono, mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI. Mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan. Menurutnya, jangkauan pelayanan PMI TNI tidak hanya berada di wilayah Kota Jambi, tetapi juga telah diperluas ke sejumlah daerah sekitar, termasuk juga Muaro Jambi dan Batanghari. Perluasan jangkauan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian PMI terhadap masyarakat yang menghadapi keterbatasan air bersih akibat kondisi kemarau. Tejo menambahkan, selama musim kemarau pihaknya telah menyalurkan air bersih sebanyak 260.000 liter dengan jumlah penyaluran air terbanyak berada di kawasan Palmera, Kota Jambi. Ia mengimbau masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air agar dapat menghubungi PMI. Dengan demikian, bantuan dapat diarahkan kepada masyarakat dan wilayah yang membutuhkan. Saudara, selanjutnya Panglima Kodam Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada mengunjungi Kabupaten Kerinci pada Kamis siang. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam tidak hanya menyapa prajurit TNI di lingkungan Kodim Kerinci, namun ia juga meninjau langsung jembatan Perintis Merah Putih yang dibangun oleh personil TNI Kodim Kerinci. Jembatan yang berada di Desa Koto Datuk, Kecamatan Air Hangat Barat tersebut menjadi akses penting bagi masyarakat. Jembatan ini menghubungkan pemukiman warga dengan lahan pertanian. Dengan adanya akses tersebut, petani kini lebih mudah membawa hasil pertanian dari lahan menuju pemukiman. Dan pendengar, Tuanku Pangdam Tuanku Imam Bonjol Mayjen TNI Arief Gajah Mada mengatakan kehadiran TNI di tengah masyarakat tidak hanya melalui pembangunan jembatan. Menurutnya, TNI juga berupaya membantu masyarakat melalui pembangunan sumur bor, berrenovasi rumah tidak layak huni hingga perbaikan sekolah. Sementara itu, Bupati Kerinci Monadi menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran TNI yang telah membantu masyarakat di Kabupaten Kerinci. Menurutnya, berbagai dukungan tersebut memberikan manfaat langsung bagi warga, terutama dalam membuka dan mempermudah akses menuju lahan pertanian. Sementara itu, pendengar, kunjungan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi TNI dan pemerintah daerah dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah Kabupaten Kerinci.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, di akhir Warta Berita, pendengar, kita akan dengarkan picture cegah stunting dimulai sejak remaja yang akan disampaikan oleh reporter Rizky Amalia.
4: Stunting tidak selalu dimulai ketika seorang anak lahir. Upaya pencegahannya justru bisa dimulai jauh lebih awal, bahkan ketika seseorang masih menjadi remaja sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebab remaja hari ini adalah calon orang tua di masa depan. Karena itu, pengetahuan tentang kesehatan gizi, kesehatan reproduksi, hingga perencanaan kehidupan berkeluarga menjadi bekal penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Di Provinsi Jambi, upaya membangun kesadaran tersebut dilakukan melalui berbagai program Kemenduk Bangga atau BKKBN, salah satunya melalui Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan atau MSK. Program ini mengintegrasikan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehidupan berkeluarga ke dalam pembelajaran di sekolah. Dan tahun 2026 ini, Provinsi Jambi mendapatkan target pembentukan 288 SSK dan MSK. Bahkan hingga Juli, 171 sekolah sudah terbentuk. Hal ini sebagaimana disampaikan Yuslidar, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi.
5: Jadi BKKBN itu tugasnya dari remaja, menyiapkan remaja menuju jenjang pernikahan, itu diurusi oleh BKKBN. Kita punya program yang namanya tadi Duta Gendre, kemudian PIK Remaja, kemudian kita juga punya program yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu jadi semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu diharapkan juga mempunyai Sekolah Siaga Kependudukan.
4: Disampaikan, kalau remaja sehat dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, maka peluang melahirkan generasi yang bebas stunting juga akan semakin besar. Namun, tantangannya adalah bagaimana membuat remaja merasa bahwa persoalan stunting memang berkaitan dengan kehidupan mereka. Bagi sebagian remaja, stunting masih dianggap sebagai urusan ibu hamil, bayi ataupun keluarga yang sudah memiliki anak. Padahal, calon orang tua yang sehat perlu dipersiapkan jauh sebelum kehamilan. Ayu Zafira, Duta Genre 2026, mengatakan remaja-remaja masih belum sadar bahwa yang menjadi objek tersebut adalah mereka. Dirinya melihat bahwa pemahaman tersebut perlu terus dibangun. Menurutnya, justru karena belum menikah dan belum memiliki anak, maka remaja perlu mendapatkan edukasi sejak sekarang. Edukasi kepada remaja pun tak cukup hanya melalui sosialisasi formal. Duta Genre 2025 ini mengatakan dirinya menggunakan pendekatan teman sebaya, diskusi dan permainan edukatif hingga media sosial agar pesan lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Pendekatan sebaya dan media digital juga menjadi bagian dari strategi edukasi genre di Jambi. Sebab di tengah derasnya informasi media sosial, tidak semua informasi mengenai stunting dapat dipahami dengan tepat.
6: Kenapa remaja itu perlu rencana? Iya. Karena kita tahu sendiri, Mbak, ya, kalau mau punya apa ya goals yang besar, itu kita butuh banget yang namanya perencanaan. Yang matang. Okay. Karena di sini hadirlah peran Duta Gendre atau peran Forum Gendre, di mana di sini kami membantu remaja supaya punya perencanaan yang matang, yang jelas untuk masa depannya. Karena lagi-lagi, Mbak, tujuan utamanya yaitu untuk menghindarkan remaja kita yang ada di Provinsi Jambi ini dari triak KRR. Iya. Karena memang yang kenyataan yang ada itu, Mbak, ya, apalagi remaja saat ini tantangan terbesarnya kadang ketika memasuki usia remaja itu adalah puber. Nah, ketika mereka udah puber, udah bisa nih merasakan yang namanya cinta-cintaan gitu, Mbak, ya. Nah, ditakutkan mereka jatuh ke pernikahan dini. Nah, itulah peran kami untuk selalu mengedukasi remaja kita supaya ayo kita cegah yang namanya triad KRR ini, kita jauhkan, kita jauhkan ancaman-ancaman yang kiranya bisa mengancam remaja-remaja kita gitu. Karena kenapa juga remaja ini yang perlu kita menjadi sasaran utama? Karena remaja kita saat ini yang bakal jadi orang tua di masa depan. Nah, kalau remajanya sehat, nanti ketika mereka udah menikah, udah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan juga bakal sehat dan jauh dari resiko stunting gitu.
4: Masih ada anggapan bahwa stunting hanya berkaitan dengan tubuh yang pendek. Ada pula anggapan bahwa pencegahannya cukup dengan makan sebanyak-banyaknya. Padahal, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah makanan, tetapi juga kualitas dan kecukupan gizinya. Kesadaran itu juga mulai tumbuh dari kalangan remaja sendiri. Salah satunya Gusmia, sebagai remaja, dirinya melihat persiapan sebelum menikah bukan hanya tentang kesiapan mental dan ekonomi. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni kesiapan, kesehatan, dan pengetahuan untuk menjadi calon orang tua.
7: Persiapan sebelum menikah itu penting banget, bukan cuma soal persiapan mental atau ekonomi, tapi kita juga harus mulai mempersiapkan kesehatan dan pengetahuan sebagai calon orang tua. Nah, salah satunya ya kita perlu tahu tentang stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi jangan baru kepikiran soal stunting setelah menikah atau saat sudah hamil. Dari sebelum menikah pun, kita sudah bisa mulai menjaga kesehatan, pola makan, dan memahami kebutuhan gizi untuk calon ibu dan anak nantinya.
4: Bagi Kusumia, pengetahuan tersebut seharusnya tidak baru dicari setelah menikah atau ketika kehamilan sudah terjadi. Ia percaya, semakin awal seseorang mempersiapkan diri, semakin kuat pula fondasi yang dimiliki untuk bangun keluarga.
7: Menurut saya, kalau dari awal sudah direncanakan dan kita punya pengetahuan yang cukup, tentunya kita akan lebih siap membangun keluarga dan punya anak yang sehat.
4: Sehat sebelum menikah, siap sebelum hamil. Inilah yang menjadi bagian penting dari pencegahan stunting dari hulu. Persiapan calon orang tua bukan hanya mengenai kesiapan mental, ekonomi, maupun administrasi. Kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan. Artinya, kesiapan berkeluarga memang tidak dimulai dari hari pernikahan. Ia dibangun jauh sebelumnya. dari pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dari kebiasaan menjaga kesehatan, dari pola makan yang baik, dari keberanian mencari informasi yang benar, dan dari kesadaran bahwa menjadi orang tua adalah sebuah peran yang perlu dipersiapkan. Karena mencegah stunting bukan hanya tentang menjaga anak setelah ia lahir, tetapi juga tentang mempersiapkan calon orang tua sebelum anak itu hadir. Remaja yang sehat, remaja yang berencana, remaja yang memiliki pengetahuan menjadi bagian penting dalam menyiapkan keluarga dan generasi yang berkualitas. Sebab generasi sehat tidak hanya dilahirkan, tetapi dipersiapkan.

0: Gerakan Pangan Murah Jambi targetkan capai 500 kegiatan. DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada siang hari ini, saya Hasti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Sial, kalah lagi. Hanya sekali lagi. Aku pasti bisa menang kali ini. Ida, aku kehilangan semuanya lagi. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini kepada keluarga?
1: Kenapa kamu terus berjudi? Kita bisa bicara. Kamu tidak harus melalui ini sendirian.
0: Aku tidak bisa berhenti. Setiap kali aku kalah, rasanya seperti aku harus terus bermain untuk menebusnya.
1: Tenang, aku akan bantu kamu. Pasti ada yang bisa membuat kamu berhenti dari masalah ini.
0: Terima kasih ya. Aku tahu ini tidak akan mudah, tapi aku siap untuk berubah.
2: Hidup ini penuh dengan peluang dan harapan yang lebih baik daripada sekedar taruhan. Anda memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup Anda. Setiap keputusan untuk berhenti berjudi adalah langkah menuju masa depan yang lebih cerah dan lebih penuh makna. Jangan biarkan perjudian online merampas kebahagiaan dan kesempatan Anda. Anda layak untuk hidup bebas dari kecanduan. Hidup adalah pertualangan yang jauh lebih besar dan indah tanpa perjudian.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, bersua kembali bersama saya di ajang request dan sharing informasi di akhir pekan hari ini ya. Kayaknya sunyi sepi aja ya akhir pekan kali ini ya. Baiklah pendengar, yang pasti Anda semuanya sehat ya, dan tentunya jangan kemana-mana deh, lebih baik di rumah saja, biar saya saja yang menghibur ya dari ruang dengar Anda di Pro 1 RRI Jambi ya. Baiklah, 0811-6707-8850 ya, saya bacakan dulu nih playlist lagu-lagunya yang sudah disiapin ya. Harusnya Kau Pilih Aku dari Terry, terus ada Tanpamu dari Kayla, kemudian ada judul lagu Sudah-Sudahlah, ada Begini Begitu dan Buru-Buru dari Mahalini. Nah, mau lagu yang mana nih? Boleh langsung request ya, dan sharing informasi di daerah Anda, apakah ada info terkini tentang apapun ya, boleh ya, silakan. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Halo. Nah, tuh, halo.
1: Halo, halo,
0: halo, halo, halo, halo Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, padahal lampunya udah merah, Bang. Pas aku kepencet, nggak ada suara. Pencet lagi baru ada suaranya.
1: Harus memang dipencet dua kali.
0: Kayaknya kan? Iya,
1: kalau
0: Bang.
1: Itu, biar lompat ada dua.
0: Kalau kita pencet jerawat kan harus tangan dua kan, berarti harus dua kali gitu.
1: Berarti
0: besarnya jerawat batunya tuh, tak bisa tangan seko, ha, yang keluar tuh batu.
1: Aduh, berat.
0: Berat dionya. Sehat Bang ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Macam mana perkembangan apa namanya cuaca di sana tuh di Bajubang?
1: Aduh, panas, kabutnya udah masih.
0: Masih kabut.
1: Asap, iya, asap, bau asap.
0: Iyo, karena kemarin tuh ya, ada infonya kebakaran lagi, dak ya?
1: Nah, itu dia, udah berhenti terus. Kadang kebakaran dia juga ada yang sudah masih ngebul, sudah walaupun sudah mati. Sudah mati itu kan, kalau kampung kan di atas juga sudah mati, bawahnya kan masih tetap ngebul gitu.
0: Iya, makanya yang harus dipadamkan apa? Itu titik nyontunian ya, dak Bang yo.
1: Iya, agak susah sumber. Kalau gambut memang.
0: Iya, kalau gambut kok susah. Ibarat kita tuh makar apa namanya itu? Kelapa tuh, Bang. Sabut-sabutnya tuh dak? Asapnya tuh ado.
1: Sabut-sabut gitu kan.
0: Iya, terus. Betulnya.
1: Tuh, ngerambat tuh kemana-mana. Itu kan kalau gambut kan ribuan meter, Pak.
0: Iya, betul.
1: Kedalamannya kan puluhan meter.
0: Ribuan yang nak dimatikan tuh apinya.
1: Nah, apalagi kalau luas kan, apalagi luas
0: memang,
1: apa gambutnya.
0: Betul, memang butuh proses yo, dan aduh, semoga ini segera kan, berakhir lah.
1: Masalahnya. Ya, hujannya ini kan belum turun-turun.
0: Iya, betul. Di tempat abang sudah ada rencana ingin melaksanakan sholat istisqo tuh, belum?
1: Belum, di sini belum.
0: Belum, oke, baik-baik. Ada beberapa sama daerah sudah yang sudah melaksanakan, yo.
1: Iya.
0: Tapi juga perkiraan BMKG harusnya 18-19 nih hujan. Tapi belum ada turun hujan, apa mungkin daerah lain mungkin ya?
1: Daerah tanggal berapa, Mbak?
0: 18-19.
1: Oh, mungkin daerah lain, Mbak, mungkin.
0: Bisa jadi. Daerah lain, Mbak. Iyalah.
1: Daerah Medan sudah
0: Medan sering hujan. Betul.
1: Kayaknya harus turun di Tasik Padi, harus turun Padi, digeser Padi, Medan ke sini Padi. Padi itu terkenal kan?
0: Iya.
1: Keluarganya di Medan tolonglah digeser gitu kan.
0: pakai kekuatan Pak Ade itu untuk bisa menghembus hujan tuh, pindah ke Jambi gitu
1: terus,
0: ya. Jangan di Medan terus Pak Ade, enak nian, dingin, kami panas. Iya loh udah. Lagunya tadi apa, Bang? Yang tadi saya sebutkan?
1: Ada Sell on Seven tadi ya. Tadi dengar dulu Sell on Seven tuh.
0: Sell on Seven sudah barusan tadi itu. Yang itu ini,
1: tadi,
0: ya, yang di playlist ini yang sudah disiapkan.
1: Ya, tapi selesai Sell on Seven tadi.
0: Iya, karena kita mau mulai ini acara ini kan.
1: Oh, iya.
0: Ini kan kita baru mulai Bang Juli dan Abang penelpon pertama.
1: Iya, tapi kan cuma satu baris tadi.
0: Iya, betul sekali. Mau lagu yang mana nih? Harusnya kau pilih aku, tanpamu, sudah-sudahlah, begini begitu, terus buru-buru.
1: Sudah-sudahlah itu dari siapa, Mbak?
0: Dari Rama Davis Alika.
1: Yang dari mana? Rama Davis.
0: Tahu, Abang? Abang kenal kan?
1: Enggak tahu, udah kenal, belum kenal.
0: Akunya kenalan.
1: Iya, kenalan.
0: Aduh, ya. Allah Akbar. Yuk, yang mana lagi?
1: Mahal ini sudahlah kenal.
0: Mahal ini buru-buru.
1: Ayo buru-buru aja lah, Mbak.
0: Buru-buru kemana, Bang?
1: Buru-buru hujan.
0: Mudah-mudahan hujan. Amin, ya. Amin ya Allah. Iyalah kalau
1: masyarakat. Segala
0: kalau semuanya mendoakan dengan tulus, sudah iyo, memang benar-benar hujan lah kaki ko. Sudah tuh nak tobat-tobat lah,
1: ya. Memang kita berharap meratapnya turun hujan.
0: Asli.
1: Ya salam Pak ya.
0: Oke.
1: Salam untuk Mbak Ulan, selamat bertugas, lancar tugasnya, selalu diberikan kesehatan keluarganya, diberi dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya
0: ya
1: juga.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Pakai masker enggak kalau ini, Mbak?
0: Kalau hari ini enggak lah di dalam. Kaget pas balik pakai. Ya,
1: kalau pulang maksudnya kalau
0: iyo,
1: pulang.
0: Iya, pakai lah, Bang.
1: Oh, pakai tudung ya?
0: Heeh, pakai tudung saji.
1: Iya, yang tuh salam untuk Mbak Ajeng juga ya, Mbak Vero, Mbak Sinta juga, Mbak Anita, untuk Bang Andi Cakra ya, sama siapa tuh? Ayang Bemo tuh, Mbak Tika ya, Bang Ijal langsung duo, Bang Amarkan, Pak Ujang juga, untuk Pak Adi Sutrisno juga ya, Putra Banten, Bang Ramlan, untuk Bu Aisyah, Mbak Jengdi juga ya, Bu Kori, untuk semuanya lah, aku Mbak Ulan.
0: Baik. Oke, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juli dimatikan dulu teleponnya ya. Baru bisa Nenek Yasmin nih masuk nih. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar, Mekdo?
2: Kabar baik sayang.
0: Baik sayang. Tanjung Pinang gimana cuacanya Nenek Yasmin?
2: Mendung, kadang terang mendung.
0: Tapi asap dah ado yo.
2: Dah kurang dah.
0: Sudah kurang.
2: Besok dah kurang. Kemarin hari apa? Selasa kemarin tu betul-betul
0: pekat ya, pekat banget ya.
2: Iya, ini hari Senin mungkin dah mulai sekolah anak-anak.
0: Alhamdulillah, kita juga berharap semoga semuanya kembali seperti sedia kala.
2: Amin. Semoga yang mendung-mendung nih diturunkan hujan sama Allah.
0: Iya, cerah lagi. Insya Allah Senin awal betul. Pekan mudah-mudahan cerah sekali ya, Nenek ya.
2: Amin.
0: Oke lah kalau begitu. Nenek Yasmin mau dengar lagu yang mana nih, Nek? Ada Harusnya Kau Pilih Aku dari Terry, Tanpamu, Sudah-Sudahlah, sama Begini Begitu.
2: Sudah-sudahlah.
0: Kabut asap kok sudah-sudahlah.
2: Iyalah sudah-sudahlah, kabut asap berhentilah gitu. Hujan turunlah hujan gitu kan.
0: Amin.
2: Menghilangkan kabut asap.
0: Betul sekali, amin ya rabbal alamin. Baik.
2: Amin. Ya salatnya buat Mbak Ulan.
0: Iya.
2: Mbak Ulan, Mbak Uci nih.
0: Mbak Asti Wulandari lebih lengkapnya.
2: Oh, Mbak Ulan. Mbak Ulan aja lah. Pendek aja.
0: Iya.
2: Bapak Ulan, sebab siang, sebab bertugas sehat selalu.
0: Oke, sama-sama Nenek Yasmin.
2: Bang Buhari, Bang Kodir, Bunda Pira, buat Bu Marni, buat Mbak Pero, Mbak Ajeng, Mbak Wati, Mbak Ita, buat Kang Ujang, buat Lau. Mbak Ode, buat semuanya, buat penonton pertama sampai terakhir yang ada di Pro 1 Jambi, Mbak Ulan. Makasih, assalamualaikum.
0: Makasih kembali Nenek Yasmin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kami kembali mengajak Anda ingin bergabung nih, silakan ya di 0811-6707-8850 ya. Halo selamat siang Bang Andik. Iya duh, gak ada suaranya Bang. Halo. Ini belum dimatiin berarti nih dari Nenek Yasmin. Boleh dimatikan dulu ya? Iya, oke. Boleh dicoba kembali, diulang kembali untuk yang sudah bergabung tadi Bang Andi gak ada suaranya ya. Saya angkat dulu nih yang berikutnya nih. Halo. Halo. Halo. Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, untuk Anda ingin bergabung di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Sekali lagi buat yang sudah bergabung tadi, jangan lupa mematikan lagi handphonenya ya. Dan pastinya pendengar yang lain juga ingin bergabung, audionya tidak keluar ya. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya para pendengar semuanya. Dua lagu sudah menanti ini, ada Mahalini, Buru-buru, terus ada Rama Dapis, sudah-sudahlah ya. Kita terima yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Nah, alhamdulillah. Selamat siang Bang Hamzah Yusuf, apa kabar?
3: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah.
3: Baik.
0: Lah makan belum?
3: Sudahlah, iyo, makan.
0: Alhamdulillah. Lah kenyang.
3: Sehat. Lagu.
0: Masih lagunya maunya judulnya ini harusnya kau pilih aku tanpamu terus begini begitu. Yang mana?
3: Kau pilih aku.
0: Harusnya kau pilih aku ya. Oke, ya, siap. Luar biasa. Salam-salamnya buat siapa aja Bang Hamzah?
3: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Mbak Hasbi Wulandari, selamat siang, selamat bertiga, semoga sehat selalu.
0: Amin, ya Allah.
3: Kemudian untuk semua Lapen Pro 1 tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir. Tadi ada Nenek Yasmin ya?
0: Iya betul Bang Hamzah, Nenek Yasmin. Titip Nenek salam.
3: Nenek Yasmin atau Mbak Mbak Berlin ya kalau di...
0: Mak Berlin ya, lebih tepatnya ya.
3: Mak kalau di Tanjung Pinang namanya
0: Mak Berlin.
3: Mak Berlin.
0: Oke.
3: Mak Berliala. Kalau di Pro 1 atau di tempat itu Mak Berlin atau Nenek Yasmin.
0: Baik baik. Terus lanjut. Salamnya lanjut, buat siapa lagi?
3: Pantun.
0: Pantunnya salamnya boleh dibunyikan. Kita cakepin bareng-bareng ya.
3: Ya, buah mantimun, buah si buah kurma,
0: cakep.
3: Bapak tengkang, dan bawah pasir.
0: Cakep.
3: Hanya memohon doa kepada Yang Maha Kuasa, semoga kabut cepat berakhir.
0: Oke, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, ya, terima kasih Bang Hamzah. Iya, lanjut.
3: Tentunya Mbak. Pasti Wulandari, selamat siang sama Mbak juga, semoga sehat selalu. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar di mana saja Anda berada, ada Bang Juli, Nenek Yasmin dan juga Bang Hamzah Yusuf ya. Anda yang ingin bergabung di via WhatsApp ya, pesan WhatsAppnya juga saya nantikan dan insyaallah saya akan bacakan ya. Baiklah kita dengar dulu tiga lagu yang sudah di request ini. Kita dengar satu lagu dari Mahalini ya. Buru-buru. Yang mau pergi jangan buru-buru ya. Biar Mahalini aja nih yang buru-buru kayaknya ya.

0: Periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar di mana saja Anda berada, tepat jam 14 waktu Indonesia Barat ya. Cek fakta Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, beredar unggahan foto di media sosial Facebook, sebuah tangkapan layar berita yang menyebut Menteri Keuangan Suhasil terlibat korupsi sebesar 500 triliun. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com. Tangkapan layar tersebut merupakan hasil manipulasi. Artikel aslinya dimuat detik.com dengan judul Menkeu Suhasil defisit APBN akan tetap di bawah 3% pada 14 September 2026. Artikel tersebut membahas soal pernyataan Suhasil setelah dilantik sebagai Menteri Keuangan untuk sisa masa jabatan 2024 hingga 2029. Cek fakta informasi berikutnya, pendengar, masih dari komdigi.go.id, yang mana pendengar, video dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah dibakar warga. Beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat atau NTB dibakar warga. Faktanya klaim tersebut, video memperlihatkan dapur SPPG di Provinsi NTB dibakar warga setelah insiden keracunan siswa adalah tidak benar atau hoax ya. Dilansir dari tirto.id, tidak

ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Video yang beredar merupakan rekaman aksi massa di Kabupaten Belitung Timur pada Jumat 7 Agustus 2026. Sementara itu, dari hasil verifikasi Polda NTB, tidak ditemukan peristiwa pembakaran dapur SPPG di Kabupaten Lombok Tengah seperti yang diklaim dalam unggahan tersebut. Terkait insiden dugaan gangguan kesehatan memang terjadi di Kecamatan Batuk Liang pada Jumat 11 September 2026, sebanyak 352 siswa dari 5 sekolah menerima layanan MBG dari SPPG Gunung Kedul, Desa Mekar Bersatu, Kecamatan Batuk Liang. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Jambi.

0: Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung kembali bersama kami di ajang request dan sharing informasi, masih saya buka line teleponnya ya. Dan pastinya pendengar, silakan di 0811-6707-8850 ya. Halo, Assalamualaikum. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ya Allah, Medan, kenapa jadi begini Medan? Tak kajui, Den. Masya Allah. Pak D, apa kabar? Ini tadi lah masuk Pak D nih. Itulah, saya heran juga.
1: Kabarnya alhamdulillah.
0: Baik, sehat. Pak D, ini di mana? Di Pak D, di rumah atau di kebun?
1: Di kupuk.
0: Di bawah gubuk bambu tempat tinggalku. gubuk derita, tapi kalau ada Bude tidak ada derita lagi. Gubuk bahagia.
1: Sakit gigi? Bude lagi pergi ke pagar alam.
0: Ini suaranya putus-putus Pak D. Makanya tadi aku tanya Pak D ini di mana, kok kayaknya jauh banget gitu. Sinyalnya kali ya.
1: Sinyalnya mungkin.
0: Betul, karena dimandi angin kan, jadi ke bawah angin. Sesekali dia ke sana, ke sini. Iya.
1: Karena masih banyak asap, Mbak.
0: Masih ya Pak D mandi angin ya. Ada informasi terbaru nggak Pak Dedi mandi angin tuh? Apa ada kebakaran hutan dan lahan lagi atau penanganannya yang seperti apa gitu? Belum tahu ya.
1: Kalau di mandi angin luar ya kebakaran cuman semak belukar aja lah Mbak.
0: Semak belukar ya pasti iya. Itu lahan punya orang ya Pak Dedi ya?
1: Iya. Bukan lahan. Bukan hutan kawasan,
0: tapi memang ada pemiliknya gitu ya. Apa dibakar, terbakar, atau nggak sengaja, atau apa gitu ya. Ada ininya, nggak tahu juga ya.
1: Kayaknya terbakar, Mbak.
0: Terbakar. Iya deh.
1: Tapi walaupun punya asap, kalau Mbak Wulan nyiar, bisa jadi filter loh, Mbak.
0: Kenapa gitu, Pak D?
1: Ya kan asapnya sudah hilang juga kan anak yang ular.
0: Kau harusnya memilih aku. Bang Rudi dipanggil dulu Pak D, mau kelelep dianya tuh hampir 5 menit lagi. Kekenyangan.
1: Ini lagunya apa Mbak ini Mbak?
0: Lagunya Haruskah dari Naf, terus ada Rindu yang Menyiksa, ada Dendam, Di Atas Normal, ada Terbiasa Bahagia. Aduh, pilih yang mana nih?
1: Memang situasi kayak gini itu saya disiksa rindu Mbak.
0: Asik. Ya udah deh, nanti aku kasih lagu ini, Rindu yang Menyiksa ya. Menyiksa Pak D seperti apa? Apa rindunya yang merasa Pak D rasanya kecambuk-kecambuk gitu ya?
1: Iya, kan situasi kayak gini kan disiksa rindu kan.
0: Iya. Benar sekali. Kalau jauh tuh pastilah rindu ya Pak D ya.
1: Ya.
0: Iyalah kalau begitu. Enggak usah rindu, biar aku aja yang rindu Pak D. Kalau Pak D kan jauh, kalau aku dekat.
1: Iya ya kan.
0: Karena rindu itu berat Pak D. Iya kan?
1: Kapan-kapan kalau untuk menghilangkan rasa rindu bisa mampir ke Pak Ulan lah.
0: Iya. Kalau saja. Kok jadi itu ya? Oke lah Pak D, salam-salamnya buat siapa aja? Lagunya udah, mau nyamperin Bude nggak nih?
1: Bude kayaknya nggak denger radio di sana Mbak.
0: Nggak denger ya, udah deh yang denger-denger aja, besti-bestinya.
1: Masalahnya pagi-pagi katanya dia mau naik gunung.
0: Oh, ke pagar alam. Aku tahun berapa ya, Pak Dia, ke pagar alam waktu itu masih gadis, ke sana rame-rame. Memang sejuk banget di sana, Pak De.
1: Iya.
0: Ya, kalau kalau apa pengantin baru kayaknya cocok honeymoon ke sana, Pak De.
1: Iya, yang deket villa, deket kebun-kebun teh itu, Mbak.
0: Iya, kebun-kebun teh itu naik-naik, mendaki-mendaki itu jalannya. Aduh, luar biasa deh pokoknya. Dengan
1: kalau Pak masih sampai ke Rimbo yang itu pintu masuk mendaki gunungnya, Mbak.
0: Oh, pintu masuk yang mendaki gunung. Iya, benar-benar ada.
1: Rimbo.
0: Berarti Pak De nginap di mana nih? Di hotel atau di rumah keluarga?
1: Saya mungkin udah 11 kali, kalau nggak 12 kali malam ke sana, Mbak. Kan ada keluarga di sana.
0: Oh, karena ada keluarga tadi ya. Jadi pagar alam menjadi salah satu kunjungan rutin lah gitu ya, atau tempat rutin. Ini kalau Pak De, Pak De udah pernah belum ke Kerinci?
1: Belum, Mbak.
0: Belum. Nah, hampir sama sih Kerinci sama pagar alam.
1: Tapi kalau pasti ke lereng Sinabung malah pernah.
0: Oh, gitu.
1: Pas di lereng Sinabungnya.
0: Enak ya, Pak De ya, kalau kita punya banyak keluarga di daerah-daerah lain, kita bisa berkunjung sekaligus berwisata ya.
1: Ya, kalau keluarga itu di Sinabung sih nggak ada, ibaratnya kayak pasti sama Mbak Pulan loh.
0: Oh, gitu.
1: Orang Sinabung dulu tegas di sini, jadi keluarga angkat, jadi bisa di sana.
0: Iya, karena punya hubungan baik gitu, silaturahminya terjaga, jadinya ada keluarga baru gitu, Pak De ya, walaupun nggak sedara tapi rasa saudara gitu ya.
1: Makanya kalau Pak De kesengerti nanti tidurnya Pak Mbak Ulan semalam.
0: Boleh sekali, sangat-sangat boleh sekali, Pak De. Nanti aku siapkan kamar khusus.
1: Mbak Anita juga.
0: Iya, jadi setiap perjalanan Pak De ada tempat untuk singgah gitu ya. Memang luar biasa sekali. Ayo dong, samsalnya mau siapa aja nih? Ini ada yang, ayo Pak De cepetan keluar katanya.
1: Tapi lagi Mbak, di Payakumbu ada juga Mbak. Saya pernah
0: ingat semua. Di Solo ada juga, di Payakumbu ada, di Agam ada, pokoknya semuanya ada.
1: Nah, kita ngobrol gak lama, salamnya buat seluruh pendengar Persatu aja Mbak ya.
0: Oke, baiklah.
1: Mudah-mudahan Mas Rudi, Bang Ijal bisa masuk.
0: Iya, Bang Ijal masuk, Bang Ijal.
1: Pokoknya buat seluruh pendengar Persatu, Radio Rally. Salam persahabatan dengan udara.
0: Stasiun Relay yang ada di Bungo ya, Serolangun, Bangko, Tungkal Ilir juga.
1: Mbak Mulan, terima kasih atas waktunya.
0: Terima kasih kembali, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di mana saja Anda pendengar boleh bergabung di ajang request dan sharing informasinya ya. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kok?
2: Walah.
0: Halo, ngapo bang, suaranya bang? Ketelan asap.
2: Ya, Mbak, ketelan asap.
0: Oh, Bang Ujang ini, Allahu Akbar.
2: Kelewat.
0: Kelewat nian. Kenapa, Bang Ujang?
2: Lupa pelak, ketawa dong.
0: Suaranya tuh beda sekali, Bang. Saya rasa kepenuhan sudah asap di tenggorokan, Bang Ujang.
2: Oke. Cuma nahan. Nahan ketawa Pak D tadi cuma.
0: Oh, nahan ketawa Pak D tadi. Pak D mah emang gitu, Bang.
2: Kelewat kenala.
0: Kelewat nian, Bude datik koyo.
2: Bude adoma datik banyak paham.
0: Datik banyak hal, yo ya. Iya.
2: Minta lagu dah turun deh.
0: Kok dak naik-naik terus, yo, Bang?
2: Yo, kalau Pak Bude adoma.
0: Jangan lagi. Abang mau lagu apa bang? Judulnya nih bang, ada Haruskah, terus Dendam, Di Atas Normal, sama Terbiasa Bahagia.
2: Dendam be lah.
0: Dendam be, mak eh. dendamnya nopoe. Salamnya buat siapa bae?
2: Mbak Ulan, masih banyak apa mau Jambi ini?
0: Ih, masih bang.
2: Itulah
0: cuman berdoa be, besok pagi kok datik lagi Senin anak-anak bisa sekolah semuanya.
2: Nampaknya kita jadilah sekolah apa budak jadi asap kan?
0: Iyo.
2: Kalau pagi itu yang mengadu asam pulang kepala jalapan mau pergi mulai di asap.
0: Kemarin kan sempat nah, udah masuk tuh anak sekolah, terus hari Selasanya mas ini lagi libur lagi.
2: Ada masuk buat sekolah.
0: Betul.
2: Hari ini memang dah masuk lah SMA kan. Karena bisnisnya dengar-dengar dari SMP ya masuk SMA kan. Tak buru-buru cepat masuk kan.
0: Iya.
2: Merugian periuk semua nih dan sekolah anak-anak ini.
0: Iya.
2: Yang kalau perlu kalau
0: lah. Iya. Salam-salamnya buat siapa bye bang?
2: Salam bang Mbak Ular sehat selalu ya. Apa Gigi tadi itu, apa Juli ya?
0: Iya.
2: Apa nenek apa tadi?
0: Nenek Yasmin, nenek Yasmin.
2: Senyolnya kakak, nenek bilang awak kakak.
0: Kak Ujang. Asik.
2: Awak punya nenek, punya kakak.
0: Enaklah Kak Ujang dapat nenek.
2: Iya.
0: Lanjut.
2: Tidak
0: apa-apa hiburan bang.
2: Tidak tahu.
0: Iya. Betul. Pak D sehat selalu Pak D. Bang Ijal belum. Bang Rudi belum. Baru nak nutup toko nampaknya tuh.
2: Jadi kan apa nak setelah balik belum gitu kan. Masuk bengja, Anita dengan Roman. Lah kering ikan Roman itu.
0: Mbak Anita, apa kabar? Masuk yuk.
2: Masuk dulu, masuk bengja. Apa Mbak Anita ya. Kamu di apa, Putra Banten atau ya. Di Mbak Vero, Mbak Ajeng ya. Di sini-sini sana yang baru masuk. Siapa lagi Bohori. Semua-semua lah. Ulan ya.
0: Amin. Oke lah Bang Ujang. Makasih Kak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat siang, Pro 1 RRI Jambi. Selamat siang, apa kabar Mbak Anita ya?
1: Mbak Sinta.
0: Oh, Mbak Sinta. Apa kabar Mbak Sinta? Jualan hari ini Mbak?
1: Enggak, lagi libur dulu karena kabut.
0: Oh, libur dulu karena kabut asap ya. Oke deh, semoga segera berakhir ini ya Mbak ya. Terus juga semuanya kembali normal ya Mbak Sinta ya. Lagi santai berarti Mbak Sinta?
1: Lagi rebahan.
0: Lagi rebahan. Tadi masak-masak ya?
1: Enggak juga, udah tadi udah.
0: Iya deh.
1: Kabar Mbak?
0: Baik Mbak. Sehat, Mbak Sinta sehat juga?
1: Sehat juga.
0: Iya, alhamdulillah. Kita pilih dulu lagunya Mbak. Mau judul lagu Haruskah Di Atas Normal atau Terbiasa Bahagia?
1: Di Atas Normal dari Noah ya.
0: Di Atas Normal dari Noah, bener banget.
1: Iya dong, Noah aja deh.
0: Dari Noah aja. Baik, saya ini kan dulu ya. Oke, saya siap dulu. Iya, salam-salamnya buat siapa aja Mbak Sin?
1: Yang Mbak Ulan, saya selalu. Itu di mana seberang pabriknya ya?
0: Di seberang, kenapa?
1: Kena semua ya, berarti ya kabut asap ya.
0: Kena semua maksudnya?
1: Itu kabut asap, berarti seluruh Jambi.
0: Oh, kabut asap, ya? Iya dong. Semuanya di daerah seberang kota Jambi, di Moro Jambi, Batanghari. Kena semuanya, ya. Apalagi kota Jambi nih, kita belum normal nih kayaknya ya.
1: Apa-apa kan, aktivitas gimana
0: gitu, Kak. Iya, pokoknya semangat aja deh Mbak Sinta, kalaupun harus jualan ya, teman-teman para pelaku UMKM tetap memakai masker ya.
1: Oke deh. Jaga kesehatan kan nomor satu.
0: Bener sekali. Iya, baiklah. Salamnya buat siapa aja?
1: Barusan masuk siapa?
0: Yang masuk barusan ini ada Pak D. Sutrisno, ada juga Bang Ujang, terus ada siapa lagi nih ya? Ada Nenek Yasmin, ada Bang Hamzah Yusuf tadi.
1: Juga ya, Pak Perdana. Buatnya Nenek Yasmin nih, salam kenal, salam monitor.
0: Bang ya, Juli, iya Bang Juli juga ada tadi barusan.
1: Si pertama dia ya.
0: Iya.
1: Buatnya Vero, buatnya Bang Tamrin.
0: Iya.
1: Iya, banyak banget mau disenggol.
0: Pokoknya semua yang dengerin aja lah Mbak, kita gabungin aja ya.
1: Buatnya Bang Rudi Sumanti, apa kabar Bang Rudi? Lama nggak ikutnya.
0: Iya Bang Rudi, Bang Rudi apa kabar?
1: Di Bang Ramon Tumas Mudo, Arman Bakung juga. Pokoknya buat semua lah ya, Bang Rudi
0: selalu
1: ya. Kayak selalu, salam kompak aja.
0: Oke, baiklah. Oke, makasih.
1: Semoga kabut asap cepat berlalu.
0: Amin, sama-sama Mbak Sinta. Harapan dan doa kita bersama ya. Semoga juga segera turun hujan yang deras banget.
1: Itu yang diharapkan semua.
0: Iya. Oke, baiklah.
1: Mbak, ditunggu lagunya ya Mbak.
0: Iya, dinantikan ya. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, baik pendengar, ada Mbak Sinta di Palima ya. Untuk Anda semua, selamat siang yang baru saja bergabung ya. Saya terima satu penelpon lagi sebelum kita memutar lagu yang sudah di request ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang juga dengan Bang siapa ini Bang?
2: Dengan Bang Tarzan, Mbak Ulan.
0: Oh, Bang Tarzan. Kayaknya kali pertama deh aku dengar suara Bang Tarzan ya.
2: Iya mungkin.
0: Iya mungkin.
2: Tapi sering nggak masuk.
0: Oh tapi sering masuk memang Pro 1. Tapi nggak ada pertepatan pas aku yang ininya ya Bang ya. Bayung Lincir gimana cuacanya Bang?
2: Panas Mbak Ulan.
0: Panas, cerah. Panas cerah. Nggak ada asap lagi.
2: Asap masih.
0: Oh asap masih.
2: tebel kalau pagi dengan sore.
0: Pagi sama sore tebel gitu.
2: Kalau siang mungkin udaranya agak matahari bisa.
0: Bener. Makanya itu jadinya hawanya jadi panas banget kita ya bang ya. Iya deh, mau lagu apa nih bang? Tinggal tersisa dua judul nih, Haruskah sama Terbiasa Bahagia?
2: Iya, Terbiasa Bahagia.
0: Terbiasa Bahagia. Oke lah kalau begitu.
2: Boleh meralat lagi pak?
0: Kenapa?
2: Perlu diralat lagi, namanya bukan Bang Tarzan, dari Bang Tarzan.
0: Kang Tarzan?
2: Bukan pakai Z tapi pakai S.
0: Tarzan?
2: Iya.
0: Oh. Kirain Bang Tarzan. Iya deh, Bang Tarzan. Iya, Bang Tarzan di Bayung Lincir ya. Baiklah, mau salam-salam buat siapa aja, Bang?
2: Seluruh Pemprov satu aja. Pak Ade tadi, Pak Ade Sutrisno itu di Mandiangin.
0: Iya, Pak Ade Sutrisno di Mandiangin, benar sekali.
2: Pengen mampir disiapin kamar khusus.
0: Disiapin kamar khusus. Kalau ke Mandiangin, jangan lupa mampir ke tempatnya Pak Ade, Bang Tarzan ya.
2: Iya,
0: di vilanya, dia punya vila di sana. Oke.
2: Okay. Itulah buat Mbak Vero tadi yang baru masuk. Mbak Sinta ya?
0: Mbak Sinta, Palima, ya benar.
2: Bang Ujang di Pemayung.
0: Betul.
2: Wah, Pemprov 1, Setiawan di Batara, Pak Ade Kodrat, kalau ada Pak Ade Satewo juga ada.
0: Iya.
2: Kang Sule di Bangke.
0: Kang Sule, apa kabar Kang?
2: Semuanya plus dan plus satu. Selamat ya.
0: Okay.
2: Nikmati aja cuaca yang panas ini.
0: Iya, nikmati aja deh, nggak usah banyak ngeluh-ngeluh, ya kan?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, dimana saja Anda berada, kita mau dengar dulu ya lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar kita siang hari ini ya. Jangan kemana-mana pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi ya. Boleh menuliskan di pesan WhatsApp juga ya, untuk Anda ingin bergabung pada siang hari ini, siang hingga sore ini ya. Pro 1 RRI, setelah beberapa lagu ini saya kembali lagi ke ruang dengar Anda.

0: Ya, pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan kurang lebih 11 menit lagi kebersamaan kita pendengar di ajang request dan sharing informasi. Saya terima dua penelpon lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Apa kabar Cik Rusli Koyo?
1: Iya, alhamdulillah. Apa kabar Cik Wulandari?
0: Alhamdulillah Cik, sehat. Macam mana kumpe tuh, elok lah cuaca kita.
1: Elok lah.
0: Boleh dikecilkan dulu Cik, suara radionya dikecilkan dulu.
1: Kabut nian gitu sih.
0: Iya, kabut nian yo, iya nian lah betul.
1: Ada lah bunyi hujan setes, seke-seke dua.
0: Tapi kayak gak jadi yo Cik ya.
1: Iya, kan nian Cik.
0: Iya. Baiklah Cik, Rusli nak lagu apa nih? Ada dua judul lagu nih, Tak Perlu Keliling Dunia sama lagunya Satu Hati, Dewa 19.
1: Iyalah tuh yang satu hati juga lah.
0: Satu hati, oke. Okay, salam-salamnya. Iya.
1: Salamnya buat Bang Rusli.
0: Oke, terima kasih Cik Rusli. Amin.
1: Iya, suci mudah jalan.
0: Amin ya Allah.
1: Terima
0: kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang menjelang sore, Kak Anita.
2: Selamat sore kembali, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ini?
2: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Di sesi terakhir bisa masuk ya, alhamdulillah.
2: Iya, pencet-pencet dari tadi baru masuk.
0: Iya, maklum lah kak ya.
2: Asik,
0: iya.
2: Kabarnya.
0: Sehat mak. Sehat-sehat, alhamdulillah sehat semua kita.
2: Alhamdulillah ya kak, walaupun berkabut-kabut gini.
0: Iya, berkabut-kabut kita tetap kebut-kebut ya. Iya deh, Anita lagunya tinggal satu ya, Tak Perlu Keliling Dunia dari Gita Gutawa, gak apa-apa ya.
2: Iya, karena gak boleh keliling-keliling dulu, di rumah aja.
0: Iya, pernah, karena itu tak perlu kita keliling dunia, di rumah aja.
2: Iya, betul.
0: Oke lah, kalau begitu, salamnya buat siapa aja mbak?
2: Salamnya dulu buat Kak Asila dari dulu ya, selamat ketiga.
0: Okay.
2: Semoga sehat selalu.
0: Iya.
2: Nanti pulau hati-hati di jalan.
0: Siap.
2: Atributnya jangan lupa.
0: Iya, sudah standby atributnya ini.
2: Iya, juga buat kru-krunya juga di studio. Pokoknya selamat ketiga, semoga sehat selalu lah pokoknya ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus ada Cik Rusli, juga ada Bang Ramlan, Putra RTN.
0: Iya.
2: Ada Bang Jeje, Bang Simon, ada Bu Aisyah juga, ada Piero, ada Pina,
0: iya.
2: Ada Gina, Bang Yoga, Bang Abdullah, Bang Bujang juga. Pokoknya semuanya lah.
0: Semua-semua yang juga mendengarkan siaran kita
2: yang
0: ya.
2: Yang siaran kita.
0: Oke, okay. Baik.
2: Tetap jaga kesehatan, tetap apa ya, minum vitamin lah kalau bisa biar menjaga tubuh kita ya.
0: Tetap sehat, ya baiklah.
2: Iya tetap. Semalam pun di sini rintik-rintik tapi nggak jadi.
0: Ada rintik-rintiknya tapi nggak jadi hujan.
2: Iya ada tak rintik-rintik. Jam berapa itu? Jam 11 kalau nggak salah.
0: Jam 11 malam. Oh.
2: Iya.
0: Tapi nggak jadi hujan. Iya udah deh, hujannya lari kemana tuh?
2: Ini yang nggak tahu larinya kemana kak Asih.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
2: Iya lah pokoknya buat kak Asih selalu lah pokoknya sekeluarga ya.
0: Iya.
2: Kemudahan, kelancaran lah semuanya.
0: Amin,
2: pokoknya.
0: Amin ya Allah. Terima kasih Mbak Anita ya.
2: Ya udah gitu aja ya, Kak Asih.
0: Oke, makasih.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik pendengar, di mana saja Anda berada, kita usai sudah di request dan sharing informasi ya di kesempatan hari ini akhir pekan pendengar. Terima kasih buat yang sudah bergabung bersama di edisi hari ini ya. Dan tentunya pendengar, setelah ini akan ada program acara Green Radio yang nanti Anda akan ditemani oleh rekan Suci Rahayu di segmen Jambi sore ini Pro 1 RRI Jambi ya. Sampai jumpa dan tetaplah mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, selamat sore, terima kasih Anda yang tetap bersama kami program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Berengah di kebersamaan Jambi sore ini ya, untuk edisi Sabtu 19 September 2026. Saya Suci Rahyu yang kembali hadir untuk Anda ya, dan nanti kami akan hadir untuk satu perbincangan sore Green Radio. Tapi sebelumnya pendengar, tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya, sebelum kita mendirikan ibadah sholat asar di sore hari ini. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami Pro 1 RRI Jambi.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar. Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Ar-Rum ayat 60.

0: Jambi sore ini.
1: Suara peduli lingkungan yang hadir membawa inspirasi gaya hidup eco-friendly, solusi perubahan iklim, hingga aksi nyata demi bumi yang lebih lestari. Bersama di acara Green Radio.
2: Ya, benar, selamat sore. Terima kasih untuk tetap mendengarkan kami ya, program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Di kebersamaan Jambi sore ini, pendengar, kembali kita bersama di Green Radio ya, satu acara yang hadir untuk Anda terkait bagaimana kita menyikapi kondisi lingkungan begitu ya, karena memang lingkungan itu akan baik-baik saja kalau kita juga baik-baik saja begitu, terutama sekali perilakunya kita ini, karena ternyata begitu lingkungan, apalagi dampak yang sekarang ini kita rasakan itu juga akibat dari ulah kita juga manusia ya, karena memang gimana ya kondisinya sekarang itu, apalagi sore ini kayaknya semakin aja begitu. Oke, ini kami akan memperbincangkan di Green Radio kali ini terkait dengan dampak kabut asap terhadap ISPA. Masya Allah, ini penyakit yang boleh dikatakan begitu ya, salah satunya karena ulah kita juga sebagai manusia yang gak bijak juga pada lingkungan ya, karena ya inilah nanti akan diperbincangkan dengan dua narasumber kami. Kami pendengar, ada Pak Asin Munawar SST MKes, beliau Dewan Pengawas Hakli Kota Jambi. Assalamualaikum Pak Asin.
3: Waalaikumsalam.
2: Sehat ya?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Baik, selain Pak Asin ada Bu Maria SKM, beliau Bendahara Hakli Kota Jambi. Assalamualaikum Mbak Maria. Sehat ya?
4: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Sehat. Yang penting sehat dulu nih. Yeah. Di tengah apa udara yang katanya enggak baik-baik saja begitu ya. Iya enggak sih Pak Asin? Gimana Pak Asin melihatnya nih? Beberapa pekan ya, mungkin kurang lebih 1 bulan kali ya kita seperti ini, atau gimana nih kalau pengamatan dari Hakli Kota Jambi nih? Karena katanya sih Jambi, Kota Jambi tuh nggak menghasilkan asap gitu, nggak bikin-bikin yang namanya kelakuan buat asap, tapi ternyata asapnya ada di antara kita ya. Gimana Pak Asin?
3: Ya inilah fenomena asap. Karena memang asap itu nggak ada KTP.
2: Iya benar. Terserah angin, dia mau kemana ya, gitu ya.
3: Di bawah angin, kemana aja. Kemudian
2: nggak bernama juga.
3: Iya. Yang jelas kalau ya, kebakaran hutan di Kota Jambi, kita kan nggak ada hutan. Hutan kota ada, tapi
2: nggak kebakar. Kebakaran.
3: Kan? Iya. Jadi ada di sekitar Jambi, bahkan mungkin dari efek dari yang di Kalimantan, di pulau lain mungkin juga kan.
2: Bahkan tetangga kita ya, tetangga kita juga sempat marah tuh dibilangin ya, iya bukan dari kami katanya gitu ya. Coba tanya asapnya ada namanya nggak?
3: Asal. Tapi pada saat nggak ada asap, nggak ada ucapan terima kasih O2-nya masih.
2: Iya betul. Iya iya. Jadi memang ini fenomena dibilang tahunan enggak ya, karena enggak juga setiap tahun begini begitu ya.
3: Ya memang setiap kebetulan ini kan musim
2: kemarauannya panjang. Panjang ya, ya. Ada dari, fenomena El Nino ya, juga begitu ya. Ya.
3: Jadi perubahan iklim menjadikan panas yang sudah tidak terkendali akhirnya. Mungkin ada juga yang katanya kan ada yang di apa ditangkap membakar.
2: Oh iya, yang membakar dibayar 100.000, 500.000 katanya ya.
3: Jadi yang seperti itu kan menjadikan asap itu enggak terkendali ya, Pak. Kebakaran enggak terkendali, asapnya kemana-mana.
2: Iya. Dan kategori kualitas udaranya menjadi tidak sehat, bahkan menjadi berbahaya begitu ya.
3: Betul. Jadi di beberapa hari yang lalu, kalau tidak salah tanggal 15, tanggal 18, kemarin 16 juga, itu memang fluktuatif dan fluktuasinya cukup drastis. Ada ya pernah dalam mulai hijau, bahkan tuh sampai hampir mendekati 400, itu udah hitam tuh, kategori levelnya udah berbahaya itu. Termasuk kemarin itu, kalau saya terus terang tiap hari pantau itu, lihat di KLH maupun di BMKG.
2: ISPU-nya berapa gitu ya? Masya Allah, iya. terutama mungkin anak-anak kita ya. Mbak Maria melihatnya seperti apa nih kondisi kabut asap ini?
0: Ya, memang
2: anak-anak nggak sekolah senang apa nggak sih? Kalau ibu-ibu gitu ya, mama ya, wah anak nggak sekolah, alhamdulillah bisa fokus di kantor, atau malah jadi terpecah belah nih fokusnya, gimana tuh?
0: Jadi sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini,
2: yeah.
0: Memang sekolah memantau selalu di ini ya. Ya, jadi pihak pemerintah itu mengeluarkan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi bagi kami, terutama kalau saya, karena usia anak sudah besar gitu ya Mbak ya, jadi tidak terlalu berpengaruh. Jadi sesuai dengan bisa juga dilakukan di rumah karena sesuai dengan PJJ tadi. Tapi ada juga tuh Mbak, ibu-ibu yang pusing kalau anaknya di rumah. Malah tambah pusing ya,
2: tambah
0: Mbak.
2: Tambah pusing ya.
0: Mereka malah mintanya, oh udah sekolah aja.
2: Sekolah
0: gitu.
2: Aja.
0: Padahal sebenarnya keputusan atau kebijakan yang diambil pemerintah tersebut, tersebut memang sudah seharusnya dengan kondisi yang udara yang ISPU yang tidak sehat, sangat tidak sehat itu memang seharusnya kebijakan itu PJJ itu dilakukan seperti itu.
2: Anak-anak di rumah saja. Tapi memang ada dua kategori begitu ya. TK PAUD kelas 1 2 3 begitu ya. Yang PJJ boleh dikatakan udah lama nih PJJ-nya. Tapi kalau yang 4 5 6 kemudian SMP SMK fluktuatif ya, kadang sekolah, kadang enggak gitu ya.
0: Seperti itu Mbak. Jadi kalau kami dari Hakli ya Pak ya, memang sangat mendukung dengan kebijakan tersebut. Bagi yang bersekolah, itu kami harapkan juga melindungi diri dengan memakai masker, seperti itu. Ketika melakukan aktivitas di luar rumah ataupun di luar ruangan, seperti itu Mbak.
2: Walaupun kayaknya tingkat kepatuhan kita penggunaan masker ini juga boleh dikatakan rendah ya?
3: Iya, masih rendah. Padahal penggunaan masker dan masker pun sebenarnya kalau sudah kondisi sekarang itu apalagi sudah sampai sangat tidak sehat apalagi berbahaya itu masker bisa dikatakan sudah wajib dan tidak sembarang masker artinya yang diharapkan masker-masker yang medis yang KN95 gitu sehingga bisa ya paling tidak memfilter karena partikel debu yang ada itu kan sangat kecil. Yang namanya 2,5 mikron itu ya kan ISPU 2,5 mikron kecil sekali. Kira-kira kalau rambut itu dibagi 30.
2: Masyaallah.
3: Kan kecil sekali. Sehingga
2: udah kayak Shiratal Mustaqim ya.
3: Kecil sekali sehingga sehingga kalau enggak pakai masker biasa pun mungkin akan
0: tetap tembus, masuk ya.
3: Gitu, masuk gitu.
0: Sama satu lagi Pak E mungkin dapat saya tambahkan pemakaian masker dengan benar ya Pak E. Jangan cuma disangkuti di dagu.
3: Gambar masker ya.
2: Iya. Dan itu maskernya memang ada kategorinya. Ada juga yang bilang terserah mau pakai masker apa asal jangan masker kecantikan. Masker aja. Boleh juga pakai masker kain katanya gitu. Itu gimana sebenarnya untuk kondisi yang seperti ini sekarang Mbak Maria mungkin ya?
0: Iya. Jadi kalau untuk medis atau yang N95 tadi yang seperti Pak Aksin katakan itu dapat menyaring Mbak, dapat menyaring partikel itu dengan sampai sekecil-kecilnya. Kalau masker kain boleh menggunakannya. Hanya itu tingkat penyerapannya terhadap penyaringan tadi itu sangat kurang. Seperti yang disampaikan tadi bahwa yang kita hirup itu yang berbahaya itu PM2,5 atau partikulat udara itu dengan ukuran yang sangat kecil 2,5 tadi Mbak. Jadi kalau masker kain masih bisa tembus itu Mbak. Jadi memang kami menyarankan untuk menggunakan masker medis maupun atau yang lebih bagus lagi N95 dengan cara pemakaian yang benar.
2: Siap. Jadi jangan cuman dipakai ada gitu ya, nyantel di kuping tapi nggak menutup hidung dan mulut.
0: Iya.
2: Karena ada juga yang ditutup mulutnya.
0: Iya.
2: Ya kan, hidungnya enggak. Sebenarnya yang mana nih? yang memang membutuhkan begitu penggunaan masker itu.
0: Padahal sebenarnya memang tadi yang harus kita lindungi itu bagian dari saluran pernapasan kita, Mbak, mulai
2: hidung.
0: Dari hidung. Iya.
2: Ya mulut juga gitu.
0: Iya.
2: Jadi nggak benar kalau cuma mulutnya doang gitu, hidungnya nganga gitu ya. Soalnya seringnya kan apa namanya nggak bisa bernafas dengan baik katanya kalau hidungnya ketutup.
0: Jadi karena fungsinya tadi, manfaatnya tadi, memang sebaiknya kita mulai dari memang memakai masker dengan benar,
2: dengan benar.
0: Menutupi hidung sampai ke bawah, sampai ke bawah dagu seperti itu.
2: Iya. Karena memang ini kondisi udaranya memang benar-benar nggak sehat ya, sehingga kita memang dihimbau untuk gunakan masker. Dan ini menarik ya perbincangan kita, dampak kabut asap terhadap ISPA. Nah, banyak orang juga bertanya ya, ISPA dengan penyakit lain mana lebih berbahaya sih sebenarnya? Apakah bisa juga kemudian membuat kita jatuh sakit betul begitu ISPA ini, Pak Asin?
3: Iya. ISPA, namanya aja ISPA, infeksi.
2: Saluran pernapasan akut.
3: Akut,
2: ya. Akut atau atas sih, Pak?
3: Ya, akut.
2: Akut ya.
3: Karena di akut itu ada yang atas, ada yang bawah.
2: Oh,
3: intinya karena yang disasar itu organ dalam, otomatis kan bedanya dengan batuk itu. Jadi ISPA kan beda dengan batuk. Kalau batuk kan cuma seperti itu. Tapi kalau ISPA itu kan ada infeksinya, ada flu-nya, ada melennya, ada demamnya kan gitu. Kalau ISPA kan seperti itu. Jadi memang dengan adanya kabut asap ini kita gunakan masker yang kalau ada itu yang memenuhi syarat yang tadi. Kalau tidak, tetaplah apa pakai misalnya kayak ibu-ibu pakai jilbab, tutupkan ke kalau memang ada masker gitu. Paling tidak ada untuk mengurangi itu,
2: mengurangi dampak buruk dari kabut asap itu sendiri begitu ya. Karena memang apalagi di Kota Jambi ini, karena masyarakat merasa nggak ada kebakaran, emang di mana? Yang ada kan yang kebakaran rumah gitu ya. Kalau kebakaran lahan, hutan kayaknya nggak ada gitu. Jadi apa namanya, oke-oke aja. Kayak sekarang di kita lihat di luar di perkantoran Telani Pura ini tetap rame ya kan, tetap banyak yang jual makanan, tetap banyak yang beraktivitas, dan rata-rata tuh nggak maskeran gitu.
0: Ya, tetap olahraga di luar.
2: Bahkan begitu ya. Gimana tuh?
3: Ya, jadi memang yang paling baik kalau kondisi udara saat ini sedang tidak baik-baik saja, alangkah lebih baiknya kita di rumah. Aktivitas di rumah, kemudian tutup pintu ya. Jadi memang selama ada karhutlah ini, ada asap ini ya, tetap paksa tutup pintu. Tutup pintu. Kemudian kalau keluar ya pakai masker, walaupun ke masjid misalnya itu pakai masker. Jadi lebih baik kan mencegah daripada kalau sudah sampai sakit itu.
2: Sakit. Kalau sudah sampai dirawat baru begitu. Tapi ada nggak sih kemudian pasien-pasien ISPA ini yang sampai dirawat? Karena kita ini baru takut kalau misalnya, wih dirawat tetangga saya sampai mau ini lagi gitu, kritis gitu, baru mulai khawatir gitu. Itu gimana?
3: Ya kalau
2: karena kita nganggapnya tuh kayak batuk pilek biasa, nah gitu, gimana?
3: Itu tergantung kondisinya, kondisi masing-masing. Tapi yang jelas kalau kasus-kasusnya memang terjadi peningkatan yang cukup drastis untuk di Provinsi Jambi.
2: Banyak keluhan gitu ya.
3: Bukan cuma keluhan, ini data di mulai minggu 3-4 sampai 3-6 itu terjadi kenaikan. Kenaikan kasus seperti disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, Ibu Dr. Ike, Kepala Dinas Provinsi, menyatakan bahwa di Provinsi Jambi itu hampir semua kabupaten terjadi peningkatan kasus ISPA. Ya. Jadi di apa angka sebelumnya minggu ke 3-4 itu sekitar 7.400-an ya kalau nggak salah, itu akhirnya meningkat menjadi cukup menjadi 7.600 berapa itu.
2: Artinya memang ada peningkatan begitu untuk kasus ISPA begitu ya. Oke, artinya ya proteksi diri sendiri lah begitu ya, karena penggunaan masker ini kan memang untuk diri kita sendiri begitu kan. nggak bisa pakai satu masker untuk serame-rame ya. Oke, ntar kita ngobrol lagi. Ini satu hal juga ya, kata orang itu yang namanya masker kesehatan hanya boleh digunakan satu kali. Ya nggak sih, nggak boleh diulang lagi atau gimana tuh? Nanti ngobrol lagi ya Pak Asin dan Mbak Maria ya. Oke, benar Anda masih bersama kami ya Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Green Radio untuk edisi sore hari ini.

0: Tahu nggak sih, para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang pelang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Tetap di jalur hijau, tips ramah lingkungan dan inspirasi alam akan kembali hadir setelah yang satu ini.
2: Jambi sore ini.

0: Bagaimana, terima kasih untuk kalian yang tetap bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia. Jami masih di Bincang Sore Green Radio untuk kebersamaan edisi hari ini bersama dua narasumber kami dari Hakli Kota Jambi ya. Ada Pak Asin Munawar dan ada Mbak Maria SKM. Beliau dari Pak Asin Dewas, Mbak Maria bendaharanya Hakli Kota Jambi. Ini kita ngobrolin terkait dengan bagaimana dampak kabut asap terhadap ISPA ya. Karena memang kesadaran kita terkait dengan bahaya kabut asap ini kayaknya harus terus diedukasi. Setuju nggak sih Mbak Maria dan Pak Asin? Gimana tanggapannya nih?
1: Ya, benar Pak ya. Kita harus sering melakukan edukasi, edukasi baik itu secara langsung maupun yang lebih luas lagi melalui media sosial. Mungkin itu yang dapat kita lakukan, edukasi-edukasi mengenai bahayanya asap, dampaknya seperti apa, terus edukasi cara melindungi diri kita, Mbak. Mungkin itu yang dapat kita lakukan. Juga tadi terkait dengan kondisi ISPU saat ini, mungkin itu dapat menjadi bagian-bagian dari apa yang dapat kita lakukan seperti itu.
0: Oke, salah satu yang disarankan tadi sepakat gunakan masker kesehatan. Tapi boleh nggak sih? Sudah saya pakai nih. Terus besok mau keluar pakai lagi? Atau harus memang benar-benar harus yang baru? Gimana tuh?
2: Ya, jadi kalau masker kesehatan memang standarnya ini bicara standar ya. Standarnya sekali pakai selama 4 jam itu.
0: Oh, 4 jam. Ya, 4 maksimal jam. Penggunaan juga cuma 4 jam.
2: Iya. Tapi apalagi pada saat kita dulu pernah di era COVID, kan ternyata dicuci juga. Karena
0: masker sangat, kesehatan boleh dicuci.
2: Dulu kan terpaksa ada yang sampai seperti itu karena nggak ada kan.
0: Oh, gitu.
2: Artinya memang kualitasnya menjadi berkurang. Tapi memang standarnya yang paling bagus yaitu masker dipakai 4 jam.
0: 4 jam.
2: Kemudian kalau yang bisa dicuci itu masker kain.
0: Masker kain. Iya, ya, zaman COVID itu beraneka rupa ya.
2: Banyak sekali.
0: Kemudian apa kreativitas dari apa namanya? UMKM lah ya, UMKM ya, untuk buat masker, kemudian juga apa namanya tali maskernya, begitu ya. Ternyata hanya boleh maksimal tuh penggunaan 4 jam. Itu yang terbaik ya, Pak Asin ya.
2: Yang terbaik seperti itu. Hanya saja kalau misalnya terpaksanya lebih dari itu, dalam tanda petik daripada tidak pakai,
0: daripada lebih baik.
2: Jadi terpaksa. Tapi kalau rasanya kalau sekarang hampir semua orang tuh punya simpanan masker kain.
0: Masker kain.
2: Warisan COVID kan.
0: Benar.
2: Jadi mungkin sekarang saatnya untuk dibuka.
0: Dipakai lagi, dicuci bersih ya.
1: Iya. Tapi jangan
2: arsipnya.
1: Lupa.
0: Jangan lupa apa tuh?
1: Setelah dipakai kalau memang masker kain tadi ya, Mbak harus dicuci ya, Mbak ya. Dengan jangka waktu yang 4 jam tadi setelah itu kalau memang terpaksa ya Mbak ya memakai masker kain, tapi kami sarankan tetap memakai masker
0: kesehatan
1: medis tadi,
0: masker medis. Yang terbaik ya. Atau mungkin bolehlah diulang lagi makainya asal enggak campur sama orang lain. Jadi artinya kita aja yang make gitu. Bukan
2: masker,
0: misalnya gantian. Nanti misalnya ayahnya mau pergi nih ya, pakai aja yang punya ibu gitu.
2: Itu ada risiko.
0: Ada sedikit
2: kita
0: risiko.
2: Kita kan tidak tahu. Masker itu kan langsung kotak dengan mulut kita. Droplet ada di situ. Kita enggak tahu. Sama seperti saya, kelihatannya seperti ini sehat. Kita belum tahu. Mungkin karena gizinya bagus sehingga mungkin misalnya ada TB, TB paru, itu tidak menunjukkan gejala gitu. Sehingga tidak disarankan satu masker untuk rame-rame. Satu masker untuk satu orang.
0: Untuk satu orang saja. Oke, kalau penggunaannya maksimal 4 jam yang terbaik begitu ya. Kalau apa daripada ya lebih baik oleh okelah gitu ya, bisa diulang lagi tapi jangan pakainya rame-rame gitu pastinya. Oke, karena memang sekarang itu ada juga sih di daerah mana begitu ada kondisi seperti ini, masker itu jadi barang langka. Tapi mungkin bisa disikapi dengan masker kain tadi ya. Mungkin lebih tahan lama ya, dicuci gitu kan, pakai lagi, wangi lagi gitu ya, Mbak Maria. Iya, karena memang ISPA ini salah satu penyakit yang bisa terinfeksi kepada kita ya, karena yeah. kondisi kabut asap ini. Dan kalau menurut WHO nih, saya coba bacakan, ISPA, infeksi saluran pernapasan akut, adalah penyakit infeksi akut yang menyerang salah satu bagian atau lebih dari saluran pernafasan, mulai dari saluran pernafasan bagian atas hingga bagian bawah, yang berlangsung selama kurang lebih dari 14 hari. Waduh, ini memang benar-benar harus kita waspadai ya. Karena penyebabnya sebagian besar disebabkan oleh virus seperti influenza dan rhinovirus, serta dapat dipicu oleh bakteri atau jamur. Jadi penularannya itu melalui droplet ya, air liur ya, saat seseorang bersin atau batuk maupun lewat kontak langsung. Untuk ISPA ya, mungkin termasuk dengan kondisi kabut asap ini, karena hirupan ada apa namanya partikel tadi ya, Pak Asin dan Mak Maria ya, itu yang membuat kemudian ini menjadi bahaya begitu. Kalau ISPA yang versi WHO ini mungkin yang macam-macam gitu ya. Kalau yang sekarang yang kita melanda di Jambi dan wilayah Kalimantan ya, Sumatera Kalimantan, ini adalah dikarenakan partikel PM2,5 tadi. Karena kondisi ISPU-nya yang bisa tidak sehat, sangat tidak sehat, atau malah berbahaya begitu.
2: Iya. Jadi kalau sudah sampai berbahaya ya, berarti kan partikel yang ada di udara itu sudah sangat pekat ya. Kemudian dia akan masuk ke apa? Bahkan bisa masuk ke darah. Kalau sudah masuk sana, berarti kan yang namanya darah itu ada di tubuh kita keseluruhan, akan dilalui. Semestinya darah itu bersih, kok ada partikel debunya kan akan terganggu jadinya. Sehingga apabila sudah masuk ke dalam jaringan pernafasan kita, otomatis kan akan menjadi kesakitan bagi kita. Untuk sampai menjadi sakit atau tidak memang tergantung dari kondisi fisik. Misalnya kita dalam keadaan bugar, kemudian terkena, mungkin masih bisa fine-fine aja. Tapi kalau sudah lagi banyak begadang misalnya, atau atau lagi ditambah lagi
0: imunnya ngerokok, nurun begitu ya,
2: imunitasnya nurun, kemungkinan akan menjadikan mulai radang. Kalau udah mulai radang, panas tubuhnya, mulai demam, kan sakit ya.
0: Iya. Jadi ada kelompok-kelompok rentan begitu ya untuk kondisi kabut asap yang berbahaya ini.
2: Ada.
1: Jadi yang kelompok rentan itu seperti anak-anak, terus usia lanjut, ibu hamil, seperti itu. Memang semua kita wajib, Mbak, ya, mengurangi dalam kondisi seperti ini kita wajib mengurangi tadi aktivitas di luar ruangan. Tapi ada beberapa kelompok rentan yang seperti saya sebutkan tadi untuk kondisi yang seperti ini.
0: Oke.
2: Termasuk itu kalau yang punya penyakit asma.
0: Iya, betul. Ya, itu termasuk orang-orang yang harus waspada dengan kondisi ini begitu ya. Tapi sebenarnya selain menggunakan masker nih, apalagi sih yang bisa kita lakukan sebagai upaya kita supaya tetap sehat walafiat begitu di kondisi kabut asap ini?
2: Ya, minum air putih.
1: Perbanyak minum air putih ya, Pak ya.
2: Kemudian tentunya menjaga stamina, menjaga stamina untuk yang namanya ya hidup sehatnya, hidup sehatnya ditingkatkan kualitas makanannya, karena pada saat orang dengan kebugaran yang tinggi, apabila ada agent yang masuk, kemungkinan hanya menginvasi saja tapi tidak sampai mengakibatkan infeksi. Mungkin masuk tapi tidak menyebabkan menyebabkan kesakitan. Kalau sudah kondisi ngedrop, agentnya masuk, kemungkinan akan menjadikan infeksi tadi, sakit.
0: Jadi memang harus diwaspadai ya. Artinya memang benar kalau misalnya kebijakan pemerintah ini untuk PJJ begitu, untuk terutama sekali yang kelas 1, kelompok anak-anak di kelas 1, 2, 3 SD begitu ya.
2: PAUD.
0: PAUD, TK, begitu untuk PJJ atau di rumah sajalah begitu mengerjakan tugas-tugasnya. Walaupun pada akhirnya juga menambah kerepotan tersendiri ya untuk orang tua, belum lagi nanti mama ini ada tugas gitu ya yang harus dikerjakan anak-anak, membuat tambahan aktivitas. Tapi memang upaya kita bagaimana supaya bisa melindungi diri dari dampak kabut asap, ini memang harus sama-sama kita lakukan begitu ya, Pak Asin dan Bu Maria. Pak Asin, ada yang mau disampaikan nih di kebersamaan kita?
2: Jadi untuk pendengar Green Radio, Pro 1 FM, mari kita jaga kesehatan kita untuk karena kita tidak bisa menolak apa yang ada di lingkungan kita. Nah, untuk itu ciptakan lingkungan kita menjadi lingkungan yang sehat dengan cara jangan kita melakukan pembakaran-pembakaran gitu. Menghindari kontak dengan lingkungan yang tidak sehat tadi. Misalnya kayak sekarang lebih bagus di rumah, kecuali terpaksa keluar rumah, ada aktivitas ya pakai masker gitu. Kemudian perbanyak minum air putih gitu. Saya kira itu.
0: Bu Maria?
1: Iya. Jadi kalau ini untuk mari kita sama-sama Mbak ya menjaga kesehatan, menjaga lingkungan kita. Karena kabut asap ini bukan hanya sekedar kita bicara tentang kualitas udara yang kotor seperti itu Mbak, tapi juga dampaknya terhadap kesehatan. Jadi kami di sini mengajak, menghimbau untuk pertama mengurangi paparan tadi dengan cara mengurangi aktivitas di luar rumah atau di luar ruangan. Selanjutnya kita dapat juga melindungi diri kita dan keluarga dengan menggunakan masker. Terus sama seperti Pak Aksin tadi, perbanyak minum air putih, perbanyak makanan yang bergizi, yang sehat dan bergizi. Untuk selanjutnya kita juga dapat mengurangi bahkan menghentikan untuk melakukan pembakaran tadi. Contohnya hal kecil dengan mengurangi atau meniadakan sama sekali melakukan pembakaran sampah. Karena kalau hanya dilakukan saat pemikiran seperti itu dilakukan dengan banyak orang dan dengan secara terus menerus, mungkin dapat kita bayangkan dampaknya terhadap lingkungan seperti itu Mbak.
0: Jadi walaupun kota Jambi boleh dikatakan tidak ada kebakaran hutan dan lahan, mungkin ada kebakaran sampah. Sampah yang dibakar di belakang rumah kita begitu ya, yang menyebabkan kemudian asap ya. Tapi semoga saja doa kita bersama lah ya, Pak Asin, Mbak Maria, ini semoga semuanya segera berakhir ya kan. Karena memang kabarnya nih musim kemarau masih akan panjang sampai Oktober, Masya Allah. Kabarnya sih ya, karena sudah istisqo, hujannya masih tipis-tipis kayak begitu ya. Karena sepertinya bisa menyudahi adalah hujan yang deras ya Pak, yang intensitasnya tinggi. Gimana Pak Azin?
2: Satu lagi ini, gimana? Yang kaitan tadi sampah. Di kota itu kan ada TPA. Hampir semua kota ada TPA, tempat pemrosesan akhir sampah. Kalau dulu namanya pembuangan ya, tapi yang betul pemrosesan.
0: Pemrosesan. Harusnya sampah itu diproses.
2: Iya, diproses. Artinya untuk pengelola di TPA semuanya itu harus betul-betul melakukan pencegahan, jangan sampai ada kebakaran. Karena beberapa TPA kan ada kebakaran. Dan kalau sudah kebakaran di TPA
0: ngeri sekali.
2: Luar biasa, karena kebakarannya pembakaran tidak sempurna, kemudian asapnya sangat tebal. Masya dan Allah, itu lebih berbahaya karena di itu ada plastik
0: campur semua ada di situ. Itu.
2: Mungkin itu himbauan untuk apa pengelola TPA untuk di semuanya lah.
0: Baik.
1: Jadi tanggung jawab ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Organisasi ataupun fasilitas kesehatan seperti itu ya Mbak sama vaksin, tapi tanggung jawab kita bersama.
0: Kita bersama. Karena kita yang apa namanya yang akan merasakan kesegaran udara di tempat tinggal kita, dan kita juga akan merasakan udara kotor jika terima kasih Pak Asin, terima kasih Mbak Maria sudah bersama nih di Bincang Sore Green Radio kali ini ya. Semoga bisa membuat kita punya wawasan lebih lagi terkait dengan bagaimana dampak kabut asap terhadap infeksi saluran pernapasan akut. Pendengar, terima kasih Anda yang bersama kami ya di kebersamaan edisi kali ini. Untuk Green Radio, saya Suci Rahayu, rekan teknik Arsal, dan akhirnya Pro 1 RRI Jambi terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Satu langkah kecil dari kita, sejuta perubahan bagi bumi. Mulailah dari diri sendiri, kurangi sampah, dan jaga alam sekitar kita. Terima kasih telah menyimak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 1 RRI Jambi.
2: 1 RRI Jambi FM 88,5
3: 1

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 1.

Baik, terima kasih untuk Anda yang bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di kebersamaan Jambi sore. Ini pendengar yang kabutnya terasa banget ya. Tapi di luar sana tetap saja banyak aktivitas masyarakat dilakukan. Salah satunya juga ada dari kantor imigrasi kayaknya ini ya. Mungkin besok mau ngadain kegiatan karena besok itu akhir pekan, Ahad ya. Memang biasanya tuh pagi sampai siang rame banget. Ya, di perkantoran Telanepura ada Car Free Day. Kayaknya nih ada bakal ngadain kegiatan nih Kanim nih ya, kantor imigrasi. Ayo pendengar, kami kabarkan ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutla tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, namun paparan asap akibat kebakaran hutan dan lahan juga mulai memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat. Contohnya saja di Kabupaten Muaro Jambi. Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi mencatat ada 3.223 kasus penyakit selama periode 10 Agustus hingga 18 September. Dan kasus infeksi saluran pernapasan akut mendominasi ya. Dari 3.223 kasus penyakit, ternyata ISPA ini ada di angka 89,4% atau berada di kasusnya itu berada di angka 2.882. Ya, selain ISPA disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Muaro Jambi, juga ada kasus diare, kemudian konjungtivitis selama periode pemantauan. Ya, tapi ISPA ini menjadi yang terbanyak ya, 2.882 kasus ISPA. Sementara untuk kasus diare itu 227, 64 kasus konjungtivitis. Ya, dan ribuan kasus ya itu ada di 23 puskesmas yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Dan menjadi perhatian terkait dengan musim kemarau dan kebakaran hutan dan lahan ini dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, terutama sekali pada kasus ISPA.

Baik, benar 26 menit dari pukul 4 sore hari ini. Saya Suci Rayu dari rekan teknik Arsal yang temani Anda. Katon kami hadirkan. Dinda, di mana?

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi Sore. Pendengar, apa kabar? Untuk Anda yang mendengarkan kami di stasiun Relay Pro 1 RRI Jambi di Kabupaten Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Oke, semoga semua tetap sehat walafiat ya, dan tetap semangat di akhir pekan ini. Oke pendengar, kali ini pendengar kami hadirkan informasi terkait dengan program Makan Bergizi Gratis, salah satu program andalan dari Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Gibran. Ya, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis MBG pendengar kembali mengalami penyesuaian aturan. Badan Gizi Nasional BGN kini memperketat pengawasan terhadap proses pengolahan makanan di dapur MBG sekaligus memberikan ruang bagi sekolah negeri untuk menentukan apakah seluruh siswanya akan menerima program tersebut atau tidak. Ya, disampaikan Sudaryono Kepala BGN bahwa terdapat sejumlah perubahan dalam tata kelola program MBG. Salah satunya mewajibkan Kepala SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Kepala Dapur untuk berada di lokasi ketika proses memasak makanan MBG berlangsung. Selain itu, sekolah negeri juga dapat menolak ya apabila tidak berkenan untuk menerima program makan bergizi gratis di sekolahnya. Ya, juga ada rencana perubahan skema insentif operasional SPPG yang selama ini disebut sebesar 6 juta rupiah per hari. Aturan baru mengenai insentif tersebut masih dalam proses harmonisasi dengan Kementerian Keuangan. Ya, pendengar, insentif 6 juta dalam sehari ini menarik minat begitu ya. Banyak pihak kemudian mendirikan dapur SPPG. Ya, bisa dibayangkan ya, kalau misalnya punya 2 dapur berarti dalam sehari bisa terima 12 juta begitu ya. Gimana kalau sebulan? Masya Allah. Iya, ini memang program yang sangat-sangat menuai perhatian ya, karena memang luar biasa sekali. Skema insentif operasional SPPG yang disebut 6 juta dalam sehari, Anda bisa bayangkan seharinya mereka mendapat insentif itu per dapur per SPPG 6 juta, sementara operasionalnya kurang lebih 20-22 hari ya dalam satu bulannya, sehingga memang wow. Oke, tapi semoga ada aturan-aturan baru yang kemudian akan diberlakukan di program Makan Bergizi Gratis, termasuk bagaimana sekolah negeri ini bisa menolak ya apabila tidak mau menerima program MBG di sekolah mereka. Jadi bisa menolak, karena sebenarnya juga sudah ada ya sekolah-sekolah yang menolak untuk program MBG ini, tapi lebih banyak sekolah swasta ya. Tapi sekarang terbuka bagi sekolah negeri yang menolak begitu untuk menjadi salah satu penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis. Anda masih bersama kami. Informasi lain terkait program MBG masih akan hadir untuk Anda. Tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi.

Oke, benar, masih terkait dengan program makan bergizi gratis. Ini ternyata ada 413 siswa, guru dan karyawan di Sekolah Menengah Kejuruan SMK 2 Yogyakarta pendengar setelah mereka mengkonsumsi MBG, makan bergizi gratis itu, mereka mengalami masalah kesehatan. Dan itu terjadi pada 16 September 2026. Sebagian besar siswa baru merasakan adanya gangguan kesehatan pada Rabu malam atau Kamis pagi. Dan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga di Disdikpora DIY menduga sumber keracunan itu berasal dari menu olahan MBG. Dugaan sementara mengarah pada olahan ayam gongso yang disebut tidak matang sempurna. Akan tetapi ini baru dugaan karena harus diteliti lebih lanjut tentunya. Ya, pendengar, ada 413 orang merasakan mual, pusing, atau diare. Dan pihak sekolah berkoordinasi dengan SPPG untuk menghentikan sementara distribusi MBG pada hari Kamis dan Jumat kemarin. Dan sampel MBG dalam proses uji laboratorium untuk mengetahui kandungan di dalam makanan tersebut.

Terkait dengan masih banyak terjadi kasus gangguan kesehatan atau keracunan begitu dalam program Makan Bergizi Gratis ini, tentunya menjadi sorotan ya dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 9 DPR RI dan Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono. Ya, jumlah kasus keracunan makanan yang disebut ini telah mencapai lebih dari 53.000 kasus per 11 September. Ini data dari Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon SKDR Kementerian Kesehatan. Sehingga Komisi 9 DPR RI dalam hal ini wakil ketuanya Charles Honoris meminta BGN mempertimbangkan penghentian sementara program MBG di tengah proses pemetaan dan pemenahan dapur penyedia makanan. Ya, karena tingginya angka kasus membuat kekhawatiran orang tua terhadap program Makan Bergizi Gratis, tepatnya makanan yang disalurkan itu tentu menjadi hal yang wajar ya kalau orang tua pada khawatir anak-anak mereka mengalami keracunan. Karena orang tua juga perlu mendapatkan kepastian terkait hak mereka untuk menentukan apakah anaknya menerima makanan MBG atau tidak. Ya, dan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI menyampaikan, mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara hingga proses identifikasi terhadap dapur-dapur yang bermasalah selesai dilakukan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog,

0: film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
3: Pro 1.

Baik, pernah masih dari Pro 1 RRI Jambi. Nyamuk, aduh, musim kemarau ini banyak banget nyamuk ya. Keluh kesah gak sih di rumah? Kok banyak nyamuk ya? Kenapa begini? Oke, pendengar, ternyata ada yang namanya pakar serangga. Beliau sekaligus peneliti Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN ya. Dan pakar serangga ini itu Sih Kahono menjelaskan banyaknya nyamuk saat musim kemarau tidak semata-mata disebabkan oleh suhu panas. Karena menurutnya, ya, salah satu faktor utama justru keberadaan genangan air, terutama air bersih yang tertampung di sekitar maupun di dalam rumah. Kondisi tersebut dapat menjadi tempat nyamuk meletakkan telur dan berkembang biak. Ya, musim kemarau harusnya kering, tapi nyamuk malah makin banyak di rumah ya. Padahal udah pakai kipas, udah pakai AC, tapi nyamuknya, Masya Allah, merajalela. Ya, penyebab utamanya bukan hujan, tapi genangan air bersih yang menggenang di sekitar rumah dan di dalam rumah sebagai tempat berbiaknya jentik-jentik nyamuk. Ya, sungai-sungai kecil dan selokan yang airnya tidak mengalir ternyata juga dapat menjadi tempat yang mendukung perkembangan jentik nyamuk. Dan ini terjadi ya bisa di lingkungan rumah kita, terutama ketika masyarakat mulai menampung air untuk menghadapi keterbatasan air selama musim kemarau. Masya Allah, nyamuk ya. Iya, kita nampung air karena air sulit, dia malah berkembang biak di air yang kita tampung. Ya, karena di saat musim kemarau ya, banyak yang menampung air, misalnya di ember, di bak, di drum, toren, pokoknya di mana-mana yang bisa menjadi wadah air itu berisi air. Nah, ternyata ini menjadi tempat favorit nyamuk untuk bertelur. Selain tempat penampungan air berukuran besar, wadah-wadah kecil yang sering luput dari perhatian juga perlu kita waspadai.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Hanya benar 1000 tahun lamanya Jikustik yang baru saja hadir ke ruang dengar Anda ya. Masih ngomongin soal nyamuk. Karena memang di musim kemarau ini jadi gemes ya sama nyamuk. Iya, ternyata kita harus paham bahwa kondisi panas di luar rumah karena kemarau ini juga ternyata dapat mempengaruhi perilaku nyamuk-nyamuk ya. Dan saat suhu lingkungan meningkat terasa panas, ternyata nyamuk akhirnya mencari tempat yang lebih lembab dan teduh untuk berlindung. Jadi bukan cuma kita aja di musim kemarau ini yang pengen ngadem. Ternyata nyamuk juga pengen ngadem ya. Karena musim panas ini membuat kondisi di luar rumah menjadi sangat panas ya. Ternyata juga itu berlaku pada nyamuk. Sehingga nyamuk dewasa cenderung lebih banyak berada di tempat-tempat yang lembab seperti tanaman di sekitar rumah atau benda-benda gelap yang memiliki suhu lebih sejuk. Iya, pantas aja nyamuk jadi tambah banyak ya musim kemarau ini. Udah di luar ada asap, aduh di dalam rumah banyak nyamuk. Masya Allah. Ya benar, ketika pintu atau jendela rumah kita terbuka, maka nyamuk masuk dan mencari tempat yang dianggap lebih nyaman. Seperti ruangan yang lembab, gelap, dan relatif sejuk. Iya, pantas aja ya di ruang AC malah tambah banyak nyamuknya. Ternyata dia ngadem, Masya Allah. Sama nih kita pada nyari tempat adem. Ternyata nyamuk juga suka tempat adem ya. Nyamuk juga dapat hinggap di berbagai tempat tersembunyi, termasuk di balik pakaian yang digantung, di kolong perabotan, serta area di sekitar saluran pembuangan air dan tempat-tempat lembab lainnya. Jadi gak nanya-nanya lagi ya, kenapa di rumah kok banyak nyamuk ya?

Ya, pendengar, walaupun banyak nyamuk yang ada di dalam rumah kita, itu bukan berarti kemudian nyamuk hanya berkembang biak di dalam rumah ya, karena perkembang biakan nyamuk ini dapat lebih terkonsentrasi di lingkungan luar rumah. Sementara nyamuk dewasa kemudian masuk ke rumah untuk mencari tempat berlindung maupun mencari mangsa. Maksudnya siapa? Ya kita yang ada di dalam rumah ya.

0: saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Masihkah ada harapan bahwa Indonesia tetap abadi, tetap menjadi sebuah negara yang dihormati, negara yang berdaulat, negara yang eksis karena rakyatnya bersuka cita, rakyatnya sejahtera, rakyatnya makmur? Tentu saja, harapan itu akan tetap ada maupun tidak tergantung dari upaya kita saat ini. Saya pribadi selalu punya harapan, selalu punya optimisme. Tetapi optimisme atau harapan itu akan menjadi sia-sia kalau tidak ada implementasi tindakan yang sesuai. Maka saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, kita sebagai rakyat, sebagai bangsa Indonesia, selayaknya peduli akan masa depan dari negara ini. Ada beberapa ahli yang menunjukkan, berargumentasi bahwa telah cukup banyak alasan, telah cukup banyak persyaratan yang menjadi faktor negara ini bubar. Saya sedih mendengar kenyataan itu, tapi tidak menyalahkan ahli itu, karena para ahli itu tentu saja punya alasannya sendiri. Para pendiri bangsa tentu saja akan sedih kalau mengetahui hal seperti ini. Karena untuk lahirnya Indonesia sebagai sebuah negara yang merdeka, banyak sekali nyawa yang harus dikorbankan, darah yang mengucur, lelah, dan segala macam bentuk pengorbanan yang diberikan. Maka kita yang diberi warisan Republik Indonesia ini tidak pantas begitu saja menyerah. Tidak pantas membiarkan negara ini semakin jatuh, apalagi sampai kepada kondisi bubar sebagai sebuah negara. Kita harus bangun, kita harus bangkit. Masih ada harapan asal kita mau memperbaiki diri. Dan tentu saja rakyat maupun pejabat, rakyat maupun para aparatur pemerintah harus bersama-sama. Kita bersama bisa mulai kembali mengungkapkan komitmen kita kepada Pancasila. Kita bisa mulai menghayati kembali sila-sila Pancasila. Kita bisa mulai hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Kalau ada yang memulai gerakan ini, harapan itu akan membumbung tinggi lagi. Kita akan tetap bisa menggelorakan Indonesia yang abadi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Baik, Mona, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami. Program Satu Radio Republik Indonesia Jambi di frekuensi FM 88,5 MHz yang juga bisa Anda dengarkan di stasiun relay Pro 1 RRI Jambi, pendengar di Kabupaten Bungul 99,4, kemudian Sarolangun di 95,8, Bangko 99,8, dan di Tungkal Ilir bisa Anda dengarkan di frekuensi FM 99,0 MHz. Baik, yang pendengar, kalau masih resah dengan keberadaan nyamuk yang semakin merajalela ya di musim kemarau ini, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah menerapkan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Ya, dengan menguras, bersihkan dan sikat bak mandi, drum, toren, serta tempat penampungan air setidaknya satu kali dalam satu pekan. Membersihkan dinding wadah yang digunakan untuk menyimpan air ini menjadi hal yang penting ya, karena telur nyamuk bisa menempel dan bertahan dalam kondisi kering. Jadi pastikan dinding wadah tempat kita menyimpan menampung air itu juga kita bersihkan. Kemudian menutup, pastikan seluruh tempat penampungan air ditutup rapat agar tidak menjadi tempat nyamuk bertelur. Dan mengubur, singkirkan barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti kaleng, botol, plastik-plastik, dan ban bekas. Ya, kita juga bisa menggunakan bubuk abate pada tempat penampungan air yang sulit dikuras ya, kemudian memasang kawat kasa pada ventilasi serta menggunakan kelambu ketika tidur. Penggunaan lotion anti nyamuk juga dapat menjadi salah satu hal baik yang bisa dilakukan, terutama pada sore hingga malam hari ketika aktivitas nyamuk mulai meningkat. Menjaga lingkungan tetap bersih dan memastikan tidak ada genangan air yang dibiarkan juga menjadi langkah penting agar terputus siklus hidup nyamuk di sekitar rumah. Karena ternyata musim kemarau kita berpikir, waduh gak ada air, tapi ternyata kita menampung air dan itu tempat paling disukai nyamuk ya. Air bersih yang kita tampung, tidak kita tutup, nah tempat nyamuk berkembang biak. Baik, benar, terima kasih untuk bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Ya, untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, nanti dapat Anda ikuti tanda waktu mendirikan ibadah sholat asar ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya berupa abduk dan azan maghrib di petang hari ini pada 6 menit dari pukul 18. Tapi sebelumnya akan kami hadirkan pengajian Al-Quran dan juga kumandang tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Terima kasih untuk tetap mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu dan rekan Eko yang kembali hadir untuk Anda temani di Jambi sore edisi Sabtu 19 September 2026.

0: siaran. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5.

حي على الصلاة.

Ya, PPRI khususnya anda kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Jambi dan sekitarnya demikian tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Dari Pro 1 RRI Jambi, kami yang bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah sholat maghrib.

0: FM 88,5 1 RRI Jambi.
1: 1 RRI Jambi FM 88,5 1.

Ketika azan berkumandang, pernahkah engkau berpikir bahwa Allah, penguasa langit dan bumi, sedang memanggilmu untuk menemuinya dalam salat?

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Sahabat Sofia binti Abi Ubaid mengetengahkan sebuah riwayat bersumber dari salah seorang istri Rasulullah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa berkunjung ke dukun kemudian menanyakan sesuatu lalu dia membenarkan kata-kata si dukun, maka Allah tidak akan menerima salatnya selama 40 hari. Hadis riwayat Muslim.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq dan An-Nas saat petang dan pagi 3 kali. Niscaya ia mencukupimu dengan segala sesuatu." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar gerakan-gerakan yang tidak berarti.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Prarana masih bersama kami program Satu Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar, ada pengolahan sampah di Kota Bandung yang mulai diarahkan menggunakan pendekatan decentralized waste management atau pengelolaan terdesentralisasi. Sistem ini pendengar dikembangkan untuk mengolah sampah lebih dekat dengan sumbernya sekaligus membuka peluang pemanfaatan hasil pengolahan sebagai sumber energi dan produk bernilai tambah. Ya, pendengar, ada penandatanganan komitmen bersama pengembangan pengelolaan sampah di Kota Bandung ya, pengelolaan terdesentralisasi ini, yaitu PT PLN Energi Primer Indonesia, kemudian ada PT Danantara Development Management Fund, PT Rekayasa Industri, PT Pertamina Power Indonesia, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung. Ya, berakhir ini menjadi langkah awal pengembangan sistem pengelolaan sampah terdesentralisasi di Kota Bandung melalui koordinasi, penjajakan, pengkajian, dan penilaian potensi DWM. Ya, Bandung menjadi salah satu lokasi awal yang disiapkan untuk menguji penerapan model pengelolaan sampah terdesentralisasi sebelum dikembangkan di daerah lain. Dan komitmen bersama tersebut mencakup identifikasi permasalahan, kebutuhan, dan prioritas pengelolaan sampah di Kota Bandung, serta kajian terhadap berbagai alternatif teknologi pengolahan sampah.

Baik, pernah tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, kembali Anda dapat ikuti penyampaian Warta Berita. Ya, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait dengan puluhan ribu warga memadati alun-alun Angela Teheran dalam aksi demonstrasi pro-pemerintah untuk menunjukkan solidaritas nasional dan kesiapan mempertahankan kedaulatan Republik Islam Iran. Ya, pendengar, para relawan ini siap berkorban demi negara sebagai bentuk respon atas meningkatnya ancaman konfrontasi militer dari Amerika Serikat dan Israel. Ya, unjuk kekuatan di jantung ibu kota Teheran diwarnai parade persenjataan utama termasuk penerbangan drone tempur dan pameran sistem rudal balistik. Ratusan ribu warga Iran dilaporkan telah mendaftarkan diri dalam unit cadangan sipil bentukan Basid Kementerian Dalam Negeri Iran. Dan mobilisasi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat termasuk kelompok perempuan dan remaja yang dilatih secara intensif untuk diterjunkan sewaktu-waktu apabila terjadi perang terbuka. Dan Presiden Iran Masoud Pezeshkian hadir secara langsung di tengah kerumunan massa, menegaskan bahwa demonstrasi masif ini merupakan bentuk persatuan nasional yang tidak tergoyahkan. Konsolidasi rakyat Iran ini sekaligus mengirimkan pesan tegas kepada Washington bahwa seluruh elemen bangsa siap menghadapi segala bentuk krisis maupun serangan militer lawan. Dan 32% dari total pendaftar merupakan kelompok perempuan dan remaja yang disiapkan masuk ke dalam jajaran batalion perlawanan sipil untuk menghadapi situasi darurat perang. Pendengar, kita jelang tepat pukul 19.00 waktu Indonesia Barat untuk penyampaian Warta Berita. Terima kasih untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi, dan selamat malam, selamat berakhir pekan ya. Dan saya Suci Rayu masih temani Anda semua di Jambi malam untuk 19 September 2026.

0: ada tiga negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini.
1: Mestinya kan karena sumbernya itu adalah apa namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri, jadi impor itu mestinya tidak ada.
2: KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing atau bom air untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 19 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 siap memberikan pelayanan kesehatan masyarakat ke 4 negara di Pasifik Selatan. Dan menurut Dansat Satgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan, tapi juga personil KRI melakukan bakti sosial. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete.
3: Sejumlah bantuan dari berbagai kementerian dan lembaga serta unsur lainnya siap disalurkan ke 4 negara di Pasifik Selatan. Menurut Dansatgas Terpadu Port Visit 2026, Benedictus Heri Murwanto, bantuan ini didistribusikan dengan menggunakan KRI Dr. Wahidin Sudiro 991. Benedictus mengatakan tidak hanya memberikan bantuan, KRI Dr. Wahidin Sudiro Husodo 991 juga melakukan tugas mulia dengan memberikan pengobatan gratis di 4 negara di Pasifik Selatan. Lebih lanjut, Benedictus mengatakan layanan pengobatan yang diberikan dilakukan oleh tenaga medis ahli dari 3 angkatan dan Polri serta sipil yang tergabung dalam Satgas.
0: Karena bayaran cukup jauh ya ke sana, kita butuh waktu sekitar hampir 2 minggu untuk tujuan pertama di Vanuatu, dan ada 3 negara lainnya, Fiji, Solomon, dan Papua Nugini. Ya, tentunya kita akan melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan kemanusiaan, meliputi yang pertama adalah pelayanan kesehatan, Pak. Pelayanan kesehatan tentunya Bapak juga tahu sendiri, ini adalah kapal rumah sakit. Kita sebagai kapal rumah sakit siap untuk melaksanakan pelayanan kesehatan, membuka pasien seluas-luasnya di keempat negara tersebut. Selain itu kita juga ada kegiatan bakti sosial. Waktu di Jakarta sudah banyak terkumpul berbagai bantuan, bahan kontak dari berbagai kementerian lembaga, bahkan sampai mitra-mitra terkait. Nah, jadi tentunya dari kedua kegiatan tersebut sudah harapan kita bisa memberikan perhatian kepada masyarakat negara setempat.
3: Rencananya misi kemanusiaan ini akan diikuti dengan mengenalkan kebudayaan Indonesia di 4 negara Pasifik Selatan tersebut.

0: dari KRI Wahidin Sudirohusodo 991, tepatnya di perairan Ambon menuju Sorong. Bobby O Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menyoroti ketergantungan pasar dalam negeri terhadap genteng dan keramik impor di tengah melimpahnya bahan baku serta potensi industri nasional untuk memenuhi kebutuhan domestik. Selengkapnya dilaporkan oleh Hana Syarif.
2: Komisi 7 DPR RI menyoroti masih maraknya peredaran genteng dan keramik impor di pasar dalam negeri. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daud

0: Ulay mengatakan, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena industri dalam negeri memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan pasar nasional. Menurutnya, penguatan pasar domestik dapat menjadi pijakan sebelum industri meningkatkan ekspansi ke pasar ekspor.
1: Sekarang ini ternyata di Indonesia, impor itu masih dipakai. Barang-barang impor, terutama genteng ini, masih diimpor. Mestinya kan karena sumbernya itu adalah namanya keramik, yaitu yang terbuat dari tanah liat. Ini nggak mesti harus beli dari luar negeri. Jadi impor itu mestinya tidak ada. Kita kan tersedia, bahan-bahannya juga ada di Indonesia. Nah, saya kira itu menjadi perhatian yang harus kita fokuskan tuh sampai ke depan ini seperti apa.
0: Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI Ilham Permana mengatakan pihaknya perlu mengidentifikasi berbagai hambatan atau bottleneck yang dihadapi industri genteng, keramik, dan ubin. Langkah tersebut diperlukan agar industri nasional dapat meningkatkan kapasitas produksi dan daya saing.
2: Ubin dan genteng ini mengalami hambatan produksinya, yaitu pasokan gas. Insya Allah ke depan kita akan mencari solusi yang menguntungkan banyak pihak bersama pemerintah agar industri ini tetap bisa bertahan di tengah daya saing yang sebenarnya memang sekali lagi ini cukup memerlukan perhatian kita agar industri ini sekali lagi bertahan dan bisa berdaya saing.
0: Adapun Komisi 7 DPR RI akan terus mengawal persoalan industri manufaktur melalui fungsi pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah. Pihaknya berharap berbagai hambatan yang dihadapi industri dapat dicarikan solusi bersama, sehingga produk genteng dan keramik nasional mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri sekaligus meningkatkan daya saing di pasar global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Helikopter berat Chinook CH-47 milik militer Jepang atau CSDF akan mulai beraksi melakukan waterbombing untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Ketapang pada hari Senin esok yang difokuskan di Kecamatan Kendawangan. Berikut laporan Gulista Kisra dari RRI Pontianak.
4: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla pada hari Jumat malam kemarin, perwakilan Kementerian Pertahanan melalui LO Chinook Jepang, Kapten PNB Dimas Jati dari Wing Udara 22 Grup 2 Heli mengatakan, helikopter Chinook CH-47 Jepang akan diangkut dan diberangkatkan dari Pelabuhan Internasional Kijing, Kabupaten Mempawah, menggunakan kapal perang amfibi JS Kunisaki ke Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, pada hari Minggu 20 September 2026 pukul 8 pagi. Dimas Jati menuturkan helikopter Chinook CH-47 akan fokus melakukan pemadaman karhutla di Kendawangan selama 5 hari mulai dari tanggal 21 hingga tanggal 26 September tahun 2026. Kapten PNB Dimas Jati menuturkan, Jumat kemarin Chinook CH-47 telah melakukan satu sorti dan satu run waterbombing dengan kapasitas sebanyak 5.000 liter air memadamkan karhutla di Desa Semparong Paretraden, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah.
5: Rencananya sudah fix di tanggal 20. Jam 8 pagi mungkin kita geser sampainya di Ketapang kira-kira 21 jam untuk besok paginya langsung melaksanakan waterbombing di daerah Kendawangan. Nanti di Kendawangan 5 hari. Mudah-mudahan di sana cuacanya lebih baik, visibilitas lebih baik, jadi bisa maksimal di daerah Kendawangan karena kalau dilihat dari hasil briefing di Kendawangan ini justru lebih banyak titik apinya.
4: Di tempat yang sama, mitra BNPB dalam pengoperasian helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 operator PT Sumber Daya, Komtelindo Tama Teddy Saputra mengatakan, helikopter waterbombing jenis Super Puma H225 Rek FHHGM pada hari Jumat kemarin juga berhasil melakukan pemadaman karhutla di wilayah Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, dengan melakukan 15 kali water drop dan mengangkut 60.000 liter air.
6: Hari ini kami dari helikopter Super Puma dengan registrasi Victor Hotel Golf Mike, sesuai dari hasil finalisasi briefing posko di BPBD Kalimantan Barat, kami diinstruksikan ke lokasi Laman Sato, Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Kami berhasil melakukan 15 kali water drop dengan total air liter 60 ribu liter air, dan untuk lokasi tersebut masih sangat berasap tebal.
4: Teddy menjelaskan, adapun kendala yang dihadapi saat memadamkan karhutla di wilayah Laman Satong ini karena adanya faktor jarak pandang atau visibility yang sangat minim, sehingga pemadaman harus dilakukan sebanyak 15 kali water drop. Teddy menuturkan, pada hari Sabtu kemarin helikopter Super Puma juga telah melakukan water bombing di lokasi yang sama, yaitu di Laman Satong, Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang, karena di wilayah itu masih terdapat titik api yang perlu dipadamkan. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyerahkan bantuan kendaraan operasional, tangki air, hingga peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan, di mana langkah ini dilakukan setelah BPBD mencatat ratusan kejadian karhutla. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Andreas Trisno dari RRI Sendawar.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan karhutla dengan menyerahkan berbagai kendaraan operasional, tangki air, dan peralatan pemadam kepada 16 kecamatan dan masyarakat peduli api MPA. Penyerahan sarana dan prasarana tersebut diberikan langsung Bupati Kubar Frederick Edwin di alun-alun Ito Sendawar sebagai bagian dari upaya mempercepat respon penanganan karhutla hingga tingkat kecamatan dan kampung. Sarana yang diserahkan meliputi 16 unit motor trail, 5 unit mobil slip-on, 7 tangki air berkapasitas 5.000 liter, 16 unit lampu penerangan solaris, dan nosel gambut, kemudian 17 unit pompa jinjing, 7 unit pompa portable, serta ratusan roll selang pemadam. Wakil Bupati Kutai Barat Nanang Adriani mengatakan, penguatan sarana diperlukan karena penanganan karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kecepatan respon di lapangan.
8: Ini adalah upaya-upaya pemerintah melalui BPPD dalam rangka membantu kawan-kawan di kecamatan untuk memperkuat armada dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing. Jadi, juga akan diberikan beberapa fasilitas. Yang kesemua itu adalah rangka untuk memberikan fasilitas daya dukung terhadap pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Barat. Ini upaya pemerintah yang boleh dikatakan maksimal dalam hal kepedulian terhadap situasi saat itu. Karena kebakaran ini kan bisa tidak terselisih tiba-tiba ada, nah seperti itu. Jadi kesiapsiagaan ini memang perlu.
7: Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Kutai Barat Yudian Tori Hartono mengatakan, penguatan sarana tersebut dilakukan di tengah tingginya kejadian karhutla di Kutai Barat. BPBD mencatat ada 141 kejadian karhutla dengan luas lahan terbakar mencapai 6.238,78 hektar dalam 2 bulan terakhir. Yudi menyebut saat ini mulai turun hujan di sejumlah wilayah usai operasi modifikasi cuaca OMC yang dilakukan BNPB bersama pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Meski kondisi cuaca mulai membaik, ia tetap meminta masyarakat dan seluruh unsur kecamatan meningkatkan kewaspadaan.
9: Per hari ini ada 141 kejadian dengan luasan 6.238,78 hektar. Untuk beberapa hari ini telah dilaksanakan OMC sehingga ada curah hujan.
7: Yudi berharap para camat, kepala kampung, dan MPA memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal sebagai bagian dari upaya bersama menjaga wilayah Kutai Barat dari ancaman karhutla. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andar Srisno, Pro 3 dari Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Berikut laporan Januar Fahmi dari RRI Surabaya.
10: Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Dudung Abdurrahman meminta PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menjaga keandalan pasokan dan kualitas layanan jaringan gas atau jargas bagi masyarakat Sidoarjo. Hal itu disampaikan saat peresmian dan pengoperasian jargas di Desa Kalipecabean, Kecamatan Candi. Jargas tersebut kini melayani 7.000 lebih sambungan rumah di Kecamatan Waru dan Candi. Dudung juga mengingatkan pemasangan jaringan pipa menuju rumah penerima manfaat tidak dipungut biaya dan meminta masyarakat melaporkan jika menemukan pungutan oleh oknum.
11: Nah, alhamdulillah di Sidoarjo ini Pak Bupatinya sangat merespon cepat. Artinya memang banyak perda-perda di beberapa wilayah yang yang kemudian menuntut pekerja ya, dari PGN ini masalah retribusi di daerah. Tetapi khususnya di Sidoarjo dengan di Gresik ini pengembangannya begitu cepat.
10: Sementara itu Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan penggunaan jar gas dapat menekan pengeluaran rumah tangga dibandingkan LPG.
12: Saya sama pimpinan daerah mengucapkan terima kasih atas bantuan program Pak Presiden yang telah diterima Kabupaten Sidoarjo terkait jar gas yang biasanya rumah tangga beli 1 bulan 3 tabung 60-65 ribu per bulan kita pakai jar gas ini kurang lebih kadang 30 ribu 35 ribu, berarti ada keringanan kadang hampir 40%. Berarti kita sebenarnya daerah, harapan kita program ini terus dilanjutkan karena ini adalah program untuk rakyatan, program berdampak langsung kepada rakyat.
10: Pemkab Sidoarjo mendorong perluasan program ke wilayah lain termasuk Krian dan Tropodo dengan usulan sekitar 10.500 sambungan rumah. Subandi berharap dukungan pemerintah pusat berlanjut sehingga Sidoarjo kembali mendapat program pembangunan jar gas pada tahun depan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Bulog Kalimantan Tengah hingga kini masih menyalurkan bantuan pangan beras kepada 212 ribu warga penerima manfaat, salah satunya kepada 2.262 masyarakat di Kelurahan Palangkaraya, Kota Palangkaraya. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
13: Dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut.
14: Pimpinan wilayah Pimwil, Perum Bulog Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyalurkan bantuan pangan kepada masyarakat di Kelurahan Palangka, Kota Palangkaraya. Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah melalui Bulog untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, khususnya bagi keluarga penerima manfaat. Erwin Budiana mengatakan bantuan pangan alokasi dari Juli hingga September 2026 di Kelurahan Palangka, sebanyak 2.262 penerima bantuan pangan atau PBP merupakan terbanyak di Kecamatan Jekan Raya dan dapat berjalan tepat sasaran dan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan. Erwin juga memastikan proses penyaluran dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah kota dan pihak terkait agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat secara tertib. Setiap penerima menerima bantuan beras medium sebanyak 10 kg per bulan dengan alokasi Juli hingga September sehingga total menerima 30 kg. Adapun penerima bantuan ditetapkan berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional yang bersumber dari data pemerintah dan digunakan melalui Badan Pangan Nasional sebagai dasar penyaluran.
13: Kelurahan Palangkaraya ini dua terbanyak jumlahnya ya, setelah Pak Handut, khusus Kota Palangkaraya. Jadi pembagian alhamdulillah tadi saya tanya beberapa yang terkait, jadi memang perharinya dibagi 2 RW untuk melakukan pengambilan. Jadi kalau untuk Kelurahan Palangkaraya ini total penerima bantuan pangannya itu ada sebanyak 2.262 orang. Kesempatan ini per RW, per 2 RW setiap harinya, mudah-mudahan secara target kita 5 hari itu sudah bisa selesai lah.
14: Sementara itu, Lurah Palangka, Dawit mendampingi proses pembagian bantuan pangan kepada sebanyak 2.000 lebih penerima manfaat di wilayah Kelurahan Palangka. Pendampingan dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan berjalan tertib, lancar, dan tepat sasaran kepada masyarakat yang telah terdata sebagai penerima manfaat.
13: Memang untuk Kelurahan Palangka mendapatkan kuota sebanyak 2.292 yang disampaikan dari Kredulog tadi, memang ya yang disampaikan tingkat kelurahan mengikuti data atau daftar penerima ini memang kita menerima langsung dari Kredulog.
14: Salah seorang warga penerima manfaat bernama Mama Idah mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan tersebut. Menurutnya beras yang diterima dapat meringankan pengeluaran keluarga untuk kebutuhan sehari-hari di tengah kondisi kesulitan untuk mencari nafkah karena kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan saat ini.
15: Ya harapnya ya seneng lah dapat pembantu gitu nah. Ya apalagi kan dalam keadaan kayak gini kan gak susah mencari kan.
14: Pihak Bulog Kalimantan Tengah optimis kendati menghadapi tantangan distribusi seluruh bantuan pangan di Kalimantan Tengah dapat diselesaikan sesuai target pada September ini. Secara keseluruhan jumlah penerima bantuan pangan di Kalimantan Tengah juga mengalami penambahan dari sebelumnya sekitar 207 ribu penerima kini menjadi sekitar 212 ribu orang dan diseluruhkan secara serentak seluruh Kalimantan Tengah. Agak jaya bijaksana melaporkan.
3: Misi Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika pada Jumat malam di Jakarta. Melalui peluncuran batik ini, Amerika Serikat mengharapkan adanya penguatan hubungan dengan ASEAN. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Amerika Serikat untuk ASEAN meluncurkan batik bertemakan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat pada Jumat malam di Jakarta. Peluncuran batik karya pengrajin batik asal Pekalongan ini dirangkaikan dengan penyelenggaraan resepsi alumni Amerika Serikat ASEAN. Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN, Kevin Kim, di sela-sela acara kepada wartawan mengungkapkan pemilihan batik sebagai simbol perayaan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat dan hubungan dengan ASEAN disebut bukan tidak beralasan. Hal itu dikarenakan batik dinilai sebagai sebuah karya seni yang indah dari Indonesia. Kim menyebut, secara pribadi ia sangat mengagumi batik dan jatuh cinta akan keindahan berbagai corak yang diukir di atas kain yang menjadi karya seni.
17: It's a very, very simple thing. Pemikirannya sangat, sangat sederhana. Batik itu indah, merayakan budaya Amerika Serikat dan Asia Tenggara bersama-sama melalui batik sangat masuk akal. Ini menjadi cara untuk menonjolkan sejarah dan keindahan Amerika, sekaligus memadukannya dengan keindahan dan keahlian Pak Mugi, seniman luar biasa yang membuat batik tersebut.
16: Pengrajin sekaligus seniman batik Mugi Raharjo mengungkapkan, ia sangat bangga dan berterima kasih diberikan kepercayaan untuk membuat edisi khusus kemerdekaan Amerika Serikat.
18: Saya merasa bangga dan sangat berterima kasih kepercaya membuat lukisan ini. Dan saya berusaha merangkai makna 250 tahun kemerdekaan Amerika dan motif-motif batik Indonesia.
16: Sementara secara khusus Duta Besar Kevin Kim mengharapkan para alumni maupun masyarakat Asia Tenggara yang mengikuti berbagai program pemerintah Amerika Serikat memberikan hasil konkret bagi kedua kawasan, utamanya untuk terus menjalin hubungan dengan Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kandidat Sekjen PBB Caroline Rodriguez Berket mengatakan pemimpin organisasi itu harus berdialog dengan semua pihak bukan hanya setelah konflik pecah, tetapi juga untuk mencegah konflik. Hal itu dikatakan Rodriguez Berket kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, ia mengatakan PBB memiliki jaringan yang luas di lapangan, sehingga Sekjen berada dalam posisi untuk memperoleh banyak informasi yang dapat digunakan dalam upaya pencegahan konflik. Rodriguez Berket sebelumnya menjadikan diplomasi pencegahan sebagai salah satu prioritas bagi pemimpin PBB berikutnya. Dalam sesi dengar pendapat resmi bagi para kandidat pada Juni, Rodriguez Berket mengatakan dirinya siap menghubungi langsung pihak-pihak terkait setelah menerima informasi mengenai potensi eskalasi. Ia mengatakan akan menggunakan berbagai instrumen yang tersedia bagi Sekjen PBB untuk mencegah krisis berkembang menjadi konflik bersenjata.
19: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
3: Pendengar, selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana rumah Indonesia yang didirikan di Nagoya, Jepang, menjadi ruang diplomasi olahraga dan kultural aslama Asian Games Aichi Nagoya 2026. Berikut laporan Luna Elia.
20: Rumah Indonesia resmi dibuka di Nagoya, Jepang sebagai bagian dari kehadiran kontingen tim Indonesia. Rumah Indonesia tidak hanya menjadi tempat bagi atlet dan ofisial, tetapi juga ruang diplomasi olahraga dan kultural. Melalui Rumah Indonesia, Indonesia akan memperkenalkan budaya dan potensi pariwisata kepada komunitas olahraga internasional. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan, Rumah Indonesia awalnya disiapkan untuk memenuhi kebutuhan para atlet. Seiring perkembangannya, Rumah Indonesia juga menjadi platform untuk memperkuat diplomasi olahraga Indonesia.
21: Alhamdulillah, saya rasa Rumah Indonesia ini sebuah platform yang memang terus berkembang. Awalnya kita diskusi bagaimana Rumah Indonesia ini menjadi rumah kebutuhan para atlet kita. Apakah yang tentu ada masalah, perlu ada dukungan dan lain-lain, atau mungkin sekedar kangen Indonesia dengan makanannya. Inilah rumah Indonesia. Prioritas untuk melayani atlet Indonesia, para pejuang bangsa yang sedang berjuang untuk mengibarkan bendera merah putih.
20: Sementara itu, CDM Tim Indonesia Todu Tua Pasaribu mengatakan, Rumah Indonesia akan menjadi ruang pertemuan dengan delegasi negara-negara Asia. Pertemuan tersebut diharapkan membuka peluang komunikasi dan kerjasama melalui sport diplomacy serta cultural diplomacy.
1: Selain itu juga memang Rumah Indonesia ini nanti akan menjadi tempat sebagai ajang diplomasi, ajang kultural. Jadi di sini nanti dari negara-negara Asia ya kita akan undang juga ya dari tim sportnya, ketua-ketua CDM-nya mereka untuk bisa kita saling berkomunikasi, berdiplomasi, sport diplomasi, kultural diplomasi seperti yang disampaikan tadi oleh Bapak Menteri dan memang harapannya adalah itu. Jadi memang kita sudah well prepared.
20: Rumah Indonesia juga diharapkan menghadirkan suasana Indonesia bagi para peserta Asian Games Aichi Nagoya 2026. Kehadiran kuliner, budaya, dan informasi pariwisata Indonesia menjadi bagian dari upaya memperkenalkan Indonesia di panggung internasional. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian, Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
0: Pro 1.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: Suatu hari, ketika sore sepulang kerja, seorang suami melihat istri yang tertidur pulas karena kecapean bekerja seharian di rumah. Sang suami mencium kening istrinya dan bertanya, Bunda, sudah sholat asar belum? Istrinya terbangun dengan hati berbunga-bunga menjawab pertanyaan suami. Sudah ya. Istrinya beranjak dari tempat tidur, mengambil piring yang tertutup. Sore itu, istrinya memasak kesukaan sang suami. Lihat nih, aku memasak khusus kesukaan ayah. Piring itu dibukanya. Ada sepotong kepala ayam yang terhidang untuk dirinya. Sang suami memakannya dengan lahap dan menghabiskannya. Istrinya bertanya, Ayah, kenapa sih ayah suka makan kepala ayam? Padahal aku sama anak-anak paling tidak suka sama kepala ayam. Kemudian suaminya menjawab, Ya, itulah sebabnya. Karena kalian tidak suka memakannya, maka ayah suka memakan kepala ayam. Supaya istriku dan anak-anakku mendapat bagian yang terenak. Mendengar jawaban sang suami, terlihat butir-butir mutiara mulai menuruni pipinya. Jawaban itu menyentak kesadarannya yang paling dalam. Tidak pernah dipikirkan olehnya. Ternyata sepotong kepala ayam begitu indahnya sebagai wujud kasih sayang yang tulus, kecintaan suami terhadap dirinya dan anak-anak. Terima kasih ya ayah, atas cinta dan kasih sayang ayah, kata sang istri. Suaminya menjawab dengan senyuman, pertanda kebahagiaan hadir di dalam dirinya.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama kami ya. Program 1 Radio Republik Indonesia Jambi di Kebersamaan Jambi. Malam ini, pendengar, nanti akan ada rekan Dirman yang akan temani selanjutnya. Ya. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro 1 RRI Jambi. Saya Suci Rayu, pamit dari ruang dengar Anda, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

saat perjalananmu begitu panjang dan belum sampai hingga titik yang kau tuju. Kau perlu berhenti sejenak untuk beristirahat. Sebuah tempat untukmu singgah sementara waktu. Seperti itu pula perjalanan hatimu. Terkadang kau merasa itu adalah perhentian terakhirmu. Padahal, sebenarnya hanyalah tempatmu singgah untuk sementara waktu. Sebelum kau menarik nafas dan mulai kembali berlari.

0: Sudah, Bang.
1: Oke, pesan Pak Bos, itu sudah ada tim yang akan menjemput kamu. Nanti, begitu sudah sampai lokasi, kamu temui ponakan beliau, Langit namanya. Dia sudah paham medan. Nanti, dia jadi pemandu tim.
0: Oh, baik, Bang. Siap, laksanakan.
2: Disinilah aku sekarang, di balik rimbunan hutan yang megah di pedalaman Kalimantan, tepatnya di Pegunungan Meratus, menjejaki tanah lembab dan bau khas hutan yang akan menjadi candu ketika kau berada di kota. Kepergianku kali ini begitu mendadak dan cukup lama. Bahkan aku tak sempat berkabar pada Riani, orang yang kujadikan bejana untuk menyimpan hatiku. Dia pasti sedang kesal dan marah-marah sekarang, tapi tak apalah. Sekali-kali aku menghilang dan lepas dari suara yang cempreng dan cerewet. Namun, ada satu hal yang menggangguku. Sosok yang dulu pernah mengisi hatiku, yang menghilang hampir satu dasawarsa, tiba-tiba muncul kembali di hadapanku. Sejenak, otakku memaksa memutar kembali kenangan yang telah lama kulupakan.

0: Aku berjalan pelan menuju pesawat yang akan membawaku jauh dari hiruk-pikuk ibu kota. Handphoneku mati. Aku lupa mengisi baterainya semalam. Keberangkatanku yang terburu-buru pun membuatku hanya membawa beberapa helai pakaian, laptop, kompas, dan GPS. Tapi untungnya aku sudah terbiasa dengan situasi seperti ini. Apalagi sudah ada tim lapangan yang bersiap di sana. Sesaat aku akan memasuki kabin pesawat, sejurus aku melihat sosok wajah yang tak asing, tapi terasa sudah begitu lama tak berjumpa. Raut wajah manis dengan senyum yang dihiasi gigi ginsul, serta lesung pipi di kiri dan kanan.
1: Selamat datang. Kamu Alang kan?
0: Iya. Kamu Vira.
1: Silahkan masuk.
0: Aku pun berlalu, karena banyak orang yang mengantri di belakangku. Masih bisa kulihat dari sudut mataku, Vira masih menatapku dan tersenyum. Vira, gadis cantik dari ibu kota yang entah kenapa tiba-tiba muncul di kota kecilku, menjadi pusat perhatian di sekolah, dan entah mengapa pula, dia ada di kelasku dan duduk di depanku. Kamu Vira kan? Aku Lang.
1: Iya, tahu.
0: Dingin amat. Jangan galak lah. Awas, jatuh cinta. Begitulah. Hampir setiap hari aku menggodanya, seperti candu, seperti ada yang kurang jika tak mengganggunya sehari saja. Meski selalu mendapatkan penolakan, tapi aku dapat merasakan kalau dia juga tertarik padaku. Pernah, beberapa kali dia kedapatan mencari-cariku, walau hanya lewat pandangan saja. Hari berganti hari, pun minggu berganti minggu, hingga suatu ketika aku berhasil mengantarkannya pulang. Rumah kamu di sini.

0: Baru tahu aku Pak Camat punya anak gadis.
1: Bukan, aku keponakannya. By the way, makasih ya udah ngantar aku pulang. Padahal kan kita nggak searah.
0: Kok tahu? Kamu pernah buntutin aku ya? Suka sama aku ya?
1: Ih, pede amat mas. Kata Putri, kamu itu justru tipe cowok yang harus dijauhin. Satu tahun ini udah berapa kali pacaran, mas?
0: Putri dipercaya.
1: Justru itu, Putri kan teman dekat kamu. Terus siapa tuh, Nay?

0: Kakmat. Pantas saja dia selalu menolakku. Tapi ya, jangan sebut namaku Elang kalau aku tak bisa mendapatkan dia.
1: Kenapa kamu Elang? Pagi-pagi udah bengong.
0: Gak ada kabar dari Vira, Put. Udah seminggu gak masuk sekolah. Aku samperin ke rumahnya, juga sepi.
1: Elang, sebenarnya apa sih yang kamu cari? Seakan tak ada yang sanggup menahan kamu untuk berdiam cukup lama di satu hati.
0: Entahlah, Put. Aku pun gak tahu. Sepertinya setiap kali aku dekat dengan seseorang, selalu ada hal yang membuat aku beranjak seketika.
1: Sampai kapan mau terus berpetualang, ha?
0: Mungkin nanti, jika aku sudah lelah. Dan mungkin aja berhentinya di kamu.
1: Bisa aja kamu. Tapi, ya siapa tahu. Asal kamu berani aja menghadapi orang tuaku yang galak. Oh iya, ini ada surat dari Vira. Kemarin malam dia mampir ke rumah. Aku duluan ke kelas ya.
2: Lang, maaf ya. Aku gak sempat pamitan sama kamu. Tapi aku harus segera pergi karena ada urusan keluarga. Kemungkinan besar aku tidak akan kembali ke sini. Terima kasih untuk semuanya. Kau membuatku lupa sejenak dengan segala permasalahan yang kuhadapi. Sebenarnya kamu cowok yang baik, Lang. Hanya saja kamu terlalu sibuk mencari. Andai aku punya waktu lebih lama, aku ingin sekali membuatmu tak sekedar singgah. Aku ingin kau menetap dalam hatiku. Andai saja suatu saat kita bertemu lagi, aku ingin berbagi cerita denganmu. Jangan lupakan aku, dari aku yang sedang menyukaimu. Lang, ini kartu namaku. Kalau ada waktu, hubungi aku ya.
0: Ah iya, oke.

sepanjang jalan, aku memainkan kartu nama Vira di tanganku. Membayangkan kembali masa-masa muda kami dan cerita yang belum selesai. Terkadang perjalanan waktu mengubah seseorang lewat kerasnya hidup dan tempat nasib. Terkadang hidup pun tak berjalan seperti yang kita mau. Yang terberat itu adalah memaafkan diri sendiri dan melepaskan kenangan. Rasaku pernah singgah untuk sejenak di hatinya. Meski dulu aku nyaris saja berhenti di hatinya. Tapi itu masa lalu. Dan sebaiknya cukup berhenti di situ. Karena kini ada Riani menjadi pemilik hatiku kini. Dan kuharap sampai nanti.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa nih?
1: Oh, ini yang sedang viral.
0: Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.
3: Jam merupakan alat yang digunakan untuk menunjukkan waktu dan menjadi salah satu penemuan paling tua. Sejarah jam dimulai dengan upaya manusia untuk mengukur waktu yang pada awalnya dilakukan dengan cara yang sangat sederhana. Jam matahari adalah alat tertua yang digunakan sekitar 1500 sebelum Masehi di Mesir, yang memanfaatkan bayangan benda untuk menunjukkan waktu sesuai dengan kondisi posisi matahari. Ada juga jam air dan jam pasir yang mengandalkan aliran air atau pasir untuk mengukur waktu. Pada abad ke-14, jam mekanik pertama kali dibuat di Eropa, yang sering dipasang di menara gereja untuk menunjukkan waktu kepada masyarakat. Jam ini menggunakan sistem roda gigi dan bobot, meskipun masih kurang presisi dibandingkan dengan jam modern. Penemuan besar datang pada abad ke-17, ketika Christian Huygens menemukan jam pendulum. Jam ini jauh lebih akurat dan menjadi standar pengukuran waktu selama beberapa abad. Revolusi industri di abad ke-18 dan ke-19 memungkinkan jam diproduksi lebih massal dan terjangkau, seperti jam saku, jam dinding, dan jam meja menjadi populer di kalangan masyarakat luas. Sekitar pada abad ke-20, jam quartz ditemukan, yang jauh lebih akurat dan lebih murah dibandingkan jam mekanik. Selain itu, jam digital yang menampilkan waktu dengan angka juga mulai dikenal. Kini, di abad ke-21, jam semakin canggih dengan munculnya jam pintar. Selain menunjukkan waktu, jam pintar juga dilengkapi dengan berbagai fitur seperti pelacakan kesehatan, notifikasi, dan kemampuan untuk terhubung.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Dirman hadir untuk Anda di Jambi Malam ini edisi Sabtu Malam Minggu di 19 September 2026. Untuk Anda dimanapun berada, semoga sehat selalu. Dan untuk yang mungkin dalam perjalanan, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Yang malam mingguannya tetap di rumah karena banyak kabut asap, tetap di rumah, jaga selalu kesehatan. Untuk Anda yang tetap setia mendengarkan kami di 88,5 MHz melalui streaming, terus juga RRI digital maupun radio terestrialnya, yang setia juga mendengarkan melalui stasiun relay di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tukak Ilir. Ada informasi, ini seputaran komunitas sih sebenarnya, informasinya mengenai pangkas rambut, atau kalau dulu tuh ngomongnya banyak tukang cukur. Terus ada juga sebutannya tukang pangkas. Ada lagi gak sebutannya lainnya? Ya, tukang potong rambut. Nah gitu lah kira-kira ya. Banyak sekali sebutannya. Tapi kalau mengenai komunitas sendiri, ini banyak yang mengenal mungkin sebatas ini ya, tukang cukur aja. Cuma pada dasarnya sekarang itu udah modern. Sebutan mereka itu bukan tukang cukur lagi, tapi seperti ya beberapa tempat yang ada di Kota Jambi dan sekitarnya itu udah berbentuk barbershop namanya. Kalau komunitas pangkas rambut sendiri sebenarnya pendengar, ini adalah ruang tukang cukur lah boleh dikatakan, bagi tukang cukur atau barber lah. Karena banyak juga nih di luar sana udah sebutannya udah berubah jadi barbershop. Terus sebutan capster juga untuk berbagi ilmu, sebenarnya ini wadahnya. Karena mereka ini membangun solidaritas sosial dan melestarikan budaya cukur. Nah tapi ya itu tadi, yang beralih dari tukang pangkas, tukang cukur, tukang potong rambut, itu menjadi sebutan sekarang udah modern begitu, barbershop. Nah dengan kata lain, mereka sebenarnya punya komunitas sendiri, dan komunitas mereka itu ada sebenarnya di mana-mana. Bahkan ada informasi terakhir kemarin, salah satu teman mengatakan komunitas ini, kalau bagi mereka yang mau memang bergabung atau mungkin boleh dikatakan mengasah skill atau pengalaman baru, mungkin ingin menjadi tukang cukur atau tukang pangkas, sebenarnya mereka ini tidak murah ya, bagi mereka yang memang mau menjadi tukang pangkas, tukang cukur yang profesional. Tapi mereka walaupun begitu, sebenarnya di dalam komunitas tukang cukur sendiri ada sosial dan solidaritas. Kadang mereka juga menggalang dana bencana dengan cukur bayar sukarela. Ini sempat ya di Kota Jambi dan sekitarnya. Wah, udah lama betul ini sepertinya kejadian. Di antaranya itu kalau tidak salah, nanti boleh di searching kembali, tahun-tahun 2023 atau 2022. Nah itu mereka biasanya ada buka seperti pameran atau mungkin lomba lah boleh dikatakan. Ada juga mereka namanya cukur gratis untuk salah satu, mungkin mereka kemarin lebih ke anak yatim piatu, itu ke tempat-tempat panti begitu. Itu ada sebenarnya di Kota Jambi dan sekitarnya. Kalau untuk edukasi dan pelatihan, mereka ini juga ada sebenarnya membuka workshop atau mengadakan workshop teknik potong rambut seperti fade atau rolling dan penggunaan clipper yang presisi. Kalau bahasanya sekarang tuh udah clipper namanya. Kalau dulu ya gunting ya. Nah, sekarang udah pakai clipper. Dulu tuh memang benar-benar bila dikatakan tradisional sekali ya, menggunakan gunting pada dasarnya yang bentuknya banyak tuh. Ada yang memang gunting biasa, terus gunting yang panjang pendek, ya gimana ya sebutannya, pokoknya itu lebih ke menggunakan gunting. Dan memang alat cukurnya itu alat cukur kalau tidak yang diasah itu menggunakan silet. Nah itu dulu banget ya, tapi sekarang udah berbeda. Sebutannya kan tadi udah beda tuh. Informasi lainnya kita hadirkan nanti ya pendengar. Kami harap tetap di 88,5 MHz.

Indonesia, baru-baru ini diberitakan bahwa Presiden nyaris memakan buah yang mengandung formalin saat berkunjung ke Labuan Bajo. Hal ini diketahui lantaran sampel yang dites oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM ternyata menunjukkan adanya kandungan formalin di buah-buahan tersebut. Dan gara-gara itulah berbagai buah-buahan yang ada di Labuan Bajo langsung diperiksa. Berita ini tentunya membuat kita sadar kalau seorang presiden saja nyaris menyantap buah-buahan berformalin, betapa seringnya bahan-bahan seperti itu beredar di sekitar masyarakat kita. Bayangkan saja, formalin yang biasanya dipakai sebagai pengawet di laboratorium ataupun sebagai pengawet jenazah justru ada di makanan kita sehari-hari. Penelitian sampel yang dilakukan oleh BPOM malah menunjukkan bahwa formalin sudah seringkali dipakai pada makanan yang sehari-hari kita konsumsi. Misalnya mie basah, ikan asin, bakso, dan tahu. Bahkan belakangan ini, formalin pun ditemukan pada kikil. Motif memasukkan formalin ke makanan. Tentunya hal utamanya adalah karena ingin mendapatkan keuntungan. Dengan menggunakan formalin, makanan pun menjadi tidak cepat membusuk. Tahan lama sehingga pedagang merasa untung. Tapi sayangnya, mereka untung tapi merugikan dan membahayakan nyawa orang lain. Dalam sebuah bisnis, ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Kebanyakan pedagang atau penjual yang menggunakan cara-cara licik dan jahat seperti ini umumnya hanya mendapatkan keuntungan sesaat tetapi tidak mendapatkan berkah. Bicara tentang bisnis yang langgeng, kita bicara soal bisnis yang harus halal, tidak menipu apalagi sampai membahayakan keselamatan dan nyawa orang lain. Apa artinya keuntungan sesat? Tetapi untuk jangka panjang, kita tak mendapatkan bisnis itu lagi. Sebuah bisnis yang bertahan jangka panjang haruslah bisnis yang melakukan sesuatu dengan tujuan yang mulia. Ketika pelanggan tahu dan paham bahwa kita tak menggunakan bahan yang berbahaya, apalagi kita jujur dan konsisten melakukannya, maka pelanggan pun akan lebih percaya dan setia. Bahkan, kadangkala ada banyak pembeli yang bersedia membayar lebih mahal, tapi produk yang dibelinya itu aman dan tidak mengandung limbah berbahaya daripada yang murah, tapi berbahaya dikonsumsi. Di bisnis UMKM yang mau bertumbuh dan berkembang serta langgeng, usahakan untuk melakukan bisnis dengan cara-cara yang halal serta tidak merugikan. Dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari tim Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
2: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
1: Oh baik, Pak.
2: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
1: Oh gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
2: Maaf, Hen, tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
1: Oke, siap, Pak. Siap.
2: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu, sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya, kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
1: Wah, maaf Pak, kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh, dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

berbicara mengenai tukang cukur alias pangkas rambut. Kalau mengenai tadi edukasi dan pelatihan, sebenarnya mereka ini ada beberapa tempat yang mengadakan workshop yang bisa diikuti. Ada yang free, ada yang memang berbayar. Banyak sih sebenarnya. Kalau untuk pemberian sendiri, kolaborasi praktik langsung dengan sekolah atau pembinaan, sepertinya mereka juga ada, tapi tidak rutin. Karena memang bisa jadi untuk tukang cukur sendiri ini kan ada yang memang fokus melayani customer. Jadi tidak banyak sekali untuk mereka, banyaknya kegiatan di outdoor. Tapi kita coba juga mengenal beberapa komunitas yang kalau di Indonesia itu komunitas pangkas rambutnya yang lumayan ada nama lah ya. Tidak hanya mungkin di Jambi saja, tapi ini tempat-tempatnya ya banyak yang orang taunya kalau di Jambi itu dari Padang alias orang Minang. Memang mereka ini ada komunitasnya tersendiri. Ada PPRG, Persaudaraan Pangkas Rambut Garut. Terus juga ada MBA, Minangkabau Barber Association. Keren kan namanya. Padahal mereka tuh tukang pangkas, tukang cukur gitu. Tapi yang ini yang kerennya. Terus ada juga Barbershop Republik Indonesia. Ini lebih ke untuk pelatihan dan info locker sebenarnya ya. Mereka ini ya sebenarnya sembari juga membuka lowongan untuk mereka-mereka yang memang pengen jadi tukang pangkas rambut. Nah, tapi itu tadi yang saya bilang, mereka ini biasanya berbayar ya. Kalau untuk pelatihan itu jarang sekali yang benar-benar free. Kalau berbicara mengenai sejarah mereka juga, komunitas pangkas rambut ini sendiri sebenarnya ada salah satu buku Peradaban Rambut Nusantara karya Oki Andreas dan Fatsi Anzani mencatat sejarah budaya pangkas rambut lokal. Sebenarnya ini sudah ada di buku tersebut, sudah dibukukan. Untuk Anda mungkin pendengar yang penasaran, bisa juga searching nanti tentang buku Peradaban Rambut Nusantara. Ini lebih ke tentang komunitas, terus juga jejaringan barber, sejarahnya kok bisa ada gitu ya, komunitas pangkas rambut. Nah, itu nanti bisa Anda baca di sana. Untuk Anda yang tetap setia bersama kami, nanti bagi Anda yang ingin ikutan Ruang Rindu Karaoke, ditunggu di line telepon.

0: Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung malam hari ini di line telepon 0811-6707-8850. Dan malam hari ini kita karaoke, boleh pop Indonesia atau manca, pop Indonesia atau manca, boleh. Tapi tak boleh lagu dangdut, ya cukup saja lagu pop, lagu Melayu pun tak boleh. Pokoknya lagu pop aja ya. Yang mau gabung, yang cuma sekedar salam-salam boleh lain telepon atau lain telepon, lain WA juga boleh. Selamat malam.
1: Selamat malam kembali, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mbak Ika.
1: Suaramu masih belum pulih.
0: Belum, ya begitulah kira-kira.
1: Kurangan air.
0: Ah, begitulah, udah mulai kering kerongkang.
1: Apalagi kantong.
0: Aduh, jangan ngomong itu dong, aku sedih.
1: Jadi,
0: pokoknya kalau udah mendaki itu menuju ya kan tanggal 20 lebih itu tuh kayak iya. Ya Allah lah masih lama.
1: Tapi kan arah ke rumahmu yang mendaki kan.
0: Betul, ada mendaki, belok. Ada menurun, ada jalan ancur, gas pokoknya.
1: Ya, yang penting
0: hatiku
1: tidak hancur.
0: Aduh, hatiku gak hancur, cuma udah berkeping-keping. Emang mau nyanyi yang mana nih malam ini? Tapi sebelum itu mengenai kondangan, kalau di musim ini apa namanya kabut seperti ini masih tetap kondangan?
1: Bukan kondangan lagi tuh, suara organ terdengar tuh.
0: Waduh.
1: Rewang besok.
0: Ah enggak asik, mereka enggak asik enggak ngundang saya.
1: Hubungan udah diantar, aturan disuruh rewang dari hari Selasa. Mohon maaf deh, hari minggunya gitu. Ini sendakan nih,
0: biasanya
1: aku nyanyi.
0: Ya Allah, kok saya gak diundang ya?
1: Enak-enak diundang.
0: Ya gak kenal, lu siapa?
1: Langsung utuh gitu ya. Utuh gitu. Oh ya.
0: Ah, apa tuh lagunya?
1: Oh ya, bingung. Suaraku gak tek. Maksudnya ini kan bukan HP yang center kan, yang HP center kayak paket.
0: Oh.
1: Ini pakai HP yang ada WhatsAppnya, kedengeran gak sih?
0: Dengar ini.
1: Oh, takutnya kadang kecil gitu.
0: Tidak apa-apa lah Mbak, jadilah.
1: Iya, jadilah yang penting hadir.
0: Iya, betul. Penting nyanyi gitu.
1: Iya, kayak dangdut ya.
0: Mbak,
1: ini lagu apa ya?
0: Ahem.
1: Apa enggak ya? Yang andaikan malam yang sepi.
0: Jodohnya apa itu?
1: Pasti tak cintaku tak terbatas waktu atau cintaku tak akan berubah. Kayaknya iya. cintaku tak terbatas waktu kayaknya sih.
0: Benar enggak tuh?
1: Benar.
0: Sorry. Iya benar nggak tuh judulnya?
1: Benar.
0: Aduh, takut salah lagi kita. Coba cek dulu
1: sebentar. Ani Karera.
0: Ani Karera. Ani Karera.
1: Dasar mancing.
0: Soalnya saya tadi tiba-tiba meledes gitu. Apa namanya, batuk jadinya ya kan.
1: Nah itu deh,
0: iya.
1: Kebanyakan risau ya.
0: Enggak ngaruh itu, bukan itu.
1: Tapi anda aku kan mau nyari yang
0: apa?
1: Iya, mau nyari yang balado yang kemarin.
0: Balado bilang. Jangan Mbak, itu pedes.
1: Iya kan? Biasa saja. Oke,
0: okay. Siap ya.
1: Iya.
0: Pedes sih, pedes sampai ke kerongkongan.

Kerinduanku pada dirimu tak pernah berhenti, walau berjuta godaan mengganggu.

0: ada selain dirimu. Kenapa Mbak?
1: Suara saya itu
0: suara apa itu?
1: Suara seng lo, seng rumah lo.
0: Lah.
1: Kan lagi ini organnya udah
0: Oh, tak kira hujan toh.
1: Maunya kan air sungainya udah kering kan.
0: Ya Allah. Kita mengadu kemana lah kira-kira ya.
1: Tinggal sepolongan ya ampun, tinggal satu polongan.
0: Masih mending ya Allah.
1: Nggak bayangin sampai seminggu dah hujan lagi, aku yang kerja lagi ya ampun.
0: Sepertinya kita harus mandi ke Sungai Batang Hari.
1: Kering juga ya, jebur-bur gitu ya.
0: Iya.
1: Pernah lihat belum?
0: Apa
1: udah pernah lihat belum di Gentala itu kan ada... Kita tidak di Gentala. Pernah lihat belum ada anak-anak kecil terjun dilempar duit? Pernah lihat?
0: Belum.
1: Nah, bayangin lah kayak kita mau nyebrang dari Bakauheni ke Merak. Merak Bakauheni kan begitu kapal berjalan kan ada yang berenang. Nah, kayak gitu. Dikasih duit gitu ya Allah demi mencari ini loh.
0: Apa?
1: Nah, kan ya anak kecil sih mencari duit beneran.
0: Gak ngajak saya itu, gak ngajak saya.
1: Mau terjun.
0: Mau
1: terjun.
0: Asal disawer sejuta. Udah salam. Orang pada
1: semuanya.
0: Nunggu.
1: Semuanya.
0: Siap.
1: Salam sehat, salam kompak, kompak, salam sehat. Buat dirimu juga tetap semangat.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Ika. Oh, ngono di sawer, terjun di sawer. Ya elah, saya juga mau dong. Kalau aja ya kan, kalau saja bisa, tak mau juga. Kita lanjut ke belakang yang mau bernyanyi. Selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lah sudah tahlil tadi yuk.
2: Tahlil.
0: Ah, doa ya.
2: Sudah.
0: Oh, aduh acara tahlil ya.
2: Aduh pula bertanya tuh yang ida.
0: Nah, saya kan cuma nanya. Kalau baik. Orang tahlil siapa tahu kan manjatkan doa hujan.
2: Oh, jadi terjadi dah.
0: Iyo. Tak bisa lagi orang pakai solat istisqa, ya udah kita tahlilan berame-rame. La ilaha illallah, la ilaha illallah ya Allah.
2: Begini bukan darah kelepon pecah.
0: Tapi masih ya, di sana masih juga kondangan yuk di saat kondisi saat ini.
2: Masih aduh lah.
0: Mantap.
2: Aduh lah. Ya, nggak makan daging rendang, nggak makan sapi, udah tergila dia.
0: Saya cuma kasihan biduan itu kan suaranya serak kayak saya. Cici ciru katanya.
2: bukan pesona, ada di pesona.
0: Yeah. Bang goyang bang. Astagfirullah ya Allah. Masya Allah. Nak nyanyi yuk.
2: Nggak, nak ngota.
0: Nak ngota. Iyalah. Yuk. Coba duduk di siko yuk. Aku nak berkata.
2: Ayo kita nyanyi Jambi lah kalau tak
0: itu. Akulah di mabuk cinta. Tiang malam tak berjemato. Lagu
2: kalau
0: apa ni?
2: Kalau tak dapat, aku jadi gila.
0: Jadi yang mana lagu kita ni?
2: Aidah di rumah ni. Kan jadi buyar, nyapol.
0: Tak tahu pula lagu itu.
2: Tunggu dulu.
0: Cincin kepalsuan juga boleh.
2: Nah, sudah. Carikan dulu Putri Gisela.
0: Putri Gisela siapa Putri Gisela tu?
2: Aku kenalan dulu.
0: Kasih
2: cintaku, wasiat cintaku.
0: Kayaknya itu mantan saya itu.
2: Mantan yang keberapa?
0: Mantan yang tak pernah dianggap sebagai kekasih yang tak dianggap.
2: Mantan yang tak bisa terlupakan.
0: Bisa mencoba.
2: Cari dulu lagu tu,
0: wasiat cintaku judulnya.
2: Iya, tapi dia dua versi itu. Ada yang nada cewek, nada wanita tuh ngambil nada wanita.
0: Oh, nada wanita, wanita. Tiang negara.
2: Konser di.
0: Ah.
2: Konser di mana? Sarang Musera.
0: Lah kan dari kemarin Ayu tuh lah cuma ada pekasoan, enggak peka.
2: Tunggu aja nak minum dulu. Aida.
0: Astagfirullah, aduh. Saya tuh udah dari berapa hari yang lalu yuk, suara saya tuh tapi makin iya. Seksi, benar. Itu lah tuh.
2: Iya, yuk, maklum lah.
0: Lah tuh.
2: Ada dah.
0: Katanya nada
2: ya,
0: wanita.
2: Hai, bilang lah kau tua.
0: Aku nada wanita ha, kau.
2: Ya, nada wanita.

0: Saya tak tahu lagu iki. Ya wis saya tak diam aja. Ra reti aku lagune iki.
1: Masak ra reti lho. Iya.
0: Pikiran,
1: panas nih kan di Allah berkeringat ayo.
0: Kok bisa? Di sini kan dingin, Mbak.
1: Iyalah di situ.
0: Dingin.
1: Panas nih kan malam ini apa hujan ya?
0: Dingin sekali malam ini.
1: Tidak, iyalah di panas nih kan memang malam ini tidak ada macam biasa.
0: Jangan-jangan yuk, jangan-jangan, dak.
1: Jangan-jangan apa?
0: Kita harapkan semuanya hujan. Soalnya tadi itu ya, katanya daerah Sabak hujan yuk.
1: Iya yo.
0: Iya kawan saya ngasih tahu.
1: Iya. Tadi itu memang ada tadi posting di RT di sini Tomanila. Di bagian RT 3 hujan. Nah bagian depan ini ada hujan kok aneh. Padahal sama desanya. Nah.
0: Kurang diselawati itu yuk. Iya.
1: Nah, enggak tahu lah padahal macam sama tapi kok bisa gitu mah.
0: Ya, apapun bisa terjadi lah yu. Bahkan yang enggak jodoh pun bisa yu.
1: Astagfirullahaladzim, sudahlah enggak usah lah dikenang lagi, buanglah.
0: Tak disangka sangka engkau.
1: Bukan gitu nyanyinya itu, yang itu yang kemarin.
0: Oi, Mak. Coba duduk di siko, Mak. Salam lah yuk eh. Lamun ya.
1: Ai dah budak tu lah tu.
0: Budak tu tamanan ta budak.
1: Ada lagi, ada lah budak tu. Yalah salam lah dulu buat Dirman. Selamat malam, sehat selalu ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Sudahlah, tak usah dikenang lagi mantan tu cari lagi.
0: Siapa yang kenangi mantan? Mantan yang kenangi saya.
1: Main lagi tak bisa move on. Iya lah banyak putra RPE masuklah gabunglah sama ni Abu Dani.
0: Iya salam.
1: Sudah tu Bang Ramlan, sudah tu Bang Simon, Bang Simon gabung Bang Simon. Juga Bang Juli, Bang JJ juga Bang apa Bang Bujang. Yeah. Terus ada Mama Tia, adanya. Apa Nur Aisyah, Katina juga Pero ya, siapa lagi? Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Siapa lagi ya? Bang Yoga.
0: Ya ingat me.
1: Bang Andi Cakra, Winata, sama ayang Betnya Dika ya, saya selalu lah pokoknya.
0: Amin.
1: Bang Abdullah juga. Jelas semua lah dia.
0: Siap, siap yuk.
1: Mbak Didi, semangat selalu, sehat selalu pokoknya ya.
0: Amin, insya Allah.
1: Ingat kata Ayu tadi, jauh-jauh lah, move on gitu
0: move kan. Iya, iya, iya, iya, ya. Siap.
1: Iya, makasih banyak ya.
0: Iya,
1: oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Mbak Anita. Terus juga informasi tadi dari teman yang ada di, teman-teman kita yang ada di RRI SP Sungai Penuh, itu juga hujan rupanya tadi di sana. Sekitar sorean lah ya, sekitar pukul 4 atau pukul 16 atau pukul 17 ya. Itu hujan daerah Kota Sungai Penuh dan sekitarnya. Selamat malam Pak De.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Allah Pak De, lama tak bersua lewat udara.
2: Iya tapi
0: apa Pak De? Tapi apa? Raiso nyanyi ya iso to. Siti-siti wae.
2: Siti-siti wae. Mas Firman.
0: Alhamdulillah insyaallah sehat Pak E. Apa tuh?
2: Syukur alhamdulillah. Kabare kamu nelpon hujan ya?
0: Di mana?
2: Yang bilang Mas Didi tadi?
0: Iya, daerah ini Sungai Penuh dan sekitarnya Kerinci juga ada hujan. Tapi sebenarnya kemarin karena kan teman-teman di Sungai Penuh juga sering update kan. Kemarin malam juga hujan itu di sana.
2: Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kebagian ke sini ya.
0: Iya, makanya tuh kayaknya dia arah ke barat dulu. Teman saya juga yang di seputaran apa namanya belum sampai ke Kota Padangnya, itu daerah Alahan Panjang. Terus juga di daerah apa namanya itu Solok Selatan, itu katanya ada hujan walaupun nggak sering, kadang seminggu dua kali, kadang seminggu sekali katanya. Gitu.
2: Iya, mudah-mudahan kebagian Jambi.
0: Amin, ya. Insyaallah. Iya. Pade, kalau kondangan di kondisi saat ini kabut asap masih ada juga, tetap ada kondangan?
2: Tetap ada.
0: Tetap ada orang ya, nggak iya. Ngaruh ya kabut-kabut gini.
2: Nggak ngaruh. Kalau aja pasarnya ya. Iya, aja dulu lah.
0: Iya, karena memang mereka udah jauh-jauh hari juga ya, Pak Dea, buat acara.
2: Iyalah, rencana itu sudah berapa bulan yang lalu gitu loh.
0: Iya.
2: Mungkin bisa-bisa setahun atau setengah tahun kan.
0: Betul. Tapi malam ini kita mau nyanyi yang mana nih, Pak De?
2: Toh aku udah kok nyanyi.
0: Nah, jadi gimana toh?
2: Salam-salam, Bang.
0: Oh, ya wes, rak popo. Salam untuk siapa?
2: Dadi guyu, dadi guyu wong-wong to, Mas. Meneng wae engko dikit-dikit kok ana musik ya.
0: Rak popo.
2: Kalau yang Mbak Ayu siapa tadi yang terbaru turun?
0: Itu Sungai Toman, Mbak Anita.
2: Oh ya, Mbak Anita, salam kenal Pak Tim ya. Buatnya Abdul yang di lorong Ibrahim. Buatnya Bu Yani yang di Lebak Bandung juga ya, apa kabar? Buatnya Pak Sarbin monitor nih, Pak Sarbin dulu, Pak Ale. Mas Ramlan juga, buatnya Mas Ijal yang kedua juga, Tamrin, gak ketinggalannya. Buatnya siapa lagi ya, buatnya Uun, buatnya Liminnya. Dan yang paling penting, paling khusus, iyalah Mas Firma.
0: Siap, Pak De.
2: Selalu sehat ya.
0: Amin, insya Allah.
2: Ya, terima kasih Mas Firman ya.
0: Sama-sama, Pak De.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak De. Yang ada di seputaran Palmera, Pak De Ahmad. Raisa nyanyi wis ra popo. Kita break dulu ya, pendengar. Yang mau bergabung nanti masih bisa. Masih panjang waktu kita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngura Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Itu jam berapa ini? Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
1: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
0: Mulan, kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya, satu episode aja lagi.
1: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
0: Oh, bagus banget endingnya, so sweet banget.
1: Vin, aku pulang ya, udah lewat maghrib nih.
0: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
1: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
0: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.

0: Cendol Dawet, minuman rakyat yang gampang ditemui di kaki lima pinggir jalan sampai restoran mewah. Tapi tahukah Anda, Cendol Dawet pernah dinobatkan sebagai salah satu dari 50 minuman terenak di dunia versi CNN Internasional pada tahun 2018. Ternyata, meskipun sederhana, minuman ini diminati oleh masyarakat dunia.
1: Anda masih bersama Ruang Rindu.

0: pendengar kita lanjutkan untuk Anda yang mau karaoke malam hari ini. Lain telepon 0811-6707-8850. Selamat malam Bang Andi.
1: Selamat malam juga Bistiko.
0: Iya Bang Andi, gimana kabar?
1: Apa kabarmu sayang?
0: Alhamdulillah sehat. Bang Andi gimana?
1: Jadi temanya apa?
0: Ini kalau masalah kondangan di saat kabut gini tetap ada nggak kondangan ini, Bang Andi?
1: Nggak lah.
0: Nggak ada libur ya?
1: Jarang pergi kondangan.
0: Nggak mau, males.
1: Karena yayangku jauh.
0: Oh, so sweet, jauh ya kan?
1: Kalau nganteng orang lain nanti marah.
0: Ya pergi sendiri aja.
1: Aduh. Orang gandeng-gandengan kita sendiri nggak enak loh.
0: Nah, saya tapi saya nggak apa-apa pergi sendiri, udah terbiasa.
1: Aku jadi iri.
0: Iya. Malam ini emang mau nyanyi yang mana nih, Bang?
1: Saya mau bawa lagu yang pendek-pendek aja dari Kus Plus.
0: Yang mana tuh?
1: Kolam susu.
0: Kolam susu, bukan ya. Lautan, hanya kolam susu. Ya. Siap ya?
1: Ya, Bang Firman, anu kan kalau masuknya aku kurang apa masuknya?
0: Oh, saya juga kurang ya. Lanjutkan.
1: Ya.
0: Bukan lautan,
1: hanya kolam susu.

0: Seandainya menghampiri dirimu. Ini lagunya simpel ya, kayak bukan nyanyi ini.
1: Halo Bang Firman.
0: Iya abangku.
1: Aku itu tuh nyanyi dengarnya di aku yang lebih suara di radio sana.
0: Oh.
1: Aku tak nanya ke sini salah salahin ya aku.
0: Ya udah. Salam boleh untuk jadi siapa?
1: Aku dengar sini, aku dengar di sana, di radio sana.
0: Mm-mm, salam
1: dari
0: boleh.
1: Radio dia. Salam dek, sayang. Dika, salam sudah.
2: Ya, oke. Ya.
1: Salam.
2: Oh ya, salam ya, salam pertama buat kak yang masih bertugas, salam sehat, semoga sukses. Kalau pulang ya hati-hati, semoga sampai di rumah juga dengan selamat.
0: Amin.
2: Terus salam buat yayangku Andi Cakrawinata yang ada di Jambi. Terima kasih sayang. Udah hibur Dika di waktu lagi kerja nih. Lagi.
0: So sweet. So sweet. Ada lagi?
2: Suaranya bisa. Siap. Membuat Dika tambah semangat beraktivitas.
0: Ya alhamdulillah. Ya ada lagi?
1: Malam kerja tugasnya dek ya.
2: Iya itu sayang.
1: Terima kasih Bang Dirman.
0: Sama-sama. Ya. Makasih Bang.
1: Sama-sama.
0: Iya, terima kasih Bang Andi Cakra yang ada di seputaran Simpang Kawat. Beliau konversi dengan Ayang Beb. Jadi ya begitulah ya kira-kira. Ada suaranya agak berisik. Rupanya suaranya mentul. Selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Simon.
1: Ya, apa kabar Bang Simon?
0: Alhamdulillah, Bang Simon gimana? Kenapa?
1: Hujan di sini tadi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, nggak deras, tapi adalah nggak 1 jam lebih lah.
0: Masya Allah, berkah.
1: Apa ya kan? Jadi, pandang-pandang adik dari
0: seberang.
1: Nyanyi tadi dia.
0: Rupanya dia jauh dari seberang.
1: Udah nyanyi Pak Dirman tadi.
0: Oh udah toh.
1: Iya yang di Sungai Toman.
0: Oh bukan main.
1: Baca duit.
0: Oh bukan main. Lala.
1: Iya yang mau tanya aku pantai dari seberang.
0: Bang Simon, tapi ini kondisi kabut seperti ini tetap ramai ya kondangan di sana ya?
1: Woi banyak, Mas Dirman, hari-hari gini nih banyak.
0: Tetap ya, nggak ngaruh ya?
1: Nggak lah, mau pengunjung kan kalau biasanya kalau orang Jawa kan pakai hitungan, Mas.
0: Betul.
1: Jadi ya nggak pandang, ini cari apa terang gini, nggak ada peduli. Ya. Menurut orang tua itu tradisi itu ya.
0: Iya. Nah, kuat betul ya. Hitung-hitungannya kuat betul.
1: Nah juga kayak gitu. Gak pakai hitung-hitungan gabrul aja.
0: Iya.
1: Zaman sekarang modelnya gabrul.
0: Iya. Mas Jemon mau nyanyi yang mana nih?
1: Gimana?
0: Mau nyanyi yang mana?
1: Cari jalan terbaik aja lah.
0: Ku cari jalan terbaik.
1: Yang super. Perkaroke.
0: Super. Oke lah kalau begitu. Kita kasih yang super bagus lah pokoknya ya. Bang Simon silakan siap-siap.
1: Oke.
0: Walaupun sebenarnya Bang Simon agak putus-putus suaranya, Bang.
1: Iya,
0: enggak apa-apa lah ya. Dicoba. Ku cari jalan terbaik.
1: Yang super karaoke ya.
0: Iya betul.

Bagai perayaan

Yeah.

0: Bang.
1: Iya benar, suara abang agak hilang-hilang, nggak apa-apalah. Yang penting iya, udah kelar ya kan.
0: Iya, itu suruh apa nyanyi lagi Banita, enak suaranya.
1: Bukan main. Boleh
0: lah. Gabung lagi lah itu Banita.
1: Iya, kalau sepi gas bilang.
0: Lagu-lagu Marian Banita enak itu Banita itu, pas iya, suaranya itu. Wah, nanti kita Mas Iman ya.
1: Iya, boleh salam.
0: Mas Iman, selamat malam, selamat siaran, membawa Torisi malam. Semoga sukses.
1: Amin.
0: Dan bulannya Ibu keselamatan di jalan ya. Hantu Mbak juga tadi, Mbak Peru, Mbak Ajingnya juga, kita Dewo, Pelan, Bang Kabi, Bang Abdullah, Bang Jiji ya, Bang Bohori juga. Banyak ini kalau diselaminya. Pokoknya salamnya buat semua-semuanya ya, tanpa terkecuali ya. Janji kita waspada ya Mas Iman. Asap ini banyak Mas Iman.
1: Betul,
0: ya,
1: betul, betul.
0: Sekarang waspada kalau bisa pakai masker Mas Iman ya. Ya, adanya hujan ini agak mengurangi juga ya Mas Iman. Iya, agak
1: lah
0: ya kan. Pokoknya salamnya buat semuanya ya.
1: Siap.
0: Nah, nanti kalau agak lengan nggak ada kerugian masuk lagi nanti. Ayo Vanita, jamu lagi nanti. Terima kasih waktunya Mas Iman. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam Bang Simon, terima kasih. Ya kalau nanti seandainya sepi di ujung ya menjelang pukul 23 nggak apa-apa, ulang lagi. Iya, saya soalnya kalau nyanyi nggak bisa nih ini. Bukan nggak bisa, tapi hancur. Pokoknya untuk ada pendengar yang kalau nunggu biasanya nungguin ya karaoke malam minggu, silakan dan telepon 0811-6707-8850. Kalau nyanyi kayak apa gatalnya itu, waduh gitu, kerongkongan. Nanti yang mau bergabung masih bisa di line telepon, ditunggu 0811-6707-8850.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.

0: Eh, Caca, tahu nggak sih? Banyak banget anak-anak di tempat kita ini yang sering sakit-sakitan. Dan pertumbuhan badannya nggak naik-naik, Caca.
1: Iya, aku juga sering lihat. Mungkin karena pola makan atau emang kurang gizi ya, Kila?
0: Itu namanya stunting, Caca. Stunting itu bahaya banget. Bisa bikin anak jadi kurang pintar dan sering sakit.
1: Terus, gimana dong caranya mencegah stunting?
0: Nah, kita bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya, dengan memberikan edukasi ke orang tua kita tentang pentingnya gizi seimbang untuk anak-anak. Selain itu, kita juga bisa ikut serta dalam program-program pemerintah untuk mencegah stunting.
1: Oke, Kila.
2: Ini habis ditune up.
3: Woi, banyak kali asapnya. Nah, saya ada ide. Nih, kamu gas biar asapnya ini masuk ke dalam rumah saya. Sekarang ini musim nyamuk.
2: Ai, laju kalau kayak gitu.
3: Ayo.
2: Nah, udah belum?
3: Belum nyampe dapur asapnya.
2: Nah, kamu.
4: Nah, ya Allah, banyak asap di sini. Apalah saleh, buset.
2: Buat matiin nyamuk itu kan harus pakai asap, Mak. Saya lihat di mana-mana itu.
4: Bukan asap penalpot motor lagi. Ya udah matiin itu motor. Napas, Mak, sudah sesek ini karena asapnya. Matiin cepetan, matiin.
5: Fogging atau pengasapan merupakan salah satu cara efektif membunuh nyamuk pembawa virus dengue yang mengakibatkan penyakit demam berdarah. Fogging harus dilakukan dan diawasi dengan tepat agar nyamuk yang menjadi sasaran benar-benar mati.

Terus siapa lagi nih yang mau karaoke? Boleh di line telepon. Tapi kayaknya kalau saya nyanyi emang gak kuat ini. Suaranya makin gak jelas nanti. Tapi pengen coba ini lagunya. Ini lagunya versinya cewek ya. Kita cari yang cowoknya, armadanya. Nah, ini kencang di suara nanti. Wah. Tapi untuk yang mau coba dua kali, Mbak Anita, ditunggu Mbak Anita. Kau meluk aku merenung. Dicoba kembali untuk Anda yang mau bergabung dengan telepon 0811 670 7850.

0: Ya emang nggak cocok saya nyanyi. Suaranya kecil banget ya. Dung dung dung dung. Aku mentari. Selamat malam.
1: Nyanyilah.
0: Nyanyilah. Saya tidak cocok nyanyi suara saya lah.
1: Sedang bagus kok nyanyi.
0: Sedang tidak baik tidak baik.
1: Hai, ada pula.
0: Nah dua kali yuk, nyanyilah yuk.
1: Kenapa yuk, kau nyuruh masuk.
0: Iyalah, apa lagu pengen lagi. Nggak tahu yang yang lain tuh pada persiapan ini kayaknya untuk kondangan.
1: Kondangan nih.
0: Tumben sepi malam ini. Pengen nyanyi yang mana lagi nih yuk?
1: Ini belah lagu. Ratu Kruasi belah.
0: Yang mana tuh?
1: Kau dan aku berbeda.
0: Kau dan aku sama-sama sudah.
1: Sudah dewasa. Nah lagu kalau dangdut enaknya.
0: Wajar tadi saja kalau kita saling menyinta. Aye.
1: Itu sih soalnya nyanyi dangdut suruh nyanyi pop tak mau pula deh.
0: Tak saya heran kalau lagu tak pop tu kayak tak masuk nadanya gitu.
1: Tak masuk nadanya.
0: Gas ya.
1: Ayolah.

Walaupun kita selalu cinta,

Yeah. Love is the

0: Iya, mantap nian ayu kita goda eh.
1: Pada kemana ya di sepi ni ya?
0: Nah itu dah tahu pula ayu eh.
1: Kalau mau malam mingguan tak?
0: Iya, menap di rumah mungkin tu.
1: Oh dia nyanyi asal ni Bedi.
0: Penyanyi apa?
1: Didi ayu request Didi nyanyi.
0: Oh my, mati awak.
1: Aish dah, dah, dah mati dah.
0: Apa lagu eh tu?
1: Tunggu dulu.
0: Ah, tunggu. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang.
1: Tak tinggi deh.
0: Apa
1: pelan-pelan saja be.
0: Apa?
1: Pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja nak masuk ni yang tu. Lagu cewek pula disuruh eh. Suara macam ini kau kata kau dusun tu.
1: Iyo kan cari nada pria.
0: Oh, nada pria dah tu. Apa kata Bang Yatno? Suara Diman makin meredu ke tema eh. Meredu dah tu.
1: Tidak tu kau bila pujaan hati.
0: Alamak eh.
1: Apa kabarmu?
0: Iya dah lah. Lagu hujan be, hujan. Hujan.
1: Yalah.
0: Hujan datang lagi. Hai, hai, hai. Udahlah yuk eh.
1: Ayolah, ya. Cuma nyanyi apa lah.
0: Pokoknya kalau kalau terakhir agak tak ada juga, ayo saya panggil lagi ya.
1: Oke lah kalau begitu. Bang ya, Simon, gabung ya. Bang Simon lagi. Kita hajar lah malam ini Bang Simon dan Api orang
0: ambil,
1: yang masuk.
0: Ambil habis pokoknya.
1: Iya. Yeah, tadi yeah. Kalau masuk, kalau dekat masuk, ayo masuk lagi kita nyanyi yang agak ngebeat dikit kan.
0: Bukan main.
1: Gas. Iya lah, lagunya Bunda Happy Kusendang. Kan yang malam minggu tuh kan ngebeat.
0: Tamu malam minggu ya?
1: Iya lah ya.
0: Ayo siap.
1: Bang Ramlan nak masuk kali dia.
0: Iya, Bang Ramlan. Tunggu Bang Ramlan.
1: Ayo lah ya.
0: Siap.
1: Ya, makasih Di. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anita. Beliau karena tadi saya panggil lagi. Nonggol lagi beliau. Karena memang gak tahu nih. Lumayan sepi malam hari ini pendengar yang mau gabung. Masih ditunggu nih. Line telepon 0811-6707 8850. Beliau nyuruh pelan-pelan saja. Nggak ketahu ya. Saya lagu pelan-pelan saja. Saya nyari nada yang agak rendah dikit lah. Cari-cari lah ya. Tapi kertas ini sebagai kekasih. Kayaknya nada yang cewek yang cocok. Kalau di saat suara kayak gini, nada cewek yang cocok kayaknya nih. Coba kita tes ya.

Nah, mana nih yang benar nih? Ngilang pula lagunya. Tiga kasih yang tak dianggap. Mana yang benar nih? Sambil menunggu Anda pendengar yang mau bergabung, nomor telepon. Mau karaoke malam hari ini 08 11 0707 0885 0. Saya coba nyanyi, tapi gak tahu nih benar apa enggak nih ya. Mana nih? Kekasih tak dianggap. Agak susah nyarinya ya kan. Soalnya ini rata-rata ini versi keyboard dianya. Ini beda. Ini sepokoknya sambil nunggu Anda pendengar ya yang mau gabung dan telepon 08 11 0707 8850.

mentari, tapi tak menghangatkanmu. Aku pelangi, tak memberi warna.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
5: Ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum? Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
6: Kamu jawab dong.
5: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
6: Ibu aku dulu juga gitu. Cerewet. Kelihatannya sih lebay. Tapi sekarang aku baru sadar, itu bukan cerewet, itu perhatian.
5: Serius?
6: Iya. Dia itu nanya bukan karena kepo. Dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk, mikirin diri sendiri.
5: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
6: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum.
5: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang iya bu, makasih.
7: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Untuk Bang Simon tadi yang barusan telepon, dicoba kembali Bang, mau gabung lagi boleh. Karena sepertinya malam hari ini belum ada tanda-tanda yang lainnya mau gabung. Gak tahu kenapa nih, biasa rame rebutan mau karaoke, ini mah sepi, pada istirahat kayaknya di rumah. Selamat malam untuk Anda pendengar yang ada di stasiun relay ini. Biasa juga dari Bungo ada yang mau nyanyi juga. Terus Pak D juga biasanya juga di Mandiangin ya kan, yang dengar stasiun relay mungkin ada tapi gak mau nyanyi. Yang ada di Bungo, Sarolangun, Bangko, dan Tungkal Ilir. Tungkal juga udah lama nih gak dengar perwakilannya dari Tungkal nih. Terus yang dari Sarolangun biasanya Mama Aisyah juga ya. Mungkin di Mama Aisyah, Mama Aisyah lagi istirahat. Mama Aisyah, Ibu Aisyah lagi istirahat kayaknya. Bang Simon dicoba kembali Bang Simon ya. Double Bang, gak apa-apa. Kita coba triple nanti. Kalau emang gak ada yang nyanyi, saya gak cocok. Barusan aja saya lagunya itu yang versi cewek saya bawain gak cocok. Kalau apa namanya, ngomongnya kencang itu langsung gatal banget rasa tenggorokan.

0: Kita lanjut ke line telepon. Selamat malam Bang Jul.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja Bang Jul?
1: Keliling-keliling.
0: Oh, pantesan baru nongol ke sini ya kan?
1: Iya, muter-muter mana lah.
0: Iya, jadilah Bang.
1: Ini sana hujan enggak?
0: Alhamdulillah belum.
1: Belum ya, di Muara Bulian hujan.
0: Yeay, hujan.
1: Alhamdulillah, tadi... di Seridadi, Ungku gerimis juga.
0: Mantap.
1: Hujan, tapi gerimis-gerimis itu.
0: Bang Simon tadi ngasih tahu. Bang Simon tadi ngasih tahu, katanya hujan di situ.
1: Oh iya, hujan. Iya, dia telah masuk situ, kampung tengah situ dia, dekat Muara Bulian.
0: Ya, kita belum.
1: Cuma ke Pajubang belum.
0: Kayaknya ini nunggu saya balik dulu lah, baru hujan, Bang.
1: Ya, kalau sana nak... Enggak, maksudnya kalau udah sekarang apa-apa di baju bang tapi
0: ngarepnya gitu ya kan. Tapi bang memang benar kayak semalam itu kan di tengah malam kan saya kan kebangun tuh karena batuk ya kan. Saya dengar hujan tapi hujannya bentar. Jadi hujan itu kayak ngagetin gitu.
1: Oh, ngagetin ya.
0: Iya.
1: Sebentar ngagetin. Bangunin dia ya.
0: Iya, tapi kan saya karena batuk juga jadi kebangun gitu.
1: Itu suaranya berat sekali tuh.
0: Aduh, begitulah kira-kira bang. Bang makin seksi. Tubuhmu seksi. Itu terbukti.
1: Dari suaramu.
0: Bang Juli.
1: Iya, suaramu seksi banget.
0: Iya, musim ini, musim apa namanya kabut ini tetap ada kondangan.
1: Kabut asuh. Kenapa bang?
0: Musim kabut ini tetap ada kondangan atau enggak?
1: Dari kondangan. Ada kondangan. Kabut ini.
0: Enggak lah ya. Banyak istirahat. Ah, bang. Suara Bang Juli putus-putus.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ada?
0: Iya.
1: Ada putus-putus masih?
0: Ada.
1: Putus-putus.
0: Agak mendingan.
1: Bentar.
0: Aduh, agak putus-putus. Agak geser dikit.
1: Bentar.
0: Mm-mm. Nah, bentar kok langsung terputus Bang Jul. Kenapa nih? Ya Allah. Coba lagi lah Bang Jul. Di line telepon 0811-6707-8850. Untuk yang belum sempat. Kita lanjutkan di line telepon. Bang Jul, sambil nunggu Bang Juli ya.

0: Sepertinya sebelum ke Bang Jul, kita Bang Ramlan dulu. Selamat malam.
1: Halo juga, selamat malam.
0: Halo, gimana kabar Bang Ramlan?
1: Kabarnya Alhamdulillah, masih mantap Firman.
0: Alhamdulillah, insya Allah sehat.
1: Sehat ayo.
0: Alhamdulillah Bang, gimana di sana cuaca?
1: Cuaca masih seperti biasa lah, agak berkabut.
0: Tiup-tiup dikit Bang.
1: Tiup-tiup dikit ya. Nanti tiup lang, kadang-kadang hilang, kadang-kadang timbul lagi ya.
0: Hilang timbul. Tanpa diundang ya. Datang, beda Bang.
1: Datang, itu kalau panas kadang-kadang hilang. Itu lagi timbul lagi.
0: Udah gitu. Kayak lagu Bang, datang untuk pergi. Mengapa engkau datang?
1: Sekarang terima aja lah gitu. Mau datang mau pergi, yang penting selalu jaga kesehatan.
0: Iya, ya Allah. Bang, tapi kalau kondisi kabut gini emang tetap ya ada kondangan?
1: Memang tetap ada nih.
0: Enggak ngaruh ya.
1: Ada juga kondangan bisa begini.
0: Ya, semoga
1: tapi,
0: lancar Bang.
1: Sebenarnya karena kita yang penting selalu kalau pergi kan pakai masker gitu lah.
0: Iya. Abang mau nyanyi yang mana?
1: Malam ini mau coba dulu. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai.
1: Ya, nanti mungkin nggak salah dibantu ya. Malam lah ini baru mencoba lagu ini.
0: Jangan salah
1: menilai.
0: Jangan salah menilaiku, udah tuh.
1: Ya.
0: Oh iya. Coba saya cek dulu lagunya Bang ya. Soalnya takutnya ndak ini apa namanya tuh? Da ori lah takutnya. Kita lihat dulu bentar. Ini enggak benar enggak lagunya karaoke atau tidak. Oh ya benar. Siap Bang ya?
1: Yuk, ada kan?
0: Ada. Betul.
1: Ya benar-benar kalau ini dibantu ya kalau misalnya salah.
0: Siap.

jangan dalam hati dengan semua sikap diam jauh dalam lubuk hati.

0: Ah, kalau tidak terkejar nadanya, nada kita bela bang.
1: Iya, nadanya.
0: Tinggi nih nadanya, Pak. Sayang.
1: Sayanglah dulu.
0: Iya, iya.
1: Begini, apa ini musiknya ini?
0: Hilang timbul?
1: Agak lambat, gimana,
0: Bang? Oh, agak lambat. Nah, cepat kayak mana tuh, Bang? Dikoploin gitu.
1: di sini kedengaran lambat.
0: Oh, lambat. Iya, iya, iya.
1: Nah,
0: iya.
1: Jadi musiknya itu kan kadang-kadang ada kedengaran, hilang begitu kan.
0: Iya, siap. Bolehlah salam, Bang.
1: Salam Bang Diman, selamat malam. Salam tugas negara juga. Bagi Bang Simon, Bang Simon belum masuk.
0: Belum. Bang Simon udah.
1: Udah ya.
0: Tadi beliau ngasih tahu juga di sana hujan kata beliau.
1: Oh, hujan. Oh, hujan yang kali ini belum ya.
0: Belum. Tunggu be, Bang.
1: Belum ada giliran ya, Bang. Banyak mandi cakap mentah mandikannya negara. Banyak bang putera banten ya. Banyak bang Julita ini yang khusus coba lagi lah. Banyak Iba Isha ya. Banyak Mama Cia juga saat malam ya lah. Banyak Anita tadi. Banyak Ika. Banyak Sita Palima juga saat malam ya lah. Buat siapa lagi? Buat Pak Juji juga. Buat semuanya lah gitu.
0: Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bang Ramlan. Santai-santai aja ya menjelang pukul 5.03 waktu Indonesia Barat. Iya, santai. Sayanya yang gak santai, kira-kira nyanyi apa lagi ya kan? Gak cocok kali saya nyanyi. Esok kan ku jelang, takkan bisa. Itu lagunya bagus juga tuh. Takkan ada yang pisahkan kita. Agak mantul suaranya, Bang.
2: Agak mantul ya?
0: Nah, udah bagus.
2: Tadi kecil di tadi kan dekat radio.
0: Oh iya. Apa kita lagu, Bang?
2: Haruskah apa salah dan dosaku?
0: Apa salah?
2: Apa salah dan dosaku?
0: Oh, dari Deloitte ya? Benar enggak, Bang? Dari Deloitte.
2: Iya, betul. Iya.
0: Siap.
2: Haruskah

0: Mantap abang gitu. Saya pernah tahu lagu ini, tapi saya itu lebih ke lupa judul.
1: Oh iya, betul, sama lupa judul.
0: Iya, saya tahu lagu ini. Aku tak sanggup lagi. Bener. Bolehlah salam.
1: Terima. Salam untuk Bang Firman ya.
0: Semuanya.
1: Ceritain. Pokoknya lekat sembuh ya.
0: Kami di sholba.
1: Doranya itu harusnya disiram itu.
0: Udah disiram terus. Saya. Ini sebotol aja udah hampir habis dari tadi.
1: Ya, kayaknya masih itulah ya, masih nyaku-nyaku kan.
0: Iya benar.
1: Kayaknya ada apa, ada yang ganjal situ kan.
0: Sepertinya itu kenangan masa lalu.
1: Pokoknya lekat sembuh lah ya, Bang Dirman ya.
0: Siap.
1: Hati-hati juga. Tadi ada Bang Ramlan juga ya, selamat malam, selamat istirahat. Mbak Cinta juga ya, selamat malam, selamat istirahat juga ya, selamat monitor. Sehat selalu, Mbak Cinta ya. Udah janji belum ya?
0: Belum. Ada lagi?
1: Katanya naik pentas gitu ya.
0: Oh, emang naik pentas kayaknya beliau tuh.
1: Untuk Bang Simon juga, selamat malam Bang Simon. Ya, tempat terbantu juga ya, gabung. Untuk Asa, terus untuk Kak Abdullah juga, untuk siapa lagi? Untuk Mbak Anita juga ya, selamat malam. Mbak Anita ya, terus biasa karaoke itu siapa lagi kemarin dia?
0: Siapa?
1: Mas Yoga, Bang JJ juga. Iyo, ya, belum
0: Bang
1: ya,
0: JJ belum
1: gabung
0: belum.
1: Ya.
0: Betul.
1: Terus, antus semua saja lah ya.
0: Siap.
1: Bang Dirman ya. Terima kasih waktunya. Semoga lekas sembuh ya.
0: Iya, amin insyaallah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Bang Juli seputaran baju Bang. Saya enggak sakit sebenarnya ngomong. Cuma kayak terganggu aja suara. Ada suara nyangkut-nyangkutnya. Kita lanjut nanti ya, kita break bentar nih.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda masih bersama Ruang Rindu.
1: Dengar, ini sesi terakhir kita untuk Ruang Rindu. Bagi Anda yang mau bergabung, masih bisa untuk satu atau dua orang lagi di line telepon. Tapi Bang Simon tadi katanya mau nambah, boleh Bang Simon untuk kedua kalinya. Yang bergabung 08116707 8850. Soalnya kalau enggak, nanti kita tutup dulu. Saya nyanyi kayak coba yang ini. Cocok gak kira-kira ya? Cocok aja kayaknya. Sambil nunggu untuk Anda yang pendengar yang mau bergabung. Aku tersesat, ku tersesat

0: aja.
1: Udah sampai segitu udah lah ya. Makin hilang suara saya. Terima kasih tadi Mbak Anita, semoga masih dengar Mbak Anita ya. Lagunya pengen yang itu aja ya, udah spesial Mbak-mbak. Apa yang enggak ya kan? Walaupun entahlah ya, entah cocok entah enggak. Kita ajar aja itu. Untuk ada perkara yang tadi sudah bergabung karaoke, semoga terhibur terus ga hari-harinya selalu bahagia. Harapannya kita sehat selalu ya. Kalau ditanya Dirman sakit, enggak, sebenarnya enggak terlalu sakit, cuma ganggu aja ya kan, suara kayak gini ganggu. Semoga kita sehat selalu deh. Dan kesempatan bisa bertemu kembali. Harapannya Anda yang gak enak badan atau emang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Banyak istirahat, banyak minum air hangat kalau bisa. Terus untuk Anda dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Mungkin ada agendanya karena weekend, jadi ada yang libur. Kalau yang gak libur, gak, tetap kerja besok, tetap semangat. Dan yang belum tidur, menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan lagu-lagu pengantar tidur untuk Anda yang tetap setia di 88,5 MHz.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti Ruang Rindu.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kakak mau makan apa?
1: Kakak sekarang lagi pengen makan sashimi deh kayaknya, Dek.
0: Sashimi? Loh, nggak boleh dong, Kak. Itu kan ikan mentah.
1: Ya, sesekali kan boleh kali ya. Ini kakak juga lagi ngidam banget dari kemarin.
0: Ih, tetap nggak boleh tahu, Kak. Nanti anak kakak berpotensi terkena stunting, terus pertumbuhannya terlambat. Emang kakak mau?
1: Stunting? Emang hubungannya apa?
0: Ada dong hubungannya. Stunting itu kan terjadi salah satunya karena asupan makanan ibu selama kehamilan yang kurang bergizi. Akibatnya nih, gizi yang didapatkan anak dalam kandungan tidak tercukupi dan akan menghambat pertumbuhan bayi. Makanya, ibu hamil perlu juga mengabaikan ngidam yang bisa berdampak buruk bagi tubuh dan janin. Juga hindari makan makanan mentah atau tidak dimasak sempurna.
1: Oh, gitu ya, Dek?
0: Iya, Kak. Sebaiknya nih, ibu hamil itu penuhin kebutuhan gizi yang diperlukan saat masa kehamilan. Contohnya protein, zat besi, karbohidrat, dan kalsium. Jadi, nanti anak yang ada dalam kandungan kakak terhindar dari adanya potensi stunting.
1: Iya, Dek.

Di jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, salam nama budaya, salve. Saya Anak Agung Ngurah Agung Abimanyu, Kepala Kantor PT Jasa Raya Persero Wilayah Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 tahun. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita terus memperkuat peran radio sebagai media informasi dan edukasi yang dekat dengan masyarakat. Semoga radio senantiasa menjadi sarana untuk menyampaikan informasi yang akurat, edukasi, keselamatan lalu lintas, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan di jalan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi perlindungan bagi masyarakat. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81 tahun. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi, Om Salam.

0: Bro, kemarin aku dengar katanya HIV bisa nular dari salaman. Serem amat, bener gak sih?
1: Waduh, itu mah mitos level dewa cuy. HIV tuh gak nular dari salaman, pelukan, makan bareng, minjem sendok, batuk, bersin, atau gigitan nyamuk. Dan bukan juga cuman gara-gara kedekatan biasa sama seseorang. Jadi jangan parno dulu.
0: Lah, terus nularnya dari apa?
1: Yang perlu diwaspadai itu hal-hal yang nyangkut kontak langsung sama darah yang terinfeksi, pakai jarum suntik barengan, atau penularan dari ibu ke bayi saat hamil, lahiran, atau ASI. Termasuk juga kalau punya hubungan yang kurang bertanggung jawab. Misalnya gonta-ganti pasangan tanpa menjaga keamanan diri. Nah, itu baru ada resikonya.
0: Oh, alah. Pantes, banyak orang salah paham.
1: Makanya, tahu fakta itu penting, biar nggak takut berlebihan.
2: Yuk, mulai biasain diri buat cari info kesehatan yang benar, bukan mitos. Peduli sama diri sendiri, dukung orang di sekitar, dan sebarkan pengetahuan yang tepat. Karena saling jaga itu selalu berarti.
3: Sejak pertama kali diucapkan oleh Bung Karno di Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI pada 1 Juni 1945, yang saat itu belum diangkat menjadi presiden hingga ditetapkannya sebagai hari lahirnya Pancasila. Selama bertahun-tahun hingga hari ini, Pancasila tetap menjadi elemen dasar dalam pengamalan kehidupan bagi seluruh warga Indonesia. Pancasila bertujuan untuk mengakhiri dan melenyapkan segala penderitaan lahir batin kepada seluruh rakyat dengan menciptakan tata kehidupan masyarakat dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia.
4: The Pancasila. Pancasila
3: pernah menjadi bagian dari pidato Presiden Soekarno di Amerika Serikat pada tahun 1956. Para peserta kongres ini pada saat itu pun bertepuk tangan saat Soekarno membacakan satu demi satu isi dari Pancasila.
4: The Pancasila, the five guiding principles of our national life.
3: Pancasila adalah lima prinsip yang menuntun kami dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4: It gives us the five principles of our state.
3: Kelima sila itu adalah:
4: first, believe in God.
3: Percaya kepada Tuhan yang Maha Esa.
4: Second, nationalism.
3: Kedua, nasionalisme.
4: Third, humanity.
3: Ketiga, kemanusiaan.
4: Fourth, democracy.
3: Keempat, demokrasi.
4: Fifth, social justice.
3: Kelima, keadilan sosial. Pancasila merupakan ideologi yang sempurna untuk negara Indonesia serta bersifat fleksibel, yaitu dapat mengikuti perkembangan.

Dengar untuk Anda, kami hadirkan informasi update mengenai pemerintah pertimbangkan kondisi UMKM jelang wajib halal. Pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku UMKM dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 mendatang. Pertimbangan tersebut mencakup kemampuan permodalan dan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan, usaha mikro dan kecil memiliki kondisi berbeda dengan usaha menengah dan besar. Menurutnya, pemerintah tidak akan langsung mengabaikan UMKM yang belum memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Menurutnya, usaha menengah dan besar umumnya memiliki pemahaman, regulasi, serta dukungan permodalan lebih kuat. Sementara pelaku usaha mikro dan kecil masih menghadapi keterbatasan dalam kedua aspek tersebut. Pemerintah, lanjut dia, juga menyiapkan kemudahan bagi UMKM dalam memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Salah satunya melalui mekanisme self-declare yang disediakan BPJPH bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Berdasarkan ketentuan pemerintah, kewajiban sertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026 mencakup berbagai kategori produk, di antaranya makanan dan minuman, hasil sembelihan, kosmetik, obat bahan alam, serta sejumlah produk lainnya. Untuk produk makanan dan minuman, pelaku usaha mikro dan kecil, masa penahapan kewajiban sertifikasi halal berakhir 17 Oktober 2026. Dengan demikian, kewajiban tersebut berlaku mulai 18 Oktober 2026 sesuai ketentuan yang ditetapkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya, Kombes Pol Ananto Herlambang SKMM, Kapolresta Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-81 dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Mari kita terus perkuat peran radio sebagai media informasi, edukasi, dan perekat persatuan bangsa. Semoga radio senantiasa hadir memberikan informasi yang berkualitas serta menjadi suara masyarakat dan suara Indonesia. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Mau ke mana, Bu? Mau ke posyandu, Bu. Imunisasi anak. Ibu, enggak ke posyandu.
1: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
0: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
2: Ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
3: Iya, Bu, benar.
2: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
3: Iya, belum sempat, Bu.
2: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
3: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
2: Oh, begini loh, Bu. Maaf ya, Bu. Tapi anak-anak yang tidak mendapatkan imunisasi itu akan mudah terserang penyakit, Bu. Karena daya kekebalan tubuhnya yang buruk. Sehingga anak tersebut mudah terserang penyakit. Dan bisa terkena stunting juga loh, Bu.
3: Oh, gitu ya, Bu. Jadi gimana ini, Bu?
2: Ya sudah, besok Ibu pergi ke Polindes saja ya, Bu, ya. Untuk kedepannya, Dedek Bagus juga jangan lupa diimunisasi ya, Bu, ya.
3: Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu.
4: Mari kita bawa anak-anak kita untuk mendapatkan imunisasi setiap bulannya agar terhindar dari stunting.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Taufik Helmi, SPMSOS, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jambi, mengucapkan selamat Hari Radio K81. Dengan mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari kita teruskan memperkuat radio sebagai media informasi publik yang terpercaya, mencerdaskan serta menjembatani kebutuhan informasi masyarakat. Semoga radio terus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, transparan, berkualitas, sekaligus mendorong terwujudnya keterbukaan informasi publik di Provinsi Jambi. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan informasi.
1: Ibu aku chat lagi nih. Nanya udah makan belum. Padahal tiap hari nanyanya itu mulu.
2: Kamu jawab dong.
1: Entahlah, ribet. Lagi males balas chat.
2: Ibu aku dulu juga gitu, cerewet. Kelihatannya sih lebay, tapi sekarang aku baru sadar itu bukan cerewet, itu perhatian.
1: Serius?
2: Iya, dia itu nanya bukan karena kepo, dia itu nanya karena mikirin kita. Pas kita sibuk mikirin diri sendiri.
1: Ibu aku chat lagi. Jangan lupa minum ya. Padahal aku gak bilang apa-apa tadi.
2: Kadang cinta ibu tuh gak pakai kata sayang. Pakainya udah makan belum?
1: Kayaknya hari ini aku balas deh. Gak panjang, cuma bilang, iya bu, makasih.
3: Buat ibu, perhatian kecil itu berarti besar. Dan buat kita, satu balasan sederhana bisa jadi bentuk cinta.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat. Senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Pendaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Lihat nih, katanya modal 100 ribu bisa jadi jutaan. Gimana kalau kita coba?
3: Jangan, Rudy, itu judi online.
2: Ah, siapa tahu lagi beruntung kan bisa dapat.
3: Itu yang bikin banyak orang terjebak. Awalnya coba-coba, lama-lama ketagihan. Uangnya habis, utang bertambah dan keluarga ikut menderita, Rud.
2: Jadi iklan yang sering muncul itu cuma buat mancing orang aja?
3: Betul. Yang benar-benar untung itu penyelenggaranya, bukan pemainnya.
2: Untung kamu ingatin, mending uangnya dipakai buat hal-hal yang lebih bermanfaat ya.
3: Setuju banget. Gunakan internet untuk belajar, bekerja, berkarya, dan mengembangkan usaha. Ya, jadi masa depan lebih berharga daripada mengejar keuntungan semu.
4: Jangan tergiur judi online, katakan tidak pada judi online. Lindungi diri, lindungi keluarga, dan wujudkan masa depan yang lebih baik.

Selama sepekan, mari kita ajak Anda untuk merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, menggugah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ruang Rindu setiap Minggu hingga Jumat dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1.

Pendengar, informasi lainnya kami hadirkan mengenai pemberdayaan UMKM didorong berlanjut hingga akses pasar. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan, pemberdayaan UMKM harus berujung pada akses pasar. Menurutnya, akses pasar penting agar usaha masyarakat dapat berkembang secara berkelanjutan dan mandiri. Muhaimin mengatakan pemberdayaan UMKM tidak cukup melalui pelatihan dan pendampingan. Pemerintah juga perlu memastikan pelaku usaha mendapat akses pembiayaan, bahan baku hingga konsumen. Untuk informasi mengenai pemberdayaan UMKM didorong berlanjut hingga akses pasar, Anda bisa membaca lebih lengkap, pendengar, di laman rri.co.id.

Pendengar, usai sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Sabtu 19 September 2026. Dan esok pagi kami akan kembali menjumpai Anda pukul 5 waktu Indonesia Barat di FM 88,5 MHz. Sekali di udara, sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1 Jambi.

Bagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Minggu di tanggal 20 September 2026. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Jambi pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu di pagi ini yang penuh dengan keberkahan, tentunya di program 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz ya. Bersama saya Astu Landari, pendengar, semoga di pagi hari ini hati kita dipenuhi ketenangan, langkah kita dimudahkan dalam kebaikan, dan tentunya hari yang akan kita jalani senantiasa berada dalam lindungan serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Baik pendengar, yang pasti untuk segmen Jambi pagi ini Pro 1 RRI, kita akan awali pagi ini dengan niat yang baik, hati yang bersih dan semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Dan untuk itu pendengar, kita mulai dengan pengajian Al-Qur'an, kemudian nanti dengan lagu-lagu nuansa religi dan bersama kita dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bagaimana pendapat kalian jika di depan rumah salah seorang dari kalian terdapat sebuah sungai yang mengalir dan dia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah akan tersisa kotoran di tubuhnya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya sedikit pun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, begitulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengannya Allah akan mengampuni dosa-dosa. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmizi

0: Mas, kenapa nasinya gak dihabisin?
1: Kenyang, Bu. Terlanjur ambil banyak.
0: Mas, ingat gak? Rasulullah itu mengajarkan kita buat gak berlebihan dalam makanan. Iya, makanlah dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan. Rezeki sekecil apapun itu amanah loh, Mas. Kalau kita buang, bisa jadi itu hak orang lain yang terampas.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, Ayah ambil secukupnya saja ya, biar berkah kan?
2: Makanan adalah nikmat dari Allah. Menghargainya adalah bentuk syukur kita. Ambil secukupnya, habiskan dengan niat ibadah. Karena piring yang menangis bisa menjadi saksi kelalaian kita.

Kekayaan Allah tak habis meski siang malam diberikan pada hambanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh, tidak berkurang karena pemberiannya kepada hambanya. Dia mencurahkan pemberiannya siang dan malam. Tidaklah kalian memperhatikan pemberian yang Allah curahkan sejak Dia menciptakan langit dan bumi. Semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Aras Allah berada di atas air yang di tengah-tengahnya terdapat neraca timbangan yang Dia turunkan dan naikkan.

0: Jambi pagi ini.
1: Mutiara pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang mana kita tentunya masih bisa menikmati pagi ini dengan nikmat kesehatan, kesempatan dan juga umur sehingga kita dapat kembali menyapa pagi ini dengan penuh rasa syukur. Dan pendengar yang dirahmati Allah, dan tentunya kita saat ini pada segmen Jambi pagi ini dalam program acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Ini adalah ruang kecil untuk sejenak menenangkan hati, menambah ilmu dan tentunya juga menemukan hikmah di setiap perjalanan kehidupan kita. Dan pagi ini adalah awal dari sebuah harapan. Apapun yang kemarin telah kita lalui, hari ini Allah kembali memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbanyak kebaikan dan mendekatkan hati kepadanya. Untuk itu pendengar di Mutiara Pagi RRI Jambi pada edisi hari ini, Minggu 20 September 2026, bersama saya Hasti Landari dan juga rekan operator yang bertugas pagi ini ada Bung Arsal dan teman-teman yang ada di pemancar RRI yang tentunya akan menemani sepanjang siaran Pro 1 RRI Jambi hari ini. Baik pendengar, di kesempatan pagi ini tema yang akan kita bahas bersama yaitulah mengenai penjelasan kalimat umur 7 tahun diperintahkan, 10 tahun dipukul. Nah, untuk itu pendengar bersama dengan narasumber kita pagi ini, alhamdulillah di ujung telepon kita sudah tersambung bersama beliau, ada Pak Ustadz Darwanto SAG. Kita akan sapa dulu di ujung telepon, beliau sudah standby pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Apa kabar Pak Ustadz?
3: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga semuanya kita semua tetap diberikan kesehatan Pak Ustadz ya, sehingga bisa menjalankan semua aktivitas dan juga rutinitas kita pagi ini. Baik, Pak Ustadz, mengawali pagi ini dengan bismillahirrahmanirrahim, niat yang baik ya. Semoga juga apa yang disampaikan Pak Ustadz, uraian mengenai topik akan menambah wawasan kita bersama dan tentunya bisa memperbaiki diri kita semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak Ustadz ya. Dan pagi ini dalam kajian Mutiara Pagi RRI Jambi, Pak Ustadz, kita akan mendengarkan terlebih dahulu uraian singkat yang akan Pak Ustadz sampaikan terkait mengenai tema kita, penjelasan kalimat umur 7 tahun diperintahkan dan 10 tahun itu dipukul. Silakan Pak Ustadz.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi rasulillahi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para pendengar RRI sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat pagi ini, walaupun kondisi masih dalam keadaan kabut asap, namun itu adalah rahmat Allah sehingga membuat kita semakin dekat kepada Allah. Amin. Dan ternyata kita memang butuh kehadiran Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pertemuan pagi ini mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin.
2: Amin.
3: Kemudian salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi rasulillahi ajmain. para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 yang dirahmati Allah dan tentunya seluruh kru dan Mbak Hasti Wulandari yang bertugas pagi hari ini. Kita bersyukur pada Allah, kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan pagi ini dengan tema umur 7 tahun diperintahkan, umur 10 tahun dipukul, ini dalam rangka pelaksanaan ibadah sholat. Nah, ini tentu perlu mendapatkan penjelasan dan ini merupakan penting dalam kehidupan kita. Hal ini dasari dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bisolati wahum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashri sinina wa fariqu bainahum fil madaji. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat ketika usianya 7 tahun dan pukullah mereka ketika usianya 10 tahun dan pisahkanlah tempat tidurnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Apakah hadis ini menunjukkan bolehnya memukul anak jika tidak mau sholat atau bagaimana pemahamannya yang benar? Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Diriwayatkan dari kakaknya Amr bin Su'aib radhiyallahu an, disahihkan oleh Syekh Albani. Kemudian, dan benar ini merupakan dalil bolehnya memukul anak yang enggan sholat. Wal istidlali bihi wadi'un li'annahu yanal wal sobiyu wa sobiyata fil amri bisolati wa darbi 'alaiha. Pendalilan dari hadis ini sangat jelas tentang wajibnya memerintahkan anak untuk sholat dan bolehnya memukul mereka karena lapas ini mencakup anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi umur 7 tahun ini adalah umur yang sudah dianggap tahu dan anak-anak itu sudah bisa. Kemudian umur 10 tahun sudah akil balik. Jadi standar umur, standar pendidikan bisa dipakai. Makanya anak istri sekarang sudah umur 7 tahun. Kemudian yang perlu dipahami bahwa sholat adalah ibadah yang paling agung, yang pertama kali akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Inna awwala ma yuhasabu bil 'abdu yaumal qiyamah min 'amali sholatu fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Hal pertama yang dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalnya adalah sholat. Apabila sholatnya baik, maka sesungguhnya dia telah sukses dan selamat. Sebaliknya, apabila rusak, maka sungguh ia telah gagal dan merugi. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ini yang penting. Karena apa? Saking wajibnya, pentingnya sholat ini, karena diminta pertanggungjawaban yang pertama dan menjadi standar. Apabila sempurna sholat, ini yakini bahwa maka berikut-berikutnya hal lain juga akan menjadi baik. Nah, cuma yang perlu dipahami bahwa banyak yang salah paham bahwa ketika anak usia 7 tahun baru diajarin sholat. Padahal umur 7 tahun itu dia sudah tinggal jalan. Artinya apa? Pendidikannya sudah diawali dari lebih cepat lagi. Nah, ini yang penting perlu dipahami. Jadi umur 7 tahun dia sudah tinggal sholat. Nah, begitu umur 10 tahun, kenapa? Sudah akil balik. Tidak punya kewajiban, jadi sudah tahu berkaitan dengan dan kewajiban. Cuma catatannya, ada beberapa kaidah-kaidah dalam memukul anak. Tidak semuanya main pukul, main lempar, main bentak. Afwan Mbak Ana, kalau Mbak Ana, Mbak Hasti mungkin juga orang yang sayang sama anak-anak kan. Kadang-kadang kita saking sayangnya itu, bukan justru memberikan pendidikan, tapi membuat dia lalai. Nah, jadi, ya gitu Mbak ya. Nah, yang perlu catatannya adalah memukul pertama. Tujuan memukul adalah untuk mendidik. Dibolehkan itu. Dibolehkan anak syariat dalam salah satu metode untuk mendidik anak amar ma'ruf nahi mungkar. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahaya bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Artinya apa? Karena kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan anak-anak kita dari neraka, untuk menyelamatkan kehidupan di dunia, maka wajib kita suruh dia itu. Artinya apa? Kita pukul untuk masuk surga, Mbak.
2: Iya, betul. Nah,
3: kalau dibiarkan dia akan terus mundur-mundur masuk.
2: Ini juga untuk pondasi mereka nantinya, Pak Ustadz ya.
3: Awal kelihatannya kejam sih, tapi dipaksa juga, kita dipaksa masuk surga ketimbang dibiarin tapi masuk masuk neraka. Dia menyelamatkan. Cuma catatannya mukul adalah untuk mendidik, bukan untuk menyakiti.
2: Yeah.
3: Nah, sekarang diingatkan enggak? Wajib seorang muslim, seorang suami untuk memiliki istri dan anak-anaknya yang sudah mumayyiz serta semua orang yang ada dalam tanggungannya untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah dan melarang mereka dari semua penyimpangan serta wajib mengatur mereka serta mencegah mereka dari hal-hal yang dilarang agama. Ini adalah tanggung jawab orang tua saking pentingnya. Cuma tidak boleh memukul anak dalam rangka menumpahkan emosi semata. Suami istri bertengkar, anak jadi sasaran. Pekerjaan masalah, anak jadi sasaran. Masalah dengan tetangga, anak juga jadi
2: sasaran.
3: Jadi
2: sasaran.
3: Jadi itu beriman kepada anak yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Nah, kemudian lagi, setiap kalian adalah orang yang bertanggung jawab. Setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya. Seorang imam akan dimintai pertanggungjawaban. Seorang lelaki bertanggung jawab terhadap keluarganya. Ibu juga bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Ini juga penting, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis Bukhari. Kemudian catatan yang kedua, hendak pukulan merupakan langkah terakhir. Utamakan cara yang lemah lembut. Jadi sebenarnya orang marah, orang mukul itu sebenarnya sudah kehilangan akal, Mbak.
2: Iya.
3: Ini tidak bisa, itu tidak bisa. Akhirnya pandangan kekuatan yang akan dipaksa.
2: Iya.
3: Nah, tapi harapannya itu yang terakhir. Nah, kenapa? Nah, kata Qaid Idul Hakam, ketika pengajaran kepada anak sudah tercapai dengan cara yang ringan, baik berupa perkataan maupun perbuatan, maka tidak boleh beralih kepada cara yang keras, karena itu akan memberikan kerusakan yang tidak ada faedahnya. Karena dengan cara-cara yang ringan pun sudah tercapai, tanpa cara yang keras. Kalau sudah bisa dibujuk, diajak samu-samu, bukan sekedar perintah, tidak usah lagi dipaksa. Nah, sudah jalan ke masjid, masih juga dikejar-kejar, masih juga dimaki-maki, nah, itu dasar. Maka jika anak enggan sholat, tidak boleh langsung dipukul. Melainkan lebih dahulu diajak dengan lemah lembut, persuasif, dengan kata-kata yang baik, dengan bujukan, dengan apa namanya rayuan, dengan janji boleh. Pada awal seperti itu. Pukulan adalah alternatif terakhir.
2: Iya, artinya dengan memberikan reward atau hadiah gitu Pak Ustadz ya, seketika dia itu sudah mau satu kali, terus besok mau ada lagi hadiah Pak Ustadz. Ini kita orang tua nggak apa-apa Pak Ustadz yang seperti ini Pak Ustadz ya.
3: Kenapa motivasi awal kan anak seperti itu.
2: Benar.
3: Anak tuh butuh apa namanya yang dia kerjakan, dia mendapatkan hal apa itu yang itu. Contohnya mendapat tambah perhatian, tambah kasih sayang, makin dipuji udah jempol udah seneng. Apalagi di apa-apa.
2: Iya, tapi soalnya antara anak perempuan dan laki-laki nih Pak Ustadz. Nah, ini kan beda nih Pak Ustadz ya. Apakah mengajarkan daripada sholat ini dari usia dini, kalau anak laki-laki itu sebaiknya di usia berapa, perempuan berapa Pak Ustadz? Karena kadang kalau kita bawa ke masjid tuh Pak Ustadz di usia 2-3 tahun ribut gitu, malah kita nggak enakan sama orang lain gitu Pak Ustadz. Nah itu gimana Pak Ustadz untuk pembedanya antara laki-laki dan perempuan, atau sama saja?
3: Sebenarnya sih sama saja Mbak, 7-10 tahun tinggal. Kalau memang kita mau ajak dia latih ke masjid, anak jangan diusir dari masjid, jangan dimarahin dari masjid, silakan. Tapi diberikan pembinaan, pemahaman. Dan ketika kita orang tua ingin mendampingi, tapi dampingin. Nah, ketika masuk dalam sholat berjamaah, kita ambil sah paling belakang, yang paling kanan. Nah, atau kita yakinnya anak kita memang manut dengan kita. Nah, cuma kadang-kadang ada kendala begitu.
2: Kadang anaknya ini super jalan, banget Pak Ustadz, super aktif sekali sampai pas kita sholat dia sampai jalan sampai ke depan imam gitu Pak Ustadz. Nah ini kadang
3: takutnya nanti ada yang sholat buka kacamata. Nah itu stres yang sholat itu. Takut keinjak kacamatanya kan. Resikonya lebih besar.
2: Benar.
3: Nah kalau itu ada cara lain membawa anak ke masjid. Ada momen-momen kegiatan yang memang tidak mengganggu ibadah yang lain. Misalnya pada kegiatan acara atau memang hari-hari kosong, sholat pagi, sholat duha gitu kan sepi tua. Kenapa kan begitu? Hanya kita itu juga bisa metode itu. Dan tidak saat-saat khusyuk malah justru malah menjadi mudarat.
2: Nah,
3: jadi lihat, sesungguhnya kelembutan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya. Dan tidak dicabut dari sesuatu kecuali akan memperburuknya. Artinya apa? Kalau memang kelembutan itu memberikan kebaikan, sudah jalankan.
2: Iya, artinya ada perbedaan Pak Ustadz ya, antara mendidik, mendisiplinkan, dan juga melakukan kekerasan terhadap anak Pak Ustadz ya.
3: Iya, anak itu kan dia mengerjakan seperti apa yang dia pahami, seperti dia rasakan. Misalnya ada gelas, jangan pegang nak, masih mau dipegangnya.
2: Iya betul panas, Pak Ustadz.
3: Masih pegang. Nah, kita ambil gelas yang panas, biarin dia, sentuhlah dikit, kita tempelin, nanti tertempel dengan dia kan panas kan,
2: iya.
3: Nanti kita mundur tuh. Nah, kenapa? Karena dia, oh betul kata mamanya seperti itu.
2: Nah, karena gitu. Kalau udah dibilang karena, jangan, malah dikerjain Pak Ustadz ya.
3: Iya, nah, karena dia semakin semakin jangan tuh semakin seakan-akan penasaran, apa sih kok gak boleh.
2: Betul, dan saya merasakan sendiri Pak Ustadz, beda sekali antara anak perempuan dan laki-laki. Kalau perempuan kan agak sedikit nurut tuh Pak Ustadz ya, kalau laki-laki subhanallah aktifnya super sekali Pak Ustadz.
3: Misalnya nih, tiba-tiba dia ngangkat gelas ya, jangan bilang, eh jangan, kaget deh itu.
2: Iya.
3: Tapi begitu dia pegang gelas, pegang kuat-kuat nak. Pelan-pelan ya, kuat-kuat, arahkan, maka semakin dia percaya diri, kenapa dia mendapatkan legalitas dari orang tuanya, percaya dia pelan-pelan. Begitu jatuh, jangan dimarah, itu proses.
2: Iya,
3: baik. Nah, begitu dia jatuh, yang penting anaknya selamatkan dulu, aman, nah sudah, nanti kan dia tahu, ternyata yang tadi itu perlu dia belajar lagi, ada bahayanya. Perlu mengingatkan ada pesan orang tua, ada betulnya.
2: Iya. Dan nah, kembali lagi Pak Ustadz ya, orang tua juga harus belajar nih Pak Ustadz, tidak hanya anak kayaknya nih ya.
3: Iya. Luar biasa memang, memang telat. Dan dulu kita juga seperti itu.
2: Iya.
3: Nah gitu, tiba-tiba diukurkan standar dengan kita juga tidak bisa. Nah, terus boleh nyambung gimana? Jika ada sangkaan kuat akan menghasilkan maslahat. Artinya apa? Innama jazalika unihi wasila ila maslahat tadibi. Fa iza lam yahsud tadibu fihi saqata durbu li'anna wasil taskutu bisuktil maqazid. Sesungguhnya dibolehkan memukul anak adalah sebagai sarana pengajaran. Jika pengajaran tidak tercapai dengan cara pukulan, maka gugurlah kebolehan untuk memukul.
2: Iya.
3: Karena sarana gugur jika tujuannya gugur. Artinya kalau yakin dengan dimarah, dipukul, ini membuat dia semakin taat. Tapi kalau kira-kira semakin jauh, jangan dilakukan.
2: Oh, oke.
3: Ada anak itu dikerasin semakin melawan dia.
2: Benar,
3: kan?
2: Benar Pak Ustadz.
3: Ada dikerasin dia semakin manut. Tidak semua anak mau itu. Makin marah semakin nantang dianya, nah, semakin ditunggunya kita. Maka kalau itu yang terjadi, maka tidak boleh teruskan mukulnya seperti itu. Karena apa? Semakin memperburuk keadaannya.
2: Betul, nah, betul Pak Ustaz.
3: Yang muncul apa? Dendam. Nah, berikutnya apa? Itulah yang terjadi nanti, bully kepada berikut-berikutnya.
2: Nah,
3: artinya dia mendapat legalitas kalau misalnya tidak suka dengan orang, main mahamet, ajar, gitu.
2: Iya Pak Ustadz, ini mungkin yang membuat anak itu jadinya suka mukul sama orang lain Pak Ustadz ya?
3: Iya, kenapa? Dia tidak mendapatkan cara itu dengan waktu yang momen yang tepat, kapan dia harus mukul, kapan harus membela diri, kapan memang harus dia memang harus mengalah. Maka jika orang tua mengetahui bahwa si anak tidak akan jera jika dipukul, orang tua tidak boleh memukul, namun harus menggunakan cara lain yang bisa mencapai maksud. Makanya jangan diperintahkan tapi diajak yang efektif. Laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, contoh teladan tua. Jadi jangan berharap anak akan lemah lembut kalau hari-hari yang dilihat dengar suaranya kekasaran orang tua. Jangan berharap anak akan jujur kalau ibunya bohong dengan ayahnya, ayah bohongin adiknya, dan seterusnya. Nah, jadi demikian juga tidak boleh mukul anak jika ada sangkaan kuat bahwa si anak akan kabur.
2: Jadi
3: dalam keadaan.
2: Jadi keteladanan itu datang dari kedua orang tuanya dulu ya Pak Ustadz ya, dan juga anggota keluarga yang lain seperti itu.
3: Coba misalnya Mbak Ana punya anak, bilang diam seperti itu, suara itu mendengking gitu kan. Nah, mana dia mau diam, pelan. Kita ngomong pelan tapi keras. Tapi kalau dekati sayang, lembut, dia tersentuh hatinya itu. Insya Allah kan itu. Lagian juga kita tidak jengkel jadinya, ketika ditolak kita akan lebih sakit lagi.
2: Kemudian
3: terkait apa yang kami jelaskan tentang kewajiban memukul anak yang enggan tolak itu selama tidak membuat sang anak lari kabur, jika bisa menyebabkan demikian maka tidak boleh memukul.
2: Baik.
3: Terus
2: ini,
3: pukulan seperti apa yang
2: Pak Ustadz, ini ada pertanyaan Pak Ustadz sepertinya dari WhatsApp. Kita bacakan dulu Pak Ustadz ya. diselingi dengan pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti dan juga Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, saya mendengarkan tausiah Pak Ustadz pagi ini. Nah, ini cocok sekali Pak Ustadz dengan zaman sekarang ini Pak Ustadz. Anak-anak SD Pak Ustadz itu sudah tahu Pak Ustadz cara menolak atau tidak mendengarkan perintah kedua orang tua Pak Ustadz, terutama tentang sholat, karena mereka sering sekali melihat HP Pak Ustadz dan bermain HP, kadang melalaikan perintah Pak Ustadz. Bagaimana Pak Ustadz mengenai hal ini, dan adakah pendekatan yang menyenangkan Pak Ustadz tentang mengajarkan sholat kepada anak? Kebetulan saya mempunyai anak usia 11 tahun Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah Pak Ustadz tidak menyebutkan nama.
3: Nah, dan ini kasus semua orang lah Mbak.
2: Iya benar ya. Sesuai sekali Pak Ustadz ya, ini yang dialaminya ya. Benar.
3: Yang pertama, kewajiban mendidik itu tidak boleh berhenti. Penting. Hari ini dia tidak sholat, insya Allah besok, lusa, satu saat dia akan berpikir itu. Yeah. Oh, ternyata sholat itu penting.
2: Betul.
3: Itu dicatatkan oleh, dan itu harus disandar orang tua sampai mati. Itu adalah perintah atau ajakan yang tidak boleh berhenti. Biar hari ini ya mungkin telinganya panas, hari ini mungkin gelisah, tapi satu saat dia akan pikir, itu rupanya mama aku tuh ngajak aku sholat.
2: Iya, ngoceh-ngoceh terus katanya Pak Ustadz.
3: Yang kedua tadi itu memberikan pemahaman bahwa memang anak-anak itu kan begitu dia mengerjakan sesuatu harus mendapatkan sesuatu. Sholat itu perintah dari siapa, terus siapa yang ngasih itu, bahwa kasih tahu dulu bahwa kita bisa berdiri, misalnya bisa makan, ini dari Allah. Nah, di dalam sholat itu ada doa yang memang Allah sayang. Robbi fili warhamni wajiburni warfa'ni warzuqni
2: wahdini wa'afini.
3: Itu permintaan kita kepada Allah.
2: Iya,
3: Allah yang ngasih kita hidup, dia nyuruh kita. Coba misalnya kamu pingin kan mama kasih uang, kamu pingin kan kalau misalnya kamu minta uang mau dikasih, kalau kamu pingin mintaanmu dipenuhi, kalau mama nyuruh mau dah, mau lama, gitu juga Allah itu diantara itu. Jadi kalau kita nuruti kehendak Allah, Allah akan memberikan apa yang kita mau.
2: Betul.
3: Dan juga teladanan tadi Mbak, keteladanan orang tua sholat enggak, orang tua itu tepat waktu enggak.
2: Iya betul Pak Ustadz.
3: Menunjukkan enggak sedang wudunya itu. Orang tuanya pernah dilihatnya lagi pakai mukena. Orang tuanya pernah enggak lagi sujud dilihatnya itu. Nah, walaupun dia hari ini tidak sholat, besok sholat, itu namanya proses.
2: Iya.
3: Nah, berkaitan dengan handphone tadi buat kesepakatan. Nah, pertama kalau memang mau berapa menit main handphonenya. Terus jam berapa saja boleh main handphone. Momen apa saja handphone harus berhenti.
2: Kita buat aturan seperti itu Pak Ustadz ya?
3: Iya. Kita sepakati dengan dia.
2: Iya.
3: Nah, dia maunya seperti apa? Nah, nanti dia nawarkan, kita tawarkan. Ini ini Allah yang si HP nih. Nanti kalau HP-nya diambil Allah seperti apa?
2: Iya. Pak Ustadz ada yang bergabung, kita terima dulu Pak Ustadz ya. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, selamat pagi Pak Adi. Sehat Pak?
0: Alhamdulillah, amin. Baik.
2: Alhamdulillah. Baiklah, silakan. Pertanyaannya. Ya, pertanyaannya kepada Pak Ustadz Darwanto.
0: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini yang saya mau pengen tanyakan. Kita kewajiban apa itu mendidik untuk sholat ya Pak Ustadz ya.
3: Iya.
0: Terus kita menemui itu keluarga dari menantu atau mertua atau ipar. Ini kan dekat dengan kita. Terus yang lainnya tetangga. Ini enggak menjalankan sholat. Ini mana caranya ini untuk mendidik atau mengingatkan ini kepada mereka ini Pak Ustaz.
2: Okay.
0: Ini sama-sama tua begini takutnya kesinggung.
2: Iya.
0: Terima kasih.
2: Iya, terima kasih kembali Pak Adi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Pak Adi di Pulau Kicang. Ini lingkungannya Pak Ustadz, orang tuanya sudah pas nih Pak Ustadz ya, memberikan edukasi tentang sholat untuk anaknya, namun lingkungan sekitarnya itu nggak sholat, itu gimana Pak Ustadz?
3: Lingkungan tuh posisinya sama dengan handphone, Mbak.
2: Iya.
3: Artinya itulah tantangannya ketika kita di rumah ingin mempraktekkan, ingin mengajak, mengamankan anak-anak kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Sementara di lingkungan kita ada banyak faktor yang tidak mendukung.
2: Iya, benar.
3: Nah, di antaranya fasilitas rumah tadi itu termasuk handphone. Yang kedua, orang-orang yang di sekitarnya juga kadang-kadang tidak mensupport itu.
2: Iya.
3: Kalau ya itu tidak bisa kita halangi. Ada yang ya, lihat handphone, ada lihat tetangganya tidak sekolah, mungkin lihat temannya tidak sholat. Nah itu tidak bisa kita bendung. Tapi yang harus diperkuat adalah kemampuan keyakinan anak kita dengan kita, buat dia percaya dengan lisan kita. Terus seperti itu. Nah, nanti di sesi terakhir nanti akan saya sampaikan tip lain yang bisa membuat, mudah-mudahan bisa membuat anak menurut itu. Nah, jadi anak tuh banyak pilihan kok. Nah, kalau memang ada yang seperti, harus ada imbangan. Imbangannya mana? Dia ngelihat orang yang tidak sholat, kita bawa juga ke tempat orang-orang yang sholat. Nah, atau ketika misalnya mau menghidupkan TV, film-film yang edukasi tentang pendidikan tentang sholat. Banyak cerita tentang neraka, tentang surga, itu juga menarik. Menjelang tidur tuh dongeng itu juga bisa menarik itu.
2: Betul.
3: Saat tidur, jelang kan dekat dengan kita.
2: Iya, kita buat cerita gambaran tentang di neraka itu seperti apa gitu Pak Ustadz ya. Di surga itu seperti apa.
3: Kalau misalnya anaknya tanggung SMP SMA, kapan momennya misalnya, kapan saat makan keluarga makan bareng di geprek berdua, ngobrol saat santai, atau dalam mobil saat dalam mobil ngobrol santai, tadi belajar apa kak, sekolah seperti apa kak, kita tinggal apa namanya garis bawahi saja.
2: Bangun chemistry, bangun kedekatan dengan anak Pak Ustadz ya, jangan sampai ia nantinya bercerita dengan orang lain, curhatnya ke orang lain gitu Pak Ustadz ya.
3: Iya. Atau pas kita jalanin mobil, nah masuk waktu zuhur, belok ke masjid, kita parkir dulu, nak istirahat sebentar. Ke masjid dulu, kita sholat. Nah itu juga termasuk cara tanpa itu.
2: Baik, ini ada pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz ya, kita coba angkat dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Iya, Pak Ujang, silakan pertanyaannya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam.
1: Saya tanya gini Pak Ustadz. Dari kecil diajarin, besar 10 tahun apa?
2: Dipukul.
1: Jadi anak sekarang kan dari kecil 10 tahun kan rajin dia sholat. Sudah kalau masuk SMA, terus sekolah apa? Bukan sering tinggal, memang tinggalnya lah.
2: Iya.
1: Aduh, kalau rekomeng IZ sekarang kan? Mana cara mengatasi kan anak kan kalau enak atur kan tak susah aturnya itu
2: benar baik itu saja Pak Ujang.
1: Terima kasih Pak Ustaz.
2: Iya, makasih. Kembali Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kecil-kecilnya bisa kita atur Pak Ustaz sholatnya juga. Tapi pas saat sudah beranjak nih Pak Ustaz ya, remaja, dewasa, seperti usia SMA itu malah lalai. Nah, ini tergantung lingkungan, pergaulan, atau seperti apa nih Pak Ustaz? Pak Ustaz bisa jawab sekaligus menutup mutiara pagi Pak Ustaz ya, karena sudah hampir di penghujung waktu. Silakan.
3: Mbak Hasti, pertanyaan terakhir itu yang dimaksud saya tuh Mbak Hasti.
2: Iya. Gimana cara? Benar.
3: Waktu saya tidak iya dulu rajin sholat Mbak Hasti. Begitu saya sanawiyah, itu jauh dari masjid kok.
2: Iya, itu gimana Pak Ustaz?
3: Akhirnya apa? Ketika aliyah saya balik lagi. Iya, jadi memang seperti itu prosesnya. Kadang-kadang apa? Dia ingin mencoba yang lain, melihat temannya yang tidak dipaksa sholat, yang begitu bebas.
2: Iya.
3: Tapi saat dia berpikir akan kembali ketika ada dasarnya waktu sanawiyah, waktu SD, dia satu saat akan kembali kok. Sejawaban dia akan kembali.
2: Berarti nggak apa-apa Pak Ustadz ya, karena tadinya dia udah ada pondasinya gitu Pak Ustadz ya.
3: Proses tapi terus diawasin.
2: Iya.
3: Dan jangan berhenti, kita tunjukkan kalau kita mengerti sholat itu.
2: Nah,
3: itu jawabannya. Tetap bersabar maksudnya tuh.
2: Iya betul.
3: Jadi kemudian ada lagi menjelang penutup, pukul tidak boleh yang melukai misalnya. membahayakan, misal nyolok matanya atau sampai membahayakan perutnya atau dan seterusnya ya. Maksudnya adalah pukulan melukai jika tidak mempan kecuali pukulan yang melukai maka tidak boleh mukul sama sekali. Artinya membahayakan keselamatannya, justru itu berbahaya buat dia. Dan terakhir, tidak boleh memukul anak ketika akal kurang sempurna. Seperti ketika sedang emosi, sedang marah. Anak sedang nangis, jangan diperintah. Anak sedang nangis, tidak usah dikasih tahu. Tidak bisa, kenapa? Akalnya sedang tidak sempurna. Biarkan dulu dia nyaman. Nah, pas dia relax, ngobrol, nah, nanti dia akan cerita sendiri. Pelan-pelan itu saat yang tidak tepat tuh. Dia butuh nyaman. Nah, dan terakhir sebagai kesimpulan, pertama kenapa anak kita kadang-kadang susah lihat? Pertama, lihat cek makanan kita, Mbak. Mungkin ada sesuatu yang haram, sesuatu yang belum halal. Bisa jadi cara-cara kita yang kita dapatkan, justru kenapa anak ketika diberikan sesuatu yang haram maka dia berpikir yang haram. Karena apa sih? Kita akhirnya tidak menjadi darah daging yang soleh dan solehat. Makanan kita dicek dulu dan infeksi diri. Yang kedua, beri pemahaman. Nah, karena mereka melakukan seperti apa yang dia rasakan, seperti apa yang dia tahu, dan dia tidak sama pemikirannya dengan kita. Jadi itu memang butuh waktu, kadang tidak perlu dengan kita, lewat orang lain, dan media, dan temannya. Terus buat kesepakatan, misalnya setiap lima sholat waktu, setiap ada seperti ini, buat kesepakatan lah yang bisa disepakati, sehingga terus kita menjaga kesepakatan itu. Jangan kita pula yang
2: mengingkari.
3: Sudah sepakat 5 menit ada suara speaker masjid serbenti, malah sudah kita main handphone. Kan tidak seperti
2: itu. Iya, baik.
3: Nah, terakhir doakan.
2: Betul.
3: Apa bija'alni muqimash shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rob, jadikanlah aku anak-anakku orang yang tetap mendirikan salat. Ya Rob, perkenankanlah doaku. Terus itu dibacakan doa ketika kita dalam sholat, ketika anak sudah tidur pegang keningnya, ya Allah. Seperti itu, jadikanlah anakku soleh, mudah sholat, dibacakan sholat, sebut namanya, bacain Fatihah buat dia, terus seperti itu. Hati dia yang kita sentuh, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan anak kita juga menjadi anak yang soleh.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah.
3: Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz atas waktunya pagi ini. Semoga ini tidak hanya menjadi pengetahuan tetapi juga menjadi pengingat kita dan motivasi kita untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Ustadz ya. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mutiara Pagi.

0: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi pagi ini Minggu 20 September 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Dinas Ketahanan Pangan pastikan stok pangan Jambi aman. Bersama saya Hasti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, pemerintah daerah diharapkan lebih aktif dalam pemutakhiran data UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Berikut laporan Tati Wijaya.
1: Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaraan atau DJPP Provinsi Jambi mendorong pemerintah daerah lebih aktif memperbarui data pelaku UMKM melalui Sistem Informasi Kredit Program atau SIKP. Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran PPA 2 Kanwil DJPP Provinsi Jambi Asyep Syaifuddin mengatakan, SIKP memiliki peran penting dalam mengawal perkembangan pembiayaan bagi UMKM. Namun menurutnya, salah satu persoalan yang masih dihadapi adalah belum optimalnya pemerintah daerah dalam memperbarui data UMKM di wilayah masing-masing. Padahal, kata Asyep, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan SIKP sehingga data UMKM yang membutuhkan pembiayaan dapat dipantau dan ditindaklanjuti. Untuk mendorong hal tersebut, Kanwil DJPB Jambi telah melakukan koordinasi dengan sejumlah dinas yang membidangi koperasi agar segera mengaktifkan dan mengoptimalkan user SIKP.
2: Kita juga mengawal SIKP, ya, Sistem Informasi Kredit Program, di mana di dalamnya kita mengawal untuk pergerakan pembiayaan yang ada di UMKM Provinsi Jambi, kan itu ya. Kita juga bekerja sama dengan dinas-dinas koperasi UMKM untuk bisa mengaktifkan fungsi mereka. Karena salah satu kelemahan di Jambi adalah Pemda-Pemda ini kurang aktif mengupdate UMKM yang ada di wilayah masing-masing. Padahal SIKP itu fungsinya ada seperti itu bagi Pemda.
1: Asyep menilai keterlibatan pemerintah daerah diperlukan agar pembiayaan UMKM tidak hanya tumbuh dari sisi nominal, tetapi juga lebih tepat sasaran dan merata. Data tersebut nantinya dapat menjadi salah satu dasar untuk melihat sektor usaha yang belum memperoleh akses pembiayaan. Sementara itu, data pada Kanwil Dijen Perbendaraan Provinsi Jambi menunjukkan realisasi penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR di Jambi telah mencapai sekitar 5,7 triliun rupiah yang disalurkan kepada sekitar 59 ribu debitur. Sedangkan realisasi pembiayaan ultramikro atau UMI mencapai sekitar 254 miliar rupiah yang disalurkan kepada sekitar 31.900 debitur. Tati Wijaya melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Saudara, selanjutnya pemerintah Provinsi Jambi memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat hingga saat ini masih dalam kondisi aman dan tersedia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jambi Johansa mengatakan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kondisi pasokan pangan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia sekaligus dapat diperoleh dengan harga yang terjangkau. Salah satu upaya yang dilakukan melalui gerakan pangan murah dengan menggandeng sejumlah mitra.
3: Masyarakat jangan khawatir ya, pangan kita sampai hari ini masih aman dan tersedia dengan baik.
0: Johansa menilai kegiatan pangan murah penting untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih rendah. Pelaksanaannya dilakukan secara rutin di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Selain membantu masyarakat, gerakan pangan murah juga menjadi bagian dari upaya pemerintah menjaga stabilitas harga pangan.
4: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Palang Merah Indonesia PMI Provinsi Jambi terus memperkuat misi kemanusiaan dengan membantu masyarakat yang terdampak bencana dan kesulitan air bersih selama musim kemarau. Salah satu upaya yang dilakukan PMI yakni menyiagakan mobil tangki air bersih untuk mendistribusikan air kepada masyarakat di sejumlah wilayah. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana dan Pelayanan Sosial PMI Provinsi Jambi, Dr. Tejo Sukmono mengatakan penyediaan air bersih menjadi salah satu fokus bantuan kemanusiaan PMI, mengingat kondisi kemarau yang berpotensi meningkatkan kesulitan masyarakat dalam memperoleh kebutuhan air sehari-hari. Untuk mendukung penyaluran bantuan tersebut, PMI Provinsi Jambi menyiagakan satu unit mobil tangki berkapasitas 5.000 liter. Mobil tangki ini masih beroperasi dan digunakan untuk mendistribusikan air bersih ke daerah-daerah yang membutuhkan.

0: mengalami gagal panen atau PUSO sejak Juli 2026. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Tanjung Jabung Barat, M. Riza Falepi mengatakan, lahan padi yang terdampak tersebar di sejumlah kecamatan. Kerusakan terluas terdapat di Kecamatan Pengabuan, yaitu 65 hektar, selanjutnya di Kecamatan Merlung seluas 13 hektar dan Kecamatan Betara 9 hektar. Menurutnya, gagal panen terjadi akibat kerusakan berat pada tanaman padi yang dipengaruhi sejumlah faktor alam, mulai dari kekeringan, banjir hingga serangan organisme pengganggu tanaman. Riza menyebut kondisi tersebut hampir setiap tahun terjadi, namun kerusakan umumnya tidak terjadi pada seluruh hamparan sawah. Pemerintah daerah kini menyiapkan langkah penanganan, termasuk menyalurkan bantuan benih pengganti agar petani dapat kembali menanam. Jika persediaan benih tidak mencukupi, pemerintah kabupaten akan mengusulkan bantuan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan Provinsi Jambi. Riza menegaskan bantuan benih dapat diproses setelah ada laporan resmi dari kelompok tani atau pemerintah desa yang dilengkapi hasil pendataan di lapangan. Pemerintah daerah berharap bantuan tersebut dapat membantu petani terdampak segera kembali berproduksi dan menekan dampak kekeringan terhadap ketahanan pangan di Tanjung Jabung Barat.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, di akhir warta berita saat ini kita akan dengarkan pitcher cegah stunting dimulai sejak remaja yang akan disampaikan oleh reporter Rizky Amalia.
2: Stunting tidak selalu dimulai ketika seorang anak lahir. Upaya pencegahannya justru bisa dimulai jauh lebih awal, bahkan ketika seseorang masih menjadi remaja sebelum memasuki jenjang pernikahan. Sebab remaja hari ini adalah calon orang tua di masa depan. Karena itu, pengetahuan tentang kesehatan gizi, kesehatan reproduksi, hingga perencanaan kehidupan berkeluarga menjadi bekal penting sebelum seseorang memutuskan untuk menikah dan memiliki anak. Di Provinsi Jambi, upaya membangun kesadaran tersebut dilakukan melalui berbagai program Kemenduk Bangga atau BKKBN, salah satunya melalui Sekolah Siaga Kependudukan atau SSK dan Madrasah Siaga Kependudukan atau MSK. Program ini mengintegrasikan materi kependudukan, kesehatan reproduksi, serta persiapan kehidupan berkeluarga ke dalam pembelajaran di sekolah. Dan tahun 2026 ini, Provinsi Jambi mendapatkan target pembentukan 288 SSK dan MSK. Bahkan hingga Juli, 171 sekolah sudah terbentuk. Hal ini sebagaimana disampaikan Yuslidar, selaku Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kependudukan Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Jambi.
3: Jadi BKKBN itu tugasnya dari remaja, menyiapkan remaja menuju jenjang pernikahan, itu diurusi oleh BKKBN. Kita punya program yang namanya tadi Duta Gendre, kemudian PIK Remaja, kemudian kita juga punya program yang namanya SSK, Sekolah Siaga Kependudukan. Itu jadi semua jenjang pendidikan dari SD, SMP, SMA itu diharapkan juga mempunyai Sekolah Siaga Kependudukan.
2: Disampaikan, kalau remaja sehat dan memiliki pemahaman yang baik tentang kesehatan reproduksi, maka peluang melahirkan generasi yang bebas stunting juga akan semakin besar. Namun, tantangannya adalah bagaimana membuat remaja merasa bahwa persoalan stunting memang berkaitan dengan kehidupan mereka. Bagi sebagian remaja, stunting masih dianggap sebagai urusan ibu hamil, bayi ataupun keluarga yang sudah memiliki anak. Padahal, calon orang tua yang sehat perlu dipersiapkan jauh sebelum kehamilan. Ayu Zafira, Duta Gendre 2026, mengatakan remaja-remaja masih belum sadar bahwa yang menjadi objek tersebut adalah mereka. Dirinya melihat bahwa pemahaman tersebut perlu terus dibangun. Menurutnya, justru karena belum menikah dan belum memiliki anak, maka remaja

0: sudah perlu mendapatkan edukasi sejak sekarang. Edukasi kepada remaja pun tak cukup hanya melalui sosialisasi formal. Duta Gendre 2025 ini mengatakan dirinya menggunakan pendekatan teman sebaya, diskusi dan permainan edukatif hingga media sosial agar pesan lebih dekat dengan kehidupan anak muda. Pendekatan sebaya dan media digital juga menjadi bagian dari strategi edukasi gendre di Jambi. Sebab di tengah derasnya informasi media sosial, tidak semua informasi mengenai stunting dapat dipahami dengan tepat.
1: Kenapa remaja itu perlu rencana? Yeah. Karena kita tahu sendiri, Mbak, ya, kalau mau punya apa ya goals yang besar, itu kita butuh banget yang namanya perencanaan. Yang matang. Okay. Karena di sini hadirlah peran Duta Gendre atau peran Forum Gendre, di mana di sini kami membantu remaja supaya punya perencanaan yang matang, yang jelas untuk masa depannya. Karena lagi-lagi, Mbak, tujuan utamanya yaitu untuk menghindarkan remaja kita yang ada di Provinsi Jambi ini dari triak KRR. Yeah. Karena memang yang kenyataan yang ada itu, Mbak, ya, apalagi remaja saat ini tantangan terbesarnya kadang ketika memasuki usia remaja itu adalah puber. Nah, ketika mereka udah puber, udah bisa nih merasakan yang namanya cinta-cintaan gitu, Mbak, ya. Nah, ditakutkan mereka jatuh ke pernikahan dini. Nah, itulah peran kami untuk selalu mengedukasi remaja kita supaya ayo kita cegah yang namanya triad KRR ini, kita jauhkan, kita jauhkan ancaman-ancaman yang kiranya bisa mengancam remaja-remaja kita gitu. Karena kenapa juga remaja ini yang perlu kita menjadi sasaran utama? Karena remaja kita saat ini yang bakal jadi orang tua di masa depan. Nah, kalau remajanya sehat, nanti ketika mereka udah menikah, udah melahirkan anak, maka anak yang dilahirkan juga bakal sehat dan jauh dari resiko stunting gitu.
0: Masih ada anggapan bahwa stunting hanya berkaitan dengan tubuh yang pendek. Ada pula anggapan bahwa pencegahannya cukup dengan makan sebanyak-banyaknya. Padahal, yang perlu diperhatikan bukan hanya jumlah makanan, tetapi juga kualitas dan kecukupan gizinya. Kesadaran itu juga mulai tumbuh dari kalangan remaja sendiri. Salah satunya Gusmia, sebagai remaja, dirinya melihat persiapan sebelum menikah bukan hanya tentang kesiapan mental dan ekonomi. Ada hal lain yang tidak kalah penting, yakni kesiapan, kesehatan, dan pengetahuan untuk menjadi calon orang tua.
2: Persiapan sebelum menikah itu penting banget, bukan cuma soal kesiapan mental atau ekonomi, tapi kita juga harus mulai mempersiapkan kesehatan dan pengetahuan sebagai calon orang tua. Nah, salah satunya ya kita perlu tahu tentang stunting, apa penyebabnya, dan bagaimana cara mencegahnya. Jadi jangan baru kepikiran soal stunting setelah menikah atau saat sudah hamil. Dari sebelum menikah pun, kita sudah bisa mulai menjaga kesehatan, pola makan, dan memahami kebutuhan gizi untuk calon ibu dan anak nantinya.
0: Bagi Kusumia, pengetahuan tersebut seharusnya tidak baru dicari setelah menikah atau ketika kehamilan sudah terjadi. Ia percaya, semakin awal seseorang mempersiapkan diri, semakin kuat pula fondasi yang dimiliki untuk bangun keluarga.
2: Menurut saya, kalau dari awal sudah direncanakan dan kita punya pengetahuan yang cukup, tentunya kita akan lebih siap membangun keluarga dan punya anak yang sehat.
0: Sehat sebelum menikah, siap sebelum hamil. Inilah yang menjadi bagian penting dari pencegahan stunting dari hulu. Persiapan calon orang tua bukan hanya mengenai kesiapan mental, ekonomi, maupun administrasi. Kondisi kesehatan juga perlu diperhatikan. Artinya, kesiapan berkeluarga memang tidak dimulai dari hari pernikahan. Ia dibangun jauh sebelumnya. Dari pengetahuan yang diperoleh di sekolah, dari kebiasaan menjaga kesehatan, dari pola makan yang baik, dari keberanian mencari informasi yang benar, dan dari kesadaran bahwa menjadi orang tua adalah sebuah peran yang perlu dipersiapkan. Karena mencegah stunting bukan hanya tentang menjaga anak setelah ia lahir, tetapi juga tentang mempersiapkan calon orang tua sebelum anak itu hadir. Remaja yang sehat, remaja yang berencana, remaja yang memiliki pengetahuan menjadi bagian penting dalam menyiapkan keluarga dan generasi yang berkualitas. Sebab generasi sehat tidak hanya dilahirkan, tetapi dipersiapkan.

0: DJPB Jambi soroti peran Pemda dalam pemutakhiran data UMKM. Dinas Ketahanan Pangan pastikan stok pangan Jambi aman. Demikian informasi yang kami sampaikan, Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, saya Asti Wulandari, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: Aduh Bun, kok langit hari ini warnanya abu-abu? Mata Aira juga perih banget nih.
1: Iya sayang, itu karena asap kendaraan dan sampah yang dibakar sembarangan di luar. Udara kita jadi kotor dan bikin sakit.
0: Tapi Bun, Aira pengen main sepeda di luar. Biar langitnya biru lagi dan udaranya segar kayak di taman, Aira harus gimana Bun?
1: Gampang nak, Aira bisa jadi pahlawan udara bersih. Tugasnya buang sampah pada tempatnya, gak bakar sampah sembarangan. Dan ajak Aira naik sepeda atau jalan kaki kalau jaraknya dekat.
0: Siap Bun, Aira mau tanam pohon kecil juga di halaman biar udaranya makin segar dan wangi.
1: Pintar anak bunda. Nah kalau lingkungan kita bersih nak, udara yang kita hirup juga pasti sehat.
0: Ingat ya teman-teman, bersih kotakku, sehat udaraku.
1: Yuk ciptakan lingkungan bersih dan udara sehat untuk tumbuh kembang buah hati kita.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya liburan juga coy. Yes, bebas dari tugas kantor. Waduh, pemandangannya cakep banget nih ya.
1: Asli, keren banget ya. Tapi harus ingat nih Ti, walaupun lagi asik liburan kayak gini, kita harus tetap update sama situasi sekitar.
0: Loh, kok malah mikirin begituan sih? Kita kan lagi liburan cuy, masa harus mikirin bencana sih?
1: Bukannya nakut-nakutin, Hesti sayang. Justru biar liburan kita makin tenang nih ya, caranya simpel banget kok. Kita harus rajin cek perakiran cuaca BMKG, pahami jalur evakuasi di tempat wisata, plus catat nomor darurat lokal.
0: Oh, benar juga ya. Waspada itu bukan berarti kita panik ya, tapi biar kita siap dan pulangnya tetap aman.
1: Benar. Nih aku udah cek aplikasi cuaca. Sekarang ayo kita foto-foto lagi.
0: Oke. Liburan aman, hati pun tenang. Kenali potensi resiko di tempat wisata kamu. Pantau informasi cuaca resmi dan prioritaskan keselamatan keluarga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Loh, loh, loh, loh.
1: Kerannya kok gak dimatiin sih?
2: Oh iya, aku lupa matiin keran.
1: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
2: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
1: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
2: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
1: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
3: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
4: Dalam situasi darurat, setiap detik sangatlah berharga. Itulah mengapa penting bagi kita untuk mengetahui nomor layanan darurat dan kapan harus menggunakannya. Layanan darurat digunakan untuk kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan segera. Seperti kebakaran, kecelakaan lalu lintas, tindak kriminal yang sedang terjadi, atau kondisi medis yang mengancam jiwa. Di Indonesia, masyarakat dapat menghubungi layanan darurat seperti 112 sebagai nomor panggilan darurat terpadu atau layanan khusus seperti 110 untuk kepolisian, 113 untuk kebakaran, dan 119 untuk ambulan atau layanan medis. Saat menghubungi layanan darurat, sampaikan informasi dengan jelas. Lokasi kejadian, jenis kejadian, dan kondisi korban jika ada. Hindari melakukan panggilan palsu atau main-main, karena dapat menghambat penanganan kasus yang benar-benar membutuhkan bantuan. Nomor darurat bukan untuk dicoba-coba, tetapi untuk digunakan saat benar-benar diperlukan. Satu panggilan yang tepat waktu bisa menyelamatkan nyawa seseorang.

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, apa kabarnya pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya dalam lindungan Allah SWT ya. Ya pendengar, alhamdulillah kita bersua kembali di hari Minggu ini, dan Minggu yang tentunya belum secerah hari-hari sebelum-sebelumnya ya. Dan pastinya juga pendengar, kita nikmati saja pagi Minggu ini dengan hati yang tenang, pikiran yang positif, dan tentunya dengan rasa syukur ya, karena atas setiap nikmat yang masih bisa kita rasakan saat ini. Ya, pendengar di mana saja Anda berada, pagi hari ini menemani kebersamaan Anda yang tentunya lagi menyusun rencana nih, dimulai atau diawali dengan pagi ini kayaknya harus A dulu deh, baru B gitu ya. Atau kita dahulukan yang G dulu, baru ke D gitu ya rencananya. Oke, dan pastinya semua apapun yang menjadi rencana Anda, kegiatan Anda hari Minggu ini, aktivitas-aktivitas Anda, semuanya bisa berjalan dengan lancar ya. Dan pendengar, Anda yang mungkin pagi ini bingung mau kemana ya kan, dimulai dengan kegiatan rumah dulu, atau juga yang rutin bersama keluarga untuk olahraga ya, sepertinya olahraganya di dalam rumah saja dulu ya. Namun ada juga beberapa di antaranya yang tetap berolahraga di luar, tetap menggunakan masker ya. Atau Anda yang hari ini rencananya nih mau kuras-kuras lemari es ya. Dan juga ada yang lain tugasnya untuk ke pasar, ada yang membersihkan rumah dan lain sebagainya ya. Di akhir pekan atau juga di hari Minggu ini saatnya atau waktu untuk berkumpul keluarga, tidak hanya makan-makan, jalan-jalan. Namun satu hal yang terpenting dimulai dari pagi ini adalah gotong royong dalam keluarga ya, mengerjakan pekerjaan rumah sembari merekatkan keharmonisan dalam keluarga ya kan, keakraban, dan tentunya juga ini bisa membangun energi yang positif untuk Anda melaksanakan semua aktivitasnya di hari ini.

Ya pendengar, namun di satu informasi mengawali pagi ini ya, kegiatan atau aktivitas Anda dari informasi BMKG yang menyebutkan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini 20 September 2026, terkhususnya di Kepulauan Sumatera, pendengar, ada Banda Aceh dan Pangkal Pinang itu akan berawan tebal hari ini. Sedangkan Medan, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan Tanjung Pinang hujan dengan intensitas ringan. Ada juga Padang dan Bandar Lampung hari ini hujan disertai dengan petir. Dan terkhusus Palembang, udara kabur hari ini ya.

Baik, informasi selanjutnya pendengar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk pagi hari ini, yang mana pendengar informasi ini tentunya masih dari portal berita rri.co.id.

Iya, pendengar di mana saja Anda berada, di pagi ini juga kegiatan untuk membersihkan rumah ya, kemudian juga membuka kembali mungkin daripada ruangan atau peralatan-peralatan dapur yang mungkin perlu mendapat perhatian ya atau perawatan, karena juga peralatan-peralatan rumah tangga kita juga harus dirawat dengan benar ya. Dan tentunya merawat alat rumah tangga dengan benar ini bisa memperpanjang usia pakainya ya, menghemat pengeluaran dan juga menjaga performa alat tetap maksimal. Nah, ada tips dan trik praktisnya nih ya, bisa Anda langsung coba di rumah hari ini dan pagi ini tepatnya. Seperti alat elektronik dapur, ada kulkas, ada blender, mungkin ada rice cooker dan alat kebersihan lainnya pendengar ya. Ada mesin cuci, sapu, pel dan lainnya juga. Serta ada alat memasak, pisau dapur, wajan anti lengket, pokoknya semuanya ya. Namun tips umum pemeliharaannya ini untuk daripada perkabelan ya kan, pendengar cabut kabel peralatan elektronik yang tidak digunakan untuk mencegah resiko lonjakan listrik ya. Nah, kemudian jadwal bersih rutin. Nah, Anda melakukan pembersihan mendalam pada peralatan utama setidaknya itu 1 bulan sekali ya. Nah, mungkin pagi ini pas waktunya semua anggota ada ya kan, pas juga udah sama-sama bangun pagi ini ya kan. Yuk kita bagi-bagi tugasnya ya. Ada yang membersihkan alat elektronik, ada juga yang membersihkan alat kebersihan dan cuci dan lain sebagainya pendengar ya, karena ini penting sekali supaya bisa memperpanjang usia daripada pakainya ya. Ya baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, tips dan triknya bisa Anda dapatkan di portal berita rri.co.id. Silakan Anda membuka serta membaca di portal berita rri.co.id Jambi ya khususnya.

waktu untuk diri sendiri. Kenapa penting? Penting, kalau versi saya sangat penting sekali ya. Ini bukan empati sih, kalau menurut saya ini adalah kebutuhan ya. Karena rutinitas sehari-hari seorang ibu rumah tangga atau seorang wanita atau kita khususnya ya, yang seringkali dipenuhi dengan daftar pekerjaan yang tak pernah usai. Pekerjaan rumah itu gak ada habisnya ya, mulai dari mengurus anak, menyiapkan makanan, hingga menjaga kebersihan rumah. Nah, semuanya itu dilakukan tanpa jeda, tanpa libur, yang pasti tanpa gaji ya. Nah, di tengah padatnya peran tersebut muncul fenomena di mana me time, waktu sejenak untuk diri sendiri, bukan lagi sekedar gaya hidup, melainkan sebuah kebutuhan mendasar untuk menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Setuju enggak? Setuju sekali ya, karena yang pasti ini mengatasi kelelahan mental kita, mengembalikan identitas diri kita, meningkatkan kualitas hubungan keluarga, dan ini adalah juga bentuk keseimbangan dan kerjasama tim ya. Jadi me time bagi berumah tangga bukanlah bentuk sikap egois ya, atau lepas dari tanggung jawab, melainkan bentuk perawatan diri agar ia dapat terus memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Nah, sesekali gak apa-apa bu ya, kita tinggalin dulu tuh pekerjaannya, kita luangkan waktu buat diri kita sendiri ya. Oke, selamat pagi buat Anda semuanya yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Jambi di FM 88,5 MHz untuk pagi ini. Dan apa kabar untuk semua petugas dan juga pendengar yang ada di stasiun Relay Pro 1 di Bungo? Apa kabar untuk Anda semuanya pagi ini? Gimana sih siaran kita pagi ini di sana? Mudah-mudahan tetap aman, lancar ya kan, jernih suaranya ya. Di Sarolangun juga, ada di Bangko dan juga di Tungkal Ilir. Selamat pagi semuanya, selamat memulai aktivitas Anda di hari Minggu ini. Baiklah pendengar, untuk itu saya berikan beberapa tembang lagu ya, menantikan tanda waktu daripada kita mengikuti Warta Berita Pro 3 RRI tepat jam 7 pagi ini ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama di FM 88,5 MHz bersama saya Hasti Wulandari.

0: langsung mencuri tenang dari tidurku. Lagi-lagi bingkai mimpi kehilangan satu sudut. Percuma aku bangun, yang kulihat hanya bumi menangis sendu. Air berteriak sampai kering, detak jantung hutan berhenti ditusuk di ranting kering. Penyakit datang, berakhir kematian, bukan karena perang, tapi langkanya air bersih. Kotori saja bumi kita, biar senang puaskan diri sendiri. Habiskan sumber mata air kita, buat cepat dunia binasa. Apakah itu keinginan kita? Apa yang telah kita lakukan pada bumi kita? Sampai kapan? Aku butuh nafas untuk berhati bersih. Bumi rindu penyelamat air kehidupan. Apakah Anda penyelamat itu? Ayo beri air pada anak cucu, tapi bukan dulu ya, Mas, ya. Air mata.
1: Cuma bayar satu barang ini kok, Mas.
2: Maaf, Bu. Gak bisa, kamu sudah latih juga dari tadi.
3: Maaf, Bu. Mohon tetap mengikuti antrian ya. Saya akan melayani sesuai urutan kedatangan.
1: Aduh, Mbak. Tapi saya buru-buru, Mbak. Tolonglah, Mbak.
3: Saya mengerti, Ibu. Tapi yang lain juga punya keperluan dan sudah meluangkan waktu untuk mengantri. Kalau kita dahulukan yang tidak ikut antri, tentu tidak adil bagi yang sudah menunggu, Ibu.
4: Antrian bukan sekedar barisan. Antrian adalah tentang hak menghargai waktu dan hak orang lain. Untuk kamu yang sedang antri, jangan menyerobot ya. Dan untuk petugas atau kasir, jangan ragu untuk tegas dan konsisten. Jangan karena kenal, karena hanya membeli satu barang, atau karena mengaku sedang terburu-buru, lalu aturan antrian dilanggar.
3: Silakan, Ibu. Kita layani sesuai nomor urut antrian ya.
4: Karena pelayanan yang baik bukan hanya cepat, tapi juga adil. Yang datang duluan, dilayani duluan. Yang serobot antrian, hargai yang sedang menunggu.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak boleh berangkat sekolah kelaparan. Karena itu, saya menerima mandat dari rakyat Indonesia. Saya tidak ingin ada orang lapar di Indonesia.
2: Kondisi kapalnya menurut saya itu biasanya berbeda. Nah itu saya tidak tahu apakah kapal Virgo 8 di Jepang itu memang direkomendasikan untuk laut terbuka seperti di Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Pakar hidrodinamika menyoroti kesesuaian desain teknis KM Virgo Transfer 8 dengan karakteristik perairan Indonesia. Iran mengeksekusi mata-mata yang divonis bersalah karena memberikan informasi kepada Israel. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Zaini. Berikutnya kami hadirkan informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali informasi mengenai Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak boleh ada rakyat yang kelaparan. Hal tersebut disampaikan oleh Presiden karena Indonesia adalah negara subur dan kaya sumber daya alam. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menghadiri acara resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor di Ponorogo, Jawa Timur. Salah satu yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen pemerintah untuk mengatasi kemiskinan. Indonesia adalah negara subur dengan kekayaan alam melimpah sehingga tidak boleh ada rakyat Indonesia yang kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak Indonesia ke sekolah dalam keadaan kelaparan. Penyediaan pangan adalah tugas dari negara. Pemerintah berhasil swasembada pangan tidak hanya beras